0: Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarak di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP,

0: 31 di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar kami masih menemani aktivitas Anda di perjalanan menuju tempat Anda bekerja, beraktivitas atau apapun pagi hari ini. Karena kalau berbicara tentang profesi dan pekerjaan hari ini, gak melulu bekerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Ada juga mungkin yang pagi hari ini baru selesai bekerja, baru pulang kerja. Ada mungkin yang baru mulai kerja lagi nanti sore dan lain hal sebagainya. Yang pasti semoga selalu diberikan nikmat sehat untuk Anda pendengar, karena memang kondisi sedang situasi atau cuaca sedang tidak, cuacanya boleh dikatakan tidak baik-baik saja. Tapi mungkin ketika kondisi kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, sepertinya tidak akan terganggu dengan kondisi yang kondisi cuaca yang memang sedang ekstrim-ekstrimnya begitu ya. Tetap jaga kondisi Anda, yang pasti banyak minum air putih untuk menghindari tubuh kita dehidrasi, karena siang hari itu panasnya terik banget begitu ya. Jadi kalau kita kurang asupan air juga, kayaknya fokus kita juga jadi kurang begitu ya. Kami menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Hai, Rin, mau kemana?
1: Eh, kamu Yan.
2: Biasa, aku mau donor darah nih, udah jadwalnya.
0: Oh, kalau aku pengen donor darah, bisa nggak sih?
2: Bisa aja, kenapa enggak? Kayaknya kamu sehat deh.
0: Aku kan bertato, Rin.
2: Oh, itu. Nggak ada larangan lagi buat orang bertato yang pengen cuci darah. Tapi memang ada waktunya buat mereka yang baru aja pasang tato, tindik, atau ke dokter gigi sebelum mendonorkan darahnya. Nah, menurut panduan WHO, buat orang yang bertato, boleh kok donor darah, asal waktu tunggunya 6 bulan sesudah pasang tato.
0: Oh, kalau begitu aku bisa donor darah, kan tatoku udah bertahun-tahun nempel di tangan.
2: Baguslah kalau gitu. Yuk, bareng aku ke PMI, kita donor darah.
3: Setetes darah Anda, nyawa bagi sesama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bandung pagi ini.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami masih hadirkan pendengar informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, pemerintah Kota Bandung kali ini semakin mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke ruang-ruang publik agar warga semakin mudah untuk mengakses tanpa harus mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Sdukcapil. Begitu program andalan di Sdukcapil Kota Bandung untuk mewujudkan kemudahan dan akses cepat dalam mengurus dokumen kependudukan di pusat perbelanjaan atau mal hingga rumah sakit. Ini dinamakan GELIS, Gerai Layanan Istimewa. Melalui GELIS, warga Kota Bandung mendengar dapat menikmati berbagai keunggulan, utamanya untuk mengurus administrasi kependudukan seperti bebas antri panjang di kantor Disdukcapil yang berlokasi di Jalan Ambon. Warga juga bisa mengurus dokumen dengan lebih fleksibel karena lokasinya yang strategis di tengah kota atau di tengah pusat keramaian. Bahkan ada titik layanan di rumah sakit yang tetap buka pada weekend, Sabtu dan Minggu, sehingga sangat membantu masyarakat atau membantu warga yang sibuk bekerja dari Senin sampai Jumat.
1: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, tentu kita ketahui beberapa waktu lalu warga Cidadap Kota Bandung mengeluh kepulan asap yang terjadi di kawasan Punclut, begitu pasca kebakaran lahan Punclut, dan tentunya ini berdampak terhadap warga masyarakat sekitar. Kepulan asap ini berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di lokasi pembuangan brangkal yang berada di kawasan Puncak Cimuleuit atau Punclut, tepatnya di Jalan Rereongan Sarupi. Dan pendengar, berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Punclut ini juga disampaikan oleh seorang pakar bahwa pemerintah kota ini harus memberikan tindakan tegas kepada pemilik lahan atau pihak yang memang memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat untuk pembuangan sampah, begitu ya, karena memang hal ini dapat berdampak kurang baik bagi warga masyarakat sekitar yang terdampak pasca terjadinya kebakaran lahan di Punclut ini. Ada 4 orang lansia di Kecamatan Cidadap yang dilarikan ke puskesmas, begitu, akibat terindikasi atau mengalami infeksi saluran pernapasan akut setelah terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punclut tersebut. Dan pendengar, untuk update informasi berkaitan dengan penanganan kebakaran lahan di Punclut, Kota Bandung, dan untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Haji Sony Bahtiar, Esos MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Kadis, kita ingin mengetahui update informasi berkaitan dengan kejadian kebakaran lahan, begitu ya, di wilayah Punclut sendiri. Sampai saat ini bagaimana kondisinya, begitu Pak Kadis?
2: Ya, syukur alhamdulillah, kebakaran yang terjadi di Jalan Rereongan Punclut kemarin, yang tahun-tahun sebelumnya biasanya itu sangat sulit dipadamkan, memang off tackle dan juga kondisi lokasi kebakaran itu sangat sulit untuk dijangkau, sehingga kami kemarin menggunakan metode baru dengan menggunakan replik, dan petugas pemadam kita itu didampingi dengan petugas rescue dari Damkar Matan juga, sehingga kita bisa mendekati titik api yang berada di dalam tumpukan sampah dan barang kalat, yang biasanya kita hanya bisa menyemprot itu hanya area permukaannya saja. Sehingga api di dalam tumpukan sampah itu sangat sulit dijangkau. Nah, kemarin kita bisa mendekati titik api sampai bisa menyuntik air itu di kedalaman, sehingga bara yang bercampur dengan gas metan itu bisa kita padamkan. Sehingga total waktu pemadaman kita hanya membutuhkan 39 jam kemarin teh, gitu. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kemarin, menurut informasi itu sampai 2 bulan baru bisa padam.
0: Waduh. Begitu. Artinya kalau berbicara tentang lahan ini digunakan untuk sebetulnya lahan ini diperuntukkan untuk apa, sampai warga masyarakat di sekitar situ pada akhirnya ini adalah menjadi tempat pembuangan sampah, begitu Pak Kadis?
2: Ya menurut informasi ini lahan milik swasta, milik masyarakat. Lahan ini lahan kosong. Dan sebagian oleh warga masyarakat digunakan untuk membuang berakal dan juga sampah ilegal di situ. Begitu.
0: Dan tentunya juga ini harus ada dinas terkait harus turun tangan untuk hal ini begitu ya. Jika memang hal ini supaya tidak terjadi lagi. Karena disayangkan ada beberapa warga sekitar yang memang terdampak akhir harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami sesak atau ispa begitu akibat dari kebakaran lahan ini. Apa yang harus masyarakat lakukan ketika memang ini kondisinya sudah boleh dikatakan darurat begitu ya Pak Kadis, karena api kecil saja jika memang dalam kondisi terik kemudian angin besar ini bisa berakibat sangat fatal sekali. Edukasi apa yang dilakukan untuk masyarakat lebih sadar akan keselamatan dirinya saja dulu nih, bukan untuk lingkungannya dulu Pak Kadis?
2: Betul. Dan arahan Pak Wali Kota kemarin ke Dinas Lingkungan Hidup agar memproses tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, apakah ini ada unsur kesengajaan untuk membakar sampah dan membuang sampah ilegal tadi, sehingga ini juga berdampak merugikan masyarakat sendiri dengan gangguan pernapasan yang terjadi akibat dari asap yang bercampur, kemungkinan ya asap ini pun bercampur dengan asap B3 begitu. Dan petugas kami pun kemarin ada satu orang sempat dilarikan ke Salamun karena sesak napas. Karena memang kita membutuhkan alat breathing aparatus sebagai oksigen yang digunakan oleh petugas. Namun kemarin kita nggak sempat tersendat untuk penggunaan TBA kita, gitu. Nah, sehingga petugas kami harus dilarikan ke rumah sakit. Ini artinya apa? Bahwa pembakaran sampah itu tidak sesederhana yang dilihat oleh masyarakat, tapi dampaknya sungguh luar biasa pembakaran sampah itu teh. Jadi kenapa? Karena banyak bahan-bahan, kemungkinan juga tadi ada bahan kimia di situ, ya ada bahan atau limbah B3 di situ itu kok terbakar. Nah kalau tumpukannya sudah terlalu lama, itu ada gas metan yang bisa meledak kalau jadi kebakaran di situ. Itu sangat membahayakan buat lingkungan kita. Nah, dampak lingkungan yang terjadi yang memberikan kerugian bagi warga masyarakat. Ini kemarin Pak Wali Kota meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengusut bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kalau ada dampak yang cukup berat dan bisa mengakibatkan bukan cuma sanksi administratif, tetapi bisa sanksi pidana di sana. Begitu teh.
0: Baik, dan sampai saat ini lokasi tersebut sudah ditutup atau disegel mungkin?
2: Ya, kemarin TNI Polri bersama-sama aparat kewilayahan, Pak Camat dan Pak Lurah, diminta oleh Pak Wali Kota untuk menutup lokasi tersebut secara permanen.
0: Iya, baik. Terakhir Pak Kadis, ada informasi himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga masyarakat di wilayah kota Bandung, bahkan Bandung Raya, berkaitan dengan hal ini Pak Kadis?
2: Baik, kami menghimbau pada masyarakat bahwa pencegahan itu lebih penting dibandingkan kalau sudah ada api yang bisa membesar karena kondisi iklim kita sedang suhu ada peningkatan suhu yang luar biasa untuk bulan-bulan, mulai dari bulan Juli kemarin sampai dengan September. Nah, jangan melakukan pembakaran terhadap sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Ini bisa membahayakan untuk kesehatan kita. Oleh karenanya, kelola sampah dengan bijak. Lalu, area-area seputar lingkungan kita yang terdapat lahan-lahan kosong yang sudah mulai rumput-rumputnya mengering, ada alang-alang, gitu ya. Itu bisa kita bergotong royong untuk kita bersihkan atau membuat buffer zone sekitar 20 meter keliling gitu ya. Kalau ada area di seputaran lingkungan kita. Sehingga nanti kalau terjadi kebakaran itu tidak merambat sampai ke lingkungan perumahan. Begitu. Jadi ayo kita sama-sama waspada terhadap lingkungan kita dan aware ya, kalau melihat kondisi lingkungan kita tadi ada rumput-rumput yang kering, alang-alang ya, itu kita bersihkan secara bersama-sama. Begitu Teh.
0: Baik, Pak Kadis Saturnuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Pak Kadis ini disimak dan tentunya dirasakan oleh warga masyarakat Kota Bandung untuk sadar betul dengan menjaga lingkungan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah situasi dan kondisi yang memang sedang tidak baik-baik saja kalau bicara seperti itu. Haturnuhun Pak Kadis untuk waktunya. Terima kasih.
2: Sami-sami Teh.
0: Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat
2: pagi. Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Haji Sony Bahtiar, Esos MSI.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Lintas Informasi.
1: Dengar kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Informasi pertama, rangkaian gempa bumi terjadi di wilayah Bandung, Rabu 16 September 2026. Sejumlah warga Pangalengan dan Kertasari Kabupaten Bandung merasakan getaran. Kendati demikian, tak ada laporan kerusakan bangunan di Pangalengan maupun Kertasari akibat getaran rangkaian gempa bumi tersebut. Warga Pangalengan Heru mengaku merasakan beberapa kali gempa bumi pada tanggal 16 September 2026. Seingatnya ada 7 kali gempa bumi terjadi dan tidak ada perabotan di dalam rumah yang rusak akibat getaran gempa. Bangunan pun tak ada yang rusak, kendati demikian warga sempat khawatir. Warga Kertasari juga mengatakan getaran gempa bumi menyebabkan kaca jendela rumah bergetar namun gempa tak sampai menimbulkan kerusakan. Camat Kertasari, Sandi Apriyatna langsung melakukan pemantauan bersama perangkat desa di wilayah Kertasari setelah merasakan getaran. Dari hasil pemantauan, warga desa Santosa menjumpai getaran agak kuat. Dan melalui keterangan tertulis pelaksana tugas BBMKG wilayah 2, Ana Oktavia Seniowati, menyampaikan gempa tektonik terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada Rabu 16 September 2026 pukul 8. Lebih 11 menit. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa magnitudo 3,0 dengan episenter koordinat 7,26 lintang selatan dan 107,59 bujur timur. Pada jarak 27 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 6 km. Informasi lainnya, Komisi 1 DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya mengawal pembahasan rencana peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang mencakup penggabungan sejumlah dinas dan badan di Pemprov Jawa Barat. Berdasarkan resume raperda, penataan kelembagaan ini melibatkan 8 skema penggabungan perangkat daerah, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disatukan dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Perumahan, dan Pemukiman. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil disatukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Dinas Koperasi UKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Suburusan Penata Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selain menggabungkan, Raperda ini juga membentuk perangkat daerah baru, yakni Badan Pengelola Aset Daerah dan BUMD.
0: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Pagi Ini.

0: Pendengar, kalau berbicara tentang sampah hari ini, kita juga tentunya harus menyadari betul apa yang warga masyarakat harus lakukan untuk meminimalisir produksi sampah. Termasuk juga kalau kita melihat TPA Sarimukti yang sudah semakin penuh, ini beberapa tumpukan sampah terjadi di wilayah Kota Bandung begitu, termasuk juga sampah yang mulai menggunung di kolong flyover Pasopati atau flyover Mochtar Kusuma Atmaja. Bagaimana fokus penanganan berkaitan sampah yang menumpuk di kolong flyover Mochtar Kusuma Atmaja? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darto, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Widi. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI.
0: Selalu dalam kondisi sehat dan semangat tentunya ya, Pak Kadis ya.
2: Tidak ada ruang untuk kendor.
0: Wah, gaskeun terus ya, termasuk juga bagaimana membuat Kota Bandung ini tetap gelis, selalu ada Kadis DLH di depannya untuk menyisir Kota Bandung tetap jadi kota yang gelis dan bebas dari sampah. Termasuk juga mungkin ini menjadi fokus perhatian Pak Kadis ya, di sampah yang mulai menggunung di kolong flyover ini. Bagaimana kondisinya saat ini, Pak Kadis, bisa digambarkan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung?
2: Ya, beberapa waktu lalu kami dapat laporan bahwa telah terjadi penumpukan kembali sampah di terutama titik ke nomor 1 di bawah flyover, karena di sana ada dua titik ya Teh ya. Dua titik itu merupakan TPS ilegal yang memang tidak dipersiapkan untuk menjadi TPS. Namun karena tindakan tidak disiplin dari berbagai oknum di sekitar area tersebut mengakibatkan dua titik kolong jembatan flyover tersebut sering menjadi TPS ilegal. Namun demikian, pada titik yang kedua yang dekat dengan jalan Ciamplas itu sudah dapat dilakukan penutupan secara permanen. Semoga titik yang kedua ini tidak kembali terjadi penumpukan. Namun pada titik yang pertama, yaitu yang mendekati flyover titik Pasar Balubur, itu masih jadi penumpukan. Namun kita sudah tangani dan sudah kita selesaikan. Demikian, saya pikir.
0: Iya, kalau memang TPA, tempat pembuangan sampah ilegal ini sudah berlangsung lama, bagaimana setelah ini, apakah ada mungkin sanksi yang diterapkan? Kemudian kalau misalnya diintip juga ini karena mungkin orang yang numpang buang sampah juga ada nih, kalau misalnya di kolong jalan itu sulit diprediksi begitu Pak Kadis, siapa yang buang sampah di situ?
2: Ya tentu cara kami mengantisipasi adalah dengan bekerja sama dengan aparat kewilayahan kita, dengan Bu Camat Bandung Wetan. Itu kan juga dekat sama kantor kecamatan. Jadi memang telah dilakukan tindakan-tindakan agar tindakan yang tidak bertanggung jawab tidak terus-menerus terjadi, supaya dapat menjaga lingkungan di sekitar kita itu tetap bersih begitu. Baik, jadi kami mengimbau untuk disiplin lah gitu. Jangan lagi melakukan hal tindakan seperti ini begitu. Tapi
0: bisa nggak sih jadi gemes juga nih Pak Kadis, bisa nggak sih diberikan sanksi begitu, dan kalaupun ada dan diperbolehkan untuk memberikan sanksi, apakah ini juga masih dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini untuk memberikan sanksi kepada pembuang sampah yang aduh ngegemesin pisan begitu ya, boro-boro untuk jaga Kota Bandung, jaga lingkungannya aja agak kok susah gitu.
2: Ya, inginnya kami juga melakukan tindakan-tindakan tegas. Namun demikian, berdasarkan regulasi yang ada, itu belum dapat dikategorikan tindakan yang bisa diberikan sanksi. Baik sanksi paksaan pemerintah, denda administratif, apalagi ke sanksi pidana begitu teh. Jadi ada kesulitan di sana karena kategorinya juga belum bisa masuk ke kriteria yang ditentukan oleh regulasi agar kita pengawas lingkungan hidup kita bisa bertindak tegas. Begitu teh.
0: Baik. Jika TPA Sarimukti ini semakin penuh, kemudian warga masyarakatnya masih juga kurang peduli dengan pilah sampah dan lain hal sebagainya, bagaimana menangani hal ini supaya tidak terjadi lagi penumpukan sampah di beberapa ruas wilayah di Kota Bandung sendiri, Pak?
2: Mohon maaf teh, tadi hilang barusan suaranya, ya. Mohon diulang.
0: Jika TPA Sarimukti ini semakin penuh, semakin tidak bisa menampung sampah, retail sale sampah yang masuk setiap harinya dari Kota Bandung saja, apa yang dilakukan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah juga masih dikatakan kurang begitu. Bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk mengantisipasi supaya tidak kembali terjadi penumpukan-penumpukan sampah seperti yang terjadi di kolong flyover Pasopati ini, Pak Kadis?
2: Ya, memang kita sudah menyiapkan skenario pengolahan baik level kewilayahan dalam arti skup kecamatan, skup kelurahan maupun skup kota. Beberapa skup kelurahan sudah terbentuk tidak kurang dari 19 titik plus 13 titik pengolahan sudah mulai terinstal dan bahkan beroperasi. Kemudian ditambah dengan satu titik lagi nanti yang skala kawasan dalam pengertian sub wilayah kota dalam skala wilayah gitu maksudnya. Kemudian yang skala kota juga. Nah kita terakhir bahkan hari ini kita akan melakukan kick off meeting di Jakarta untuk memastikan pengolahan skala kota dengan kapasitas 300 ton per hari dapat kita bangun dalam waktu dekat melalui Danantara. Nah, kita akan membangun satu unit pengolahan dengan kapasitas 300 ton dan apabila sudah berjalan akan dibangun tiga unit pengolahan lainnya. Demikian, Teh Widi.
0: Baik, terakhir Pak Kadis, ada pesan, himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Ya, warga kota, dalam pemantauan kita setelah sekian hari bahkan nyaris satu minggu kita amati, kualitas udara kota terus menurun, cenderung mencapai level tidak sehat. Diperlukan kehati-hatian apabila beraktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok sensitif yang mengalami gangguan pernapasan. Gunakan masker yang level kesehatannya baik atau level masker medis begitu, supaya kesehatan pernapasan kita dapat dijamin. Dan apabila tidak perlu, mohon mengurangi aktivitas di luar ruangan. Semoga ini dipahami dan diantisipasi. Karena itu, mohon tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat semakin merusak kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Demikian, Teh Widi dan pendengar Pro 1.
0: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, Pak Kadis, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Siap, selamat pagi, terima kasih, Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Hari ini pendengar, 17 September 2026 diperingati juga sebagai Hari Perhubungan Nasional yang tentunya mengusung tema terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Sinergi dan kolaborasi sektor perhubungan di Jawa Barat ini juga menjadi kunci keberhasilan dalam membuka aksesibilitas, menggerakkan potensi daerah, serta menjaga keselamatan seluruh pengguna jasa transportasi. Kehadiran sistem transportasi yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan menjadikan pijakan utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan demi mewujudkan Jabar istimewa.
1: Bandung pagi ini.
2: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan ya, kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa, imajinasi. Itu kelebihannya.

Ya, pendengar, selain diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional di tanggal 17 September, hari ini juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Dan tentunya peringatan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia ini jatuh hari ini 17 September 2026. Dan pendengar, Hari Palang Merah Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 September, di tanggal tersebut juga berdasar pada momen berdirinya PMI di tanggal 17 September 1945. Dan tahun ini peringatan tersebut bertepatan dengan HUT ke-81 PMI yang mengusung tema peduli bergerak bersama. Peringatan ini juga dilengkapi dengan tema serta berbagai rangkaian kegiatan yang mengajak masyarakat terlibat dalam aksi kemanusiaan. Dari laman resmi PMI, Palang Merah Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak Perang Dunia Kedua, dan tentunya di tanggal 21 Oktober 1873 pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Netherlands Rode Kruis of Leiding Indie, NERKAI, yang perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Nasional ini kembali dimulai sejak tahun 1932. Gagasan ini pendengar dipelopori oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahder Johan, serta mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Upaya tersebut sempat disampaikan dalam konferensi NERKAI di tahun 1940. Namun proposal pembentukan Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Nasional ditolak. Di masa pendudukan Jepang, upaya pembentukan Badan Palang Merah Nasional kembali dilakukan, dan sayangnya usaha tersebut berhasil digagalkan oleh pemerintah militer Jepang, sehingga gagasan ini harus disimpan untuk kedua kalinya.

0: atau di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SSMS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distributor melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung pagi ini.

Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Simak acara-acara kami Pro1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca, ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Di siang hari ini Alan Albana akan menemani Anda di edisi Kita Indonesia, layanan konten nilai-nilai keindonesiaan. Dan di mana di siang hari ini kita akan mengangkat topik mengenai prakarsa program berbasis data Laci RW, Data New Oil, No Data, No Money. Dan tentunya juga di siang hari ini kita pun juga live TikTok juga ya. Jadi di siang hari ini Anda bisa simak juga ya. Untuk di siang hari ini Anda bisa bertanya juga melalui TikTok kami, tinggal chat di kolom komentar saja. Dan tentunya juga untuk Anda bisa berinteraksi juga bersama kami di WhatsApp kami di 0811-220-9760. Dan tentunya juga Alan tidak sendiri, pada siang hari ini sudah turut hadir juga di studio kami. Ada tim ahli Wali Kota Bandung, ada Ibu Dr. Hema Sari Dharma Bumi SHMH. Selamat siang Bu Hema.
1: Selamat siang.
0: Baik, selanjutnya juga turut hadir Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Baperida Kota Bandung, ada Bapak Yuliandri Rahadianto SIP MSI. Sehat?
2: Alhamdulillah. Selamat siang Mas
0: Alan. Oke, selamat siang juga ya. Baik, boleh dada dulu, kulit ke kamera di sini mah, ini kameranya. Nah itu kameranya. Oke, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, boleh sekali Anda bisa masuk ke line telepon kami juga ya. Anda bisa teleponkan saja dan tentunya juga nanti akan diangkat ada Teh Ajeng di 720-996 atau di 727-5551 ya. Dan kita akan berbicara mengenai salah satu yang program prakarsa ini berbasis data Laci. Nah, kita ke Bu Hema terlebih dahulu. Bu Hema, apa sih itu Laci RW itu? Ingatnya ya Laci gitu ya.
1: Sebetulnya kalau Laci RW pakarnya yang harus menjelaskan karena gitu ya. Laci RW ini sebuah metode untuk metodologi untuk mengambil data dari data mikro dari wilayah gitu. Dan memang sudah diciptakan oleh Pak Kabid Yuliandri di bidang RIDA, Baperida. Jadi sudah ada sebelum Pak Farhan menjadi wali kota sebetulnya. Jadi itu bisa diceritakan. Cuman saya mau ceritakan tentang kenapa sih harus mengambil data dari bawah gitu ya. Jadi kalau dilihat dari RPJMD, wali kota Muhammad Farhan ini terjadi ada perubahan paradigma Pak. Pertamanya itu, tadinya itu pendekatan pembangunan di Kota Bandung itu adalah pendekatan yang sektoral generik gitu. Jadi pendekatan basisnya sektoral, anggaran banyaknya di OPD, kemudian model pembangunan itu generik, di generalisasi di semua wilayah itu. Itu yang menyebabkan misalnya di beberapa tahun yang lalu itu Pemkot membeli Triseda gitu sebagai motor pengangkut sampah ya. Dibagikan untuk semua RW sekota Bandung. Padahal banyak RW yang motor aja gak bisa masuk gitu ya di gang-gang kecil itu. Sehingga itu dampaknya tidak terlalu tidak terlalu terasa gitu oleh masyarakat. Nah oleh karena itu terjadi perubahan paradigma. Dari yang murni sektoral generik begitu, kita ingin membangun metode atau model pembangunan yang spasial. Spasial itu apa? Spasial itu adalah pendekatan-pendekatan secara kewilayahan. Dilihat karena masing-masing wilayah itu tidak sama. Dan Pak Wali Kota mengatakan kita tidak ingin membuat kebijakan pembangunan yang one size fits all. Satu ukuran untuk semua orang, nggak bisa gitu. Karena kita punya kewilayahan yang berbeda-beda. Dari mulai perumahan yang bagus gitu sampai pemukiman yang sangat padat dan sangat lumpen gitu ya. Jadi itulah makanya kemudian ada prakarsa gitu. Jadi prakarsa itu adalah sebuah program yang ingin mengakselerasi kewilayahan tapi mengembalikan keinginan atau kebutuhan pembangunan itu ke wilayah, dikasih uang gitu. Dan Pak Wali berpikir bahwa 1 miliar itu adalah batas yang paling kecil lah yang dimungkinkan satu RW untuk melakukan pembangunannya sendiri. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol uang itu dipakai untuk apa di setiap RW itu. Mereka bebas kan bikin konsep atau rencananya masing-masing. Nah, bagaimana kita pemerintah kota bisa mengontrol? Nah, kemudian kita melihat ada satu instrumen yang sangat penting yang harus kita anggap sebagai bagian daripada proses dalam model pembangunan ini. Ketika kita mau mengambil porsi yang spasial, melihat kebutuhan wilayah, maka kebutuhannya harus terdeskripsikan. Caranya bagaimana? Ya, kemudian Pak Kabitrida kebetulan waktu itu ketika kita menyusun konsep Prakarsa bilang ada satu model yang namanya Laci RW gitu. Karena ini mengambil data-data dari seluruh wilayah di Kota Bandung. Nah, itu nanti silakan Pak Kabit yang menceritakan gitu. Kira-kira gitulah latar belakang kenapa program Prakarsa ini harus berbasis data. Karena ya kita harus mengetahui uangnya, program Prakarsa ini untuk dipergunakan sebagai apa. Dan tentu saja kita tujuannya adalah untuk membangun kewilayahan yang basisnya adalah wilayah RW gitu.
0: Baik, ini berarti sudah berjalan kapan mulainya Laci RW? Kalau tadi dikatakan adalah sebelum paparan gitu ya. Waktu itu sebelum ada mungkin program Prakarsa, tujuannya untuk apa nih?
2: Ya, tadinya kan gini kira-kira Kang Alan. Ilustrasi gampangnya nih ya. Beberapa kali kita melakukan survei ke wilayah. Kita tuh nanya hal yang sederhana sebetulnya, misalnya jumlah PJU gitu, misalnya gitu, jumlah PJU. Kita tanya ke Pak Camat, Pak Lurah gitu. Itu kita butuh waktu, Pak. Hanya untuk nanya berapa jumlah titik PJU. Lalu kan kita lakukan observasi. Oke, butuh waktu 2-3 hari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ini nanya ke siapa? Nanya ke RW, rupanya Pak RW nanya lagi ke RT. Lah, berarti sumber data di RT dong. Gitu kan? Nah, oleh karenanya kemudian kita berinisiatif untuk merecord data langsung dari basisnya. Jadi Pak RT itu me-submit. Tapi setelah Pak RT me-submit harus ada verifikator kan. Verifikator di atasnya Pak RW. Setelah itu harus divalidasi kan. Validasinya Pak Lurah. Jadi angkanya, angka berapa jumlah PJU, berapa jumlah PJL, berapa timbulan sampah, berapa jumlah warga, berapa laki, berapa perempuan, itu semua langsung disepakati oleh Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT dengan satu gerakan gitu. Dengan satu langkah pencatatan. Makanya Laci RW itu layanan catatan dan informasi RW. Berikutnya setelah, ini penggambaran ya, setelah seluruh data itu terintegrasi dengan datanya perangkat daerah, ini kan data dari wilayah nih Kang Alan. Kalau one day ini hasil dari RPJMD kita ini sekarang akhirnya seluruh data itu terkonfirmasi dan masuk dalam satu platform, saya kebayangnya lemari, layanan elektronik masyarakat terintegrasi.
0: Oke, okay. Ini lebih gedenya lagi. Laci, ini bukan laci, ini gede lemari, lagi lemari gitu ya. Ini
1: lemari. Ada yang lebih gede lagi.
2: Mungkin nanti lagi saya akan buat gudang.
0: Gudang gabungan
2: data pembangunan. Sudah kebayang harus bagaimana.
0: Wah, rencana jadi, jangka panjang sudah ada ya.
2: Jadi kira-kira Kang Alan dan para pemirsa, kira-kira begini. Selama ini kami merasakan dari sektor perencanaan. Perencanaan itu bergerak memandang perangkat daerah nih ya, dinas itu dia besar-besar tapi ternyata sektoral satu-satu. Urusan ketenagakerjaan dia ada urusannya sendiri, urusan sosial dia ada gerakannya sendiri, demikian seterusnya. Sementara masing-masing tonggak ini seharusnya ada yang menghubungkan, harusnya ada tonggak melintang yang menghubungkan antar mereka. Apa itu? Wilayah. Karena setiap yang mereka masing-masing Bapak Ibu Kepala Dinas ini kerjakan, itu kan ada orangnya.
0: Orang berbasis ini, organisasi terkecilnya gitu ya.
2: Berbasis organisasi terkecil. Setiap orang yang diurus oleh Bapak Ibu ini kan ada alamatnya. Alamatnya di mana? Di wilayah. Nah, sehingga kami beranggapan begini, setiap perencana itu harusnya bisa pinpoint langsung kepada warga masyarakat. Siapa yang sedang diurus? Apa masalahnya? Gitu. Misalnya gini, saat ini kita sedang merekod berapa jumlah lansia tanpa pendamping. Apa arti pentingnya? Ternyata Kang Alan, di tahun lalu 2025 ada 12 orang lansia yang meninggal gak ketahuan. Gak ketahuan. Ketahuannya setelah, ya mohon maaf, sudah jadi jenazah, sudah meninggal. Kenapa? Karena sendirian di rumahnya. Nah ini kan butuh awareness. Nah akan terjadi awareness itu kalau setiap orang mencatat, Pak RT-nya mencatat, Pak RW-nya mencatat, ya ada lansia yang tinggal sendirian di kampung saya. Bukan masalah dia miskin tidak miskin, kaya tidak kaya, tapi dia sendirian. Lapar nggak ada yang tahu, sakit nggak ada yang tahu, sampai akhirnya meninggal nggak ada yang tahu. Nah yang begini ini nggak boleh terjadi lagi, makanya akhirnya kita catat. Jadi prinsipnya LCRW adalah sebuah mesin survei besar di tingkat kota yang merekod setiap persoalan yang hadir di setiap wilayah untuk mendapatkan gambaran apa yang menjadi persoalan paling berat di wilayah itu. Sehingga kalau suatu saat perangkat daerah, misalnya sebut satu dinas, dinas lingkungan hidup atau dinas sosial atau dinas tenaga kerja gitu ya, datang ke kewilayahan, perlakuannya tidak sama, Kang Alan. Apa yang terjadi di kecamatan X dengan yang terjadi di kecamatan B tentu berbeda. Bahkan kita bisa mendeskripsikan sampai ke level RW. Nah, maka muncullah dari situ kemudian konsep prakarsa yang diturunkan oleh Pak Wali, karena pembangunannya difokuskan dari level basis. Jadi bottom up. Rencana kota itu disesuaikan dengan kondisi profil kewilayahannya. Gitu.
0: Baik. Jadi ketika saat membutuhkan data untuk kali itu sudah ada di LCRW itu.
2: Sudah ada di LCRW.
0: Itu bahannya. Ya. Oke. Menarik sekali untuk Anda juga pendengar juga pemirsa, silakan Anda boleh tanya juga. Anda bisa WhatsApp ke 0811-220-9760 atau Anda juga boleh sekali mau ke line telepon kami ngobrol langsung juga boleh ya di 720-0996 atau di 727-5551. Anda boleh tanyakan juga terkait dengan topik kami, prakarsa program berbasis data LCRW, data new oil, no data, no money. Nah, kalau kita melihat apa evaluasi dan juga temuan di lapangan seiring berjalannya waktu program prakarsa ini, seperti apa?
1: Jadi ya, yang LCRW tadi itu kami kemudian olah. Jadi ini kan LCRW memberikan data agregat gitu ya. Ini berapa, kemudian kita anggap itu sebagai basis data mikrospasial namanya. Basis data mikrospasial. Nah, basis data mikrospasial itu kemudian masih ada ini dengan kebijakan kan? Karena ini kan ngapain ngumpulin data ya untuk kebijakan? Masih ada ini, makanya kita itu kemudian membuat indeks komposit multidimensional gitu.
0: Loh, apa itu, Bu?
1: Nah, indeks komposit itu adalah kita melihat gejala-gejala dari setiap dimensi yang diteliti oleh LCRW. Misalnya disabilitas, kita lihat gejala kecamatan apa sih yang paling banyak disabilitasnya. Nah kan pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa kecamatan itu banyak sekali disabilitas? Apa yang mempengaruhinya? Apakah di situ ada polusi logam berat yang apa? Nah itu Pak Wali itu senang sekali ngelihat kecendungan-kecendungan setiap kecamatan. Misalnya titik banjir paling banyak di mana, kecamatan apa? Nah ini tentu saja bukan hanya outputnya itu adalah bagaimana RW dan kelurahan nanti mendesain pembangunan di wilayahnya masing-masing. Tapi outputnya juga bisa sangat sektoral gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya pengangguran itu kan didata di LCRW. Pengangguran di Kota Bandung ada sekian, ternyata ada 5 kecamatan menyumbangkan hampir setengah pengangguran Kota Bandung. Jadi untuk Disnaker, untuk mengatasi pengangguran, ya dia harus bekerja keras di 5 kecamatan ini.
0: Karena udah ada datanya.
1: Udah ada datanya gitu. Siapa yang nganggurnya, kenapa nanti tinggal didalami oleh sektoral itu, kenapa dia menganggur, apa fasilitas yang harusnya diberikan oleh kota, pemerintah kota untuk supaya masyarakatnya tidak menganggur gitu. Nah, jadi memang indeks komposit multidimensi ini itu memberikan dua arah, Pak. Satu prakarsa, satu ke sektor, masih tetap ke OPD-OPD gitu, sektoral, pendekatan sektoral gitu.
0: Artinya bahwa nanti program-programmu juga akan melihat berbasis data inilah yang akan jadi acuan gitu ya.
1: Jadi keberhasilan satu program misalnya Disnaker atau Dinsos atau dinas apapun itu akan melihat nanti pada saat Pak Kabid mensurvei lagi LCRW yang selanjutnya, apakah dimensi sektoralnya berkurang apa tidak. Jumlah pengangguran berkurang tidak, kan udah kita kasih tahu penganggurannya ada di mana saja dan berapa usia mereka gitu ya. Nah kayak begitu. Nah oleh karena itu memang next stepnya adalah diferensiasi kebijakan. Pak Wali Kota itu akan mengambil kebijakan berdasarkan kewilayahan dan berdasarkan sektoral. sektoral melalui OPD, kewilayahan melalui prakarsa. Nah, apakah ini kadang-kadang tumpang tindih? Ya, bisa jadi tumpang tindih kan, karena misalnya PJU harusnya dilakukan oleh Dishub, perbaikan PJU. Tapi ini masyarakat di RW tersebut udah nggak tahan lagi, pengen cepet nyala gitu ya, sehingga kemudian mereka menganggarkan lewat prakarsa perbaikan PJU itu. Bisa begitu, bisa, asalkan tidak dianggarkan lagi di sub yang akan datang gitu ya, untuk PJG penanganan-penanganan itu tidak dianggarkan lagi. Jadi nggak boleh ada
0: tumpang tindih.
1: Dan oleh karena itu titik-titik perbaikan itu harus spesifik. Kalau PJU, PJU mana yang diperbaiki oleh melalui prakarsa, PJU mana yang diperbaiki oleh disub misalnya disub. Gitu. Titik banjir juga sama. Titik banjir itu karena apa? Ada genangan karena mampet ininya nggak ada apanya drainasenya. Drainase biasanya juga masyarakat mau memperbaiki lewat prakarsa. Tapi itu harus menjadi catatan. Kita tuh jadi di prakarsa itu mencatat semua hal yang dilakukan melalui dana APBD prakarsa ini oleh kewilayahan. RW ini memperbaiki apa? Berapa panjangnya, luasnya berapa? Awalnya seperti apa fotonya, setelahnya seperti apa? Dan kemudian memberikan titik ordinat. Jangan sampai kemudian OPD melakukan pekerjaan yang sama.
0: Titik yang sama, itulah
1: pertanyaan. Nah, proses tata kelola prakarsa ini yang sedang habis-habisan sekarang kita lakukan, Pak. Kalau tadi tanya prakarsa ini sampai di mana nih, apa tata kelola prakarsa yang sekarang kita harus betul-betul fokus gitu, agar jangan sampai apa, jangan sampai ada kegagalan. Ada pikiran bahwa memberikan uang ke kewilayahan ini, mempercayakan warga untuk ikutan dalam pembangunan kota ini, itu gagal gitu ya. Nah, ini bahaya kalau ada ini kegagalan gitu ya, catatan kegagalan itu. Karena itu setiap kelemahan-kelemahan yang terjadi, kita coba kerja keras supaya tata kelolanya menjadi ajak untuk prakarsa.
0: Oke, baik, menarik. Dari ratusan ribu input kebutuhan warga ya, terkait mungkin infrastruktur, posyandu gitu ya, stunting, ketahanan pangan, indikator yang katakanlah mengalami pergeseran atau lonjakan kebutuhan paling tinggi di periode kedua tahun ini seperti apa?
1: Infrastruktur, Pak. Infrastruktur masih tetap digemari gitu. Karena warga itu kadang-kadang pengen pembangunannya itu kelihatan gitu.
0: Real gitu, ada ya, gitu,
1: real ada gitu kan. Kalau pemberdayaan masyarakatnya kadang-kadang melalui training atau stunting enggak kelihatan ya. Tapi kalau bikin jalan aspal, gang gitu kan, kelihatan masyarakat gitu. Bikin CCTV kelihatan gitu. Tapi kita juga kan punya kamus usulan. Dan masyarakat ketika mereka merancang melalui musyawarah warga, rumbuk warga, merancang apa yang harus saya bangun nih, itu juga harus sekali lagi mengutamakan input dari Laci RW. Kan Laci RW udah ngasih tahu, di Anda tuh banyakkan stunting, ya jadi harus ada program stunting.
0: Oke, baik, gitu. Paham ya, artinya bahwa ketika masyarakat mendapat dana prakarsa ini, tidak hanya semata-mata memetakan berdasarkan mungkin peta wilayahnya ataupun juga berdasarkan keinginan supaya terlihat, tapi sudah ada usulan buat terpetakan itu yang prioritasnya gitu.
2: Prioritasnya apa? Misalnya tadi ya saya melanjutkan yang Bu Hema ya. Misalnya gini, indikator apa yang mengalami pergeseran signifikan? Itu kita bisa pinpoint langsung ke titiknya. Ini kalau di catatan ini ya, catatan di LCRW ini ya, misalnya Bojong Loa Kaler itu wilayah paling berat untuk rumah tanpa septic tank. Ketahuan, Pak, dari datanya. Lalu Andir itu wilayah yang warga tidak bekerjanya terbanyak. Berarti kan kalau kita mau mengintervensi sebuah kecamatan, kita sudah tahu masalah terberatnya apa gitu. Tidak tercampur-campur tadi kata Bu Ima ya, tidak tercampur-campur gitu. Buah Batu, apa masalah di Kecamatan Buah Batu? PJU dan PJL-nya mati terbanyak sekota Bandung itu di sana, di Buah Batu. Jadi Dishub, wahai Dishub misalnya gitu ya, kalau mau turun ke wilayah, utamakan dulu yang sebelah sana yang paling banyak matinya misalnya gitu. Kalau mau konteksnya banjir, titik anti banjir, kita sudah punya 5 besar kecamatan yang rentan banjirnya tertinggi. Misalnya ada Buah Batu, Rancasari, Gedebagi, Babakan Cipare, Bandung Kulon, itu rentan banjir, Pak, karena titik-titiknya banyak. Apa masalahnya? Mari kita cari. Apakah selokannya mampet atau selokannya sudah jadi ruko? Apa selokannya apa gitu ya? Kan banyak ya. Nah, pendalaman-pendalaman seperti ini juga penting. Lalu next, misalnya titik rawan longsor di mana paling banyak? Ternyata kita identifikasi titik rawan longsor itu terbanyak di Coblong, Cidadap, Batu Nunggal, Ujung Berung dan Cibenying Kaler. Kata siapa ini? Kata Pak RT.
0: Yang langsung gitu, ada di lapangan.
2: Langsung ada di lapangan.
1: Melalui LCRW.
2: Sehingga kita bisa melakukan cross-tabbing kangalan. Kira-kira gini ya, kalau dari titik yang tadi rawan longsor itu, ternyata kita perlu punya data, apa namanya, berapa jumlah warung kelontong di setiap titik itu. Kenapa? Apa hubungannya? Ternyata begini, titik paling ideal untuk drop off paling bantuan, titik paling dekat itu di warung kelontong. Ke kantor kelurahan itu sudah kejauhan kalau orang ngerasain bencana. Keluar dari lokasi itu sudah bukan persoalan gampang gitu. Ketika terjadi bencana ya kita nggak minta ada bencana, tapi ketika itu terjadi bencana itu sudah berat. Dan yang paling punya sphere of influence ya kan warung kelontong.
0: Warung kelontong.
2: Dan dia sudah sehari-hari melaksanakan pergudangan. Karena memang warung kelontong kan titik drop off paling ideal adalah warung kelontong.
0: Tuh, itu baru berdasarkan data
1: ikutan
0: gitu.
1: Ambruk ikutan ambruk gara-gara.
2: Kecuali ikutan
1: gara-gara bencana ya.
0: Iya. Itu udah jelas alur petanya harus kemana dan bagaimana.
2: Nah,
0: ya.
2: Gitu. Kira-kira gitu sih Kang Lan. Ilustrasi ya. Kira-kira begitu. Jadi kita melihat setiap persoalan itu mendetilkan. Anak stunting di satu wilayah, berapa yang stunting? Lalu mana yang berpotensi menghasilkan anak stunting baru? Berarti kan kita harus nanya berapa remaja putri, berapa ibu hamil pada saat itu. Karena tahun depan ibu hamil ini sudah punya bayi. Dia masih punya potensi stunting baru kalau tidak segera ditangani dari sekarang. Maka Dinkes, DPPKB, DP3A harus melakukan sesuatu kepada daerah-daerah yang sebaran ibu hamil, remaja putri, dan balitanya besar.
0: Oke, menarik. Pak, apakah data-data input yang sudah diambil dari Laci RW ini sudahkah katakanlah data ini kemudian dikoordinasikan dengan OPDOP atau dinas terkait gitu, Pak?
2: Kan selama selama ini yang kami lakukan adalah ketika data itu sudah berhasil dikolek sedemikian rupa, kita buatkan dulu analisisnya, divisualisasikan dulu, baru di share. Ya tentu data tidak ada gunanya kalau dipegang sendiri kan.
0: Betul.
2: Tentu harus di share. Bahkan hasil perekaman data di Laci RW itu di masing-masing akun lurah dan camat mereka sudah bisa unduh sendiri data-datanya, bisa dianalisis sendiri untuk apa? Untuk nantinya pada saat mereka menyelenggarakan rembuk warga, ya rembuk warga di level RW, di level kelurahan, level apa musrenbang di level kecamatan, itu data-data profil mereka sendiri itu mereka sudah bisa lihat who am I, saya ini siapa, apa masalah saya, apa penyakit saya, sehingga kalau minta ke kota nanti obatnya nggak salah gitu, ya kan, sakit perut dengan sakit kepala obatnya kan pasti berbeda. Sama-sama dikasih obat, tapi obat sakit perut dengan obat sakit kepala beda. Maka yang sakit kepala di mana, yang sakit perut di mana. Nah, harapan kami Pak Lurah dan Pak Camat sudah, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Camat sudah bisa mengidentifikasi apa zona yang membuat mereka paling berat. Masalah paling beratnya apa? Itu kita klasifikasi Kang Alan dengan Bu Hema bersama-sama kita ada apa? Pengelompokannya. K1 sampai K10 yang makin kecil K-nya

0: adalah teknis ataupun juga katakanlah data-data anomali ya, yang katakanlah ada, data ya. Ini seperti apa kemudian ada, memang, mengatasinya?
1: Tidak ada semua Pak RT walaupun sudah diberikan ya dari bidang RIDA, dari Baperida itu cukup spesifik tentang kategorisasi, definisi operasional, segala macam gitu ya. Definisi operasional kayak disabilitas. Disabilitas adalah ya kan yang gini sehingga kalau Anda lihat di lingkungan Anda, di RT Anda ada itu dihitung gitu kan. Nah, tetap kan tidak sama ya. Karena ini berbagai macam alasan lah. Alasan latar belakang pendidikan RT apa semuanya banyak gitu yang menang. Oleh karena itu kita mencoba sekarang untuk satu Pak RT dan Bu RT kalau sedang input didampingi Posyandu. Karena Posyandu itu kan sekarang tugasnya 6 SPM. Dari mulai ini sampai ke Ruti Lahu, Posyandu sekarang ya, berat sekali. Nah, oleh karena itu didampingi, itu yang pertama. Yang kedua, ada sistem verifikasi berjenjang. RW-nya ikut verifikasi, apanya gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga akan gampang menemukan data anomali itu sebetulnya. Kalau misalnya dia betul-betul berbeda, ya betul-betul tidak ada angka, betul-betul tidak ada apa. Kita bisa melakukan verifikasi. Dan diberi kesempatan mereka untuk, ya sebelum ditutup untuk analisa, mereka diberi kesempatan untuk sedikit melakukan revisi ya. Kalau ditemukan oleh RW dan lurahnya, oh ini data nggak benar gitu. Kemudian
2: konfirmasi terakhir biasanya.
1: Dikonfirmasi terakhir. Karena ada batas waktunya, karena kita mau olah ya datanya. Jadi indeks komposit
0: ada
1: itu
0: juga
1: tadi
0: gitu ya.
1: Indeks komposit kemudian diolah, kemudian baru kita lihat peta Kota Bandung. Dan yang menjadi menarik sekarang setelah ada petanya, problem di mana saja, kan Pak Wali itu harus mendrive kemana arah tujuan. Ini kan banyak masalah. Tujuannya kemana sih? Nah, makanya kemudian kita juga punya klasifikasi, Pak Alan.
0: Apa klasifikasinya? Nah,
1: Bandung itu sekarang kita klasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. Kondisi-kondisi paling rentan kita anggap sebagai klasifikasi pratama. Kemudian kalau udah di atas rentan, lebih dari 50% untuk di kompositnya, itu dianggap muda.
0: Muda.
1: Setelah itu madya. Baru setelah itu utama. Nah ini kan utama adalah nilai terbaik karena nilai indeksnya terbaik. Harus 72% lebih gitu ya. Nah nilai mereka itu di drive untuk ke arah utama. Jadi utama itu bukan tagline Pak Wali aja Bandung Utama, tapi itu adalah arah pembangunan ya, kewilayahan untuk menuju ke Bandung Utama. Mereka sekarang masih pratama, tahu titik-titik masalahnya, perbaiki dengan dana prakarsa misalnya di kewilayahan, dan ada reses musrenbang, tentu saja OPD juga punya program ya. Kemudian mereka menjadi muda, katakanlah dari muda mereka terus gitu. Kita berharap setelah Pak Wali nanti di 2029 mengakhiri masa jabatannya, kita berharap mayoritas wilayah itu sudah utama. Menjadi utama gitu.
2: Saat ini ada 131 RW utama.
1: Ya.
2: Yang madya 701.
0: Oke.
2: Yang muda 660. Yang pratama 99.
1: Iya. Jadi kita masih punya PR berat.
0: PR-nya lagi harus naikin semua ke utama gitu ya.
1: Itu berdasarkan RW Pak ya. Tapi ada juga klasifikasi kelurahan.
2: Berdasarkan kelurahan yang utama ada 9, yang madya itu 50, yang muda itu 64, yang pratama 28.
1: Nah, dan klasifikasi terakhir berdasarkan kecamatan.
2: Kecamatan itu yang 6. Kan ada 30 ya kecamatan.
1: 30 kecamatan Kota Bandung.
2: Jadi utamanya ada 6, madyanya 7, mudanya 8, pratamanya 9.
1: Nah, kecamatan lebih banyak PR-nya.
2: Ya.
1: Gitu ya. Ada 9 yang masih ini. Nah, kita kan berharap Pak, mudah-mudahan dengan strategi pembangunan yang akurat dengan data, basis data yang kuat gitu, maka kita bisa menuju ke Bandung Utama.
0: Okay. Artinya dengan adanya Laci RW itu terkontrol by data mana titik yang harus di-up gitu ya, bukannya asumsi seperti itu ya.
1: Sekarang itu udah mulai diterapkan itu di tingkat prakarsa, program prakarsa. Program prakarsa sudah betul-betul menggunakan Laci RW. Karena kita punya mekanisme kalau RW-RW ini mengajukan anggaran melalui kelurahan, kemudian ada review dulu dari inspektorat turun untuk ngeliatin ini program Anda kok jauh banget sama kebutuhan berdasarkan LACRW gitu kan. Wah ini gak bisa dicoret-coret atau gimana-gimana gitu ya, sudah. Dan baru mereka melaksanakan programnya kan, baru kita evaluasi. Evaluasi administratif maupun evaluasi esensial, substansi gitu. Substansi apakah memang banjirnya jadi berkurang, apa melalui survei LACRW berikutnya. Karena LACRW surveinya setahun dua kali Pak.
0: Oh setahun dua kali?
1: Iya, di bulan

0: April dan Oktober. Dan Oktober.
1: Bulan depan kita survei.
0: Bulan depan survei lagi.
2: Sudah mulai gitu ya.
0: Untuk melihat trennya ya, setelah ada Prakarsa tahun 2026 ini, apakah ada perubahan ke tingkat yang lebih baik di masing-masing kewilayahan berdasarkan data Laci RW gitu. Jadi kalau menurut saya model pembangunan paling tepat itu basisnya adalah data.
1: Yeah.
0: Harus data.
1: Bottom up.
0: Dan bottom up.
2: Dan RW ini jadi salah satu poin penting karena ya RT RW yang ada di lokasi sesuai kebutuhannya gitu.
1: Yang langsung head to head sama persoalan.
0: Dan nggak bisa sektoral aja tapi harus spasial. Karena yang tadi konsep dibilang Pak Kabit ya, kita betul ada sektoral, ada sektor ketenagakerjaan, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi kan yang menghubungkan semua sektor ini kan tetap wilayah, karena di situ ada warga kita gitu ya yang harus kita layani gitu. Nah oleh karena itu wilayah ini yang spasial. Jadi Pak Walisku sekarang hanya ingin membuat komposisi yang berimbang antara pendekatan pembangunan sektoral dan pendekatan pembangunan spasial. Kalaupun sektoral, dia tidak boleh generik gitu. Dia tidak boleh memperlakukan atau menerapkan satu program ke 30 kecamatan sama semua. Nggak boleh, Pak Wali nggak mau lagi sekarang. Jadi si dinas-dinas OPD-OPD, walaupun pendekatannya sektoral, karena IKU banyak sektoral kan, tetapi itu harus melihat pertimbangan spasialnya. Kalau Anda mau mendekati dengan misalnya sektor pendidikan, mana sekolah yang paling rawan atau anak-anak paling banyak putus sekolahnya gitu, itu yang harus menjadi pertimbangan mereka.
2: Baik, menarik. Pak, kemudian kalau kita melihat ya dari data-data kemudian yang masuk kemudian poin-poin di titik-titik mana yang ketika data itu dikolek yang ini jadi perhatian semua gitu, Pak?
1: Oh iya, yang ini ya, yang cross-nya paling banyak.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Cross-nya paling banyak.
1: Jadi ada satu wilayah, kita bisa temukan itu Mas, ada satu wilayah yang 16 persoalan bersamaan di situ, itu titik paling berat. Makanya kalau pinjam kalimatnya Bu Hema itu the most vulnerable kecamatan. The most vulnerable. Jadi gini, ini indikasi ya, indikasi. Jadi ada peringkat komposit berdasarkan indeks kerentanan wilayah. Itu yang berhasil kita temukan dari hasil data kewilayahan. Mohon maaf, ini bukan mau menilai kinerja siapapun. Ini yang mau kita lihat adalah beratnya persoalan di titik itu.
2: Gitu ya.
1: Misalnya nih, misalnya Babakan Cipare. Babakan Cipare itu dia peringkat komposit tinggi di Kota Bandung pada indeks kerentanan wilayahnya.
2: Kerentanan.
1: Indeks kerentanan wilayah.
0: Paling rentan gitu.
1: Paling rentan dia. Dia paling rentan. Lalu Bandung Kulon. Bandung Kulon. Bandung Kulon itu diklasifikasikan sangat rentan melalui aturan koreksi kualitatif atas dua indikator kritisnya. Dua indikator kritis.
0: Anak putus sekolah dan stunting, Pak.
1: Anak putus sekolah, anak tidak sekolah, ATS dan stunting.
0: Paling tinggi di
1: itu tinggi
0: kecamatan.
1: Dan kalau mau ini ya namanya diteliti ya, Kang Alan ya. Tingginya angka anak tidak sekolah itu ada hubungannya sama jumlah perempatan.
2: Oh, nah, bersinggungan gitu.
1: Ceritanya gini. Di Bandung itu dalam satu jam itu 40 kali nyala lampu merah.
2: Iya.
1: 40 kali. Secara statistik ya.
0: Sejam ya.
1: Sejam. Kalau sekali nyala merah ada dua orang aja ngasih koin 500-an. Berarti satu jam dia dapat 40 ribu dong.
2: Iya.
1: Satu jam. Kalau dia berdinas di situ dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, berarti dalam satu hari dia dapat 400 ribu. Kalikan 30 hari karena mereka tidak kenal lebaran, tidak kenal liburan. 12 juta dong sehari. Sebulan. 400 ribu sehari means 12 juta sehari. Terus buat apa sekolah?
0: Jadi ada yang lebih seneng pegang kecekan daripada pegang pulpen gitu.
2: Saya pun kalau nuker uang ya Pak buat Pak Ogah gitu ya Pak ya. Itu kalau bisa ketemu itu tah akang hitung aja sedikit. Bahaya kalau
1: itu aja.
2: Itu berpengkolan situ aja.
1: Iya. Oke. Jadi memang ada kita klasifikasikan daerah-daerah yang quote and quote paling berat persoalannya.
2: Okay.
1: Nah, paling berat persoalannya kalau tadi saya sebut adalah ada konsep merefocusing ya. Mm-hmm. Jadi memfokuskan perencanaan dan alokasi itu ya ke titik-titik beratnya dulu. Misalnya gini, ada 113.302 orang yang ditemukan tidak punya pekerjaan sekota Bandung. Lalu kita temukan mana 10 kecamatan terbesar hasil pemetaan. Maka kalau pemerintah kota mau menyelesaikan masalah pengangguran di Kota Bandung, cukup di 10 ini dulu, gak usah 30-30-nya. 10 ini dulu secara bertahap, nanti yang 20 bertahap di 2 tahun yang akan datang atau 2 tahun berikutnya gitu ya. Ini kita sudah bisa selesaikan 52,36%.
2: Karena itu berus detail paling besarnya.
1: Nah, ya, karena di situ paling besarnya.
2: Paham. Jadi gitu. Tidak terlalu banyak sarungan yang lebih banyak gitu, ini aja gitu yang paling data paling terbesar ya.
1: Iya, lalu secara bertahap ke yang lain, karena harus ada pemerataan kan, tapi kita harus fokus dulu pada mana titik paling beratnya.
2: Oke.
0: Tantangan terbesar saat ini adalah Laci RW itu sudah menjadi data prioritas untuk pembangunan kewilayahan berdasarkan program Prakarsa Pak ya. Tapi sekarang tantangan terberat adalah bagaimana kita memasukkan pertimbangan Laci RW itu ke dalam program sektoral, OPD, masing-masing OPD, dari mulai perencanaan ya Pak, dokumen-dokumen perencanaan.
2: Apalagi terkait dengan prakarsa ini ya. Ini ada yang sudah telepon ya, kita akan terlebih dahulu. Selamat pagi, siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini ada Kang Ahmad Irwan ya.
3: Ahmad Irwan Ukasep Sahayab.
2: Anu Kasep Sahayab. Mau enggak Kang Irwan pertanyaannya?
3: Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau saya memang memanfaatkan media terbarat ya dijadikan sebagai sarana pengetahuan, makanya di sini dialog masalah pekerja selalu bergabung. Di sini Pak, tadi saya menggarisbawahi tentang putus sekolah atau misalkan pengangguran. Nah, maka nggak tahu benar atau tidaknya kan Jawa Barat menurut berita itu paling banyak yang putus sekolah. Itu yang saya tanyakan, faktor apa kira-kira? Kan sekarang apa memang faktor malas untuk nggak mau sekolah atau memang karena masalah terbentur masalah dana? Nah kalau saya begini Pak, kalau melihat latar belakang ke belakang, ketika saya kelas 3 SMP udah ditinggal sama bapak saya, bapak saya kan dari kehutanan, makanya begitu hari saya mengandalkan gaji pensiun, nggak cukup sampai saya mengorbani jualan koran Pak 3 tahun masuk SPMA. Saya 3 tahun jualan koran tuh, saking tidak mau putus sekolah. Nah itu sebetulnya putus sekolah itu karena apa? Karena memang tidak minat atau memang terbentur masnya. Kalau sekarang istilah putus sekolah kurang begitu akan banyak bos, banyak bantuan. Apa sekarang ada sekolah rakyat? Itu mungkin yang saya tanyakan. Kenapa saya kelihatan juga paling menurut data ternyata berartinya kan paling terbanyak Jawa Barat pengangguran dan putus sekolah. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, kalau tadi ada salah satu indikatornya adalah banyaknya jumlah perpatan itu menyumbang juga di situ banyaknya orang butuh sekolah karena mending nyari duit gitu dibanding sekolah kan mindset berpikir sederhananya gitu ya Pak ya. Boleh mungkin Pak di
1: silakan Ibu.
0: Kita nggak bisa terlebih dahulu menyimpulkan kenapa angka putus sekolah sama pengangguran tertinggi ya di Jawa Barat atau di Kota Bandung gitu. Sulit untuk karena belum ada kajian yang itu bagian sektoral. Jadi harusnya Disdik memang turun untuk mengidentifikasi persoalan apa sih yang membuat Bandung Kulon misalnya itu tertinggi angka putus sekolahnya, atau bahkan Ciparai juga kedua tertinggi gitu. Kalau menurut Pak Lurahnya yang dari Bandung Ciparai itu karena urbanisasi yang sangat tinggi Pak. Jadi karena bahkan Ciparai itu ada pasar Caringin.
2: Oh Caringin. Nah,
0: ternyata di pasar Caringin itu jumlah pendatang itu yang bukan berKTP Bandung itu besar sekali. Dan mereka bawa anak dan rata-rata anaknya nggak sekolah gitu. Jadi ada faktor-faktor urbanisasi, ada faktor. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, dan memang ini kita hanya bisa kasih ke Disdik misalnya. Ini Disdik Bandung Kulon bahkan Ciparai itu banyak sekali anak tidak sekolah. Mereka harus ke sana dan melakukan penelitian untuk pemilahan data. Mana yang betul-betul, karena kalau dianggap akses sekolahnya jauh, mm-hmm. mestinya Batu Nunggal.
1: Yeah.
0: Karena Batu blank Nunggal spot. Itu kecamatan yang blank spot SD, Pak. Mm-hmm. Jadi ada di gitu beberapa ya? Di beberapa yeah. kelurahannya nggak ada SD sama sekali gitu, jauh mm-hmm. gitu. Tapi kan ternyata tidak, yeah. tidak terbukti bahwa jauhnya jarak sekolah itu membuat anak-anak tidak sekolah.
2: Tidak sekolah
0: kan?
2: Iya, iya.
0: Ternyata yang banyak tidak sekolah justru di Bandung Kulon dan Babakan Ciparai. Nah ini kan harus diteliti sehingga apa? Sehingga pendekatan yang nanti dilakukan oleh Disdik bagi persoalan-persoalan ini juga bisa spesifik. Tapi bukan cuma sama Disdik, tapi memang kewilayahan juga. Mereka harus mendorong kan anak-anak yang putus sekolah ini untuk mulai bersekolah gitu.
2: Baik-baik. Gitu. Ini menarik. Ada mungkin tambahin?
1: Ya, Pak. Jadi ada beberapa wilayah itu yang bentuk populasinya itu kayak mangkok gini, Kang Alan. Isinya tuh cuma anak-anak kecil sama yang senior. Yang anak-anak budaya nggak tahu kemana ini. Masih beruntung kalau dia rupanya pindah kecamatan. Kalau pindah kota, wah berarti kita ada kehilangan potensi yang
2: potensial,
1: lain.
2: Iya.
1: Nah, yang tadi saya ceritakan itu adalah salah satu penyumbang angka anak tidak sekolah. Artinya perputaran kota ini kan tempatnya orang untuk bergerak,
2: iya.
1: membangun apa, ekonominya masing-masing gitu. Nah, salah satu yang tadi saya sampaikan itu adalah dia faktor penyumbang persoalan anak tidak sekolah. Yang faktor berikutnya yang bisa jadi penyebab ya urbanisasi. Kenapa harus terjadi urbanisasi itu? Karena gula-gulanya ada di kota. Gula-gulanya ada di kota. Lalu beberapa orang beranggapan bahwa dengan datang ke kota pasti akan terjadi perbaikan ekonomi. Sementara skill tidak disiapkan, gitu ya. Lalu kesini sudah bawa anak dan seterusnya. Sampai sini zonk.
2: Jadi antara kebutuhan industri dan kebutuhan segala tidak balance gitu,
1: nah,
2: ya.
1: Gak match. Nah, itu ya. Nah, mismatch inilah yang kemudian menjadikan ada pola hubungan antara kekuatan ekonomi seseorang dengan jenjang pendidikan yang akan mereka dapat. Gitu ya. Makanya pemerintah hadir dengan layanan pendidikan yang tidak berbayar kan gitu kan. Karena untuk menjaring kondisi-kondisi yang seperti ini, karena pendidikan itu adalah hak semua anak, maksudnya kan begitu.
2: Okay.
1: Nah, tinggal kita lihat nih ketersediaan sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah apakah inline dengan populasinya. Kalau populasinya kebanyakan berat juga. Akhirnya kan mereka jadi kebuang kemana-mana ini. Lalu akhirnya nggak dapat sekolah, karena nggak dapat sekolah akhirnya mereka kenal jalanan, karena kenal jalanan sudah keenakan pegang duit malas lagi ke sekolah, sudah nggak mau gitu. Dan bahkan ada beberapa kasus justru orang tuanya yang mengeksploitasi anak-anaknya untuk udah nggak usah sekolah, ngapain ini aja langsung kerja, langsung dapat duit gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di wilayah, dan kita perlu menyelami lebih lanjut supaya tahu akar persoalannya, sehingga tahu nih anak tidak sekolah itu kan tidak mau sekolah apa tidak mampu sekolah,
2: atau ada faktor lain yang menunjang itu,
1: atau ada faktor
2: itu
1: lain, karena perbedaan tidak mau dan tidak mampu itu sudah beda dinas, Kang Alan.
2: Oke,
1: ya kan,
2: urus aja lain cerita.
1: Urusannya
2: ya
1: sudah lain, tidak mampu diurus di Disdik dan Dinsos misalnya. Kalau tidak mau, nah ini urusannya Dinas Perlindungan Anak nih.
2: Oke, gitu itu kan? Ya. Baik, ini ada yang sudah bertanya kembali, ada Teh Intan ya. Ini yang jadi salah satu syarat administrasi ataupun bukti fisik lapangan untuk mengisi laci RW apa, Bu?
1: Gitu ya. Bukti lapangan. Yang kita kasih akun untuk bisa masuk dan mensubmit di laci RW itu hanya pejabat resmi RT RW.
0: RT-nya aja
2: betul.
0: Ketua RT-nya.
1: RT. Jadi sekaligus kita jadi mendata berapa sebetulnya jumlah RW, siapa orangnya, berapa sebetulnya jumlah RT, siapa orangnya. Sekarang kita angkanya sudah fix, Anggalan. 1.597 RW dengan 9.962 RT.
2: Fix datanya.
1: Itu angka tidak pernah ditulis dimanapun. Itu adalah penjumlahan dari seluruh username dan password yang kita bagikan kepada Pak RT dan Pak RW.
2: Oke, wah, ini sudah jelas gitu ya datanya.
0: Jadi kalau ada orang bicara ya, data laci RW mah nggak benar gitu ya. Sebetulnya kalau kami boleh jujur, kami mau bilang nggak peduli kami. Anda bilang itu nggak benar atau benar gitu. Kenapa? Karena itu adalah suara paling jujur dari ketua RT. Ketua RT itu bukan ASN ya, bukan pejabat Pemkot. Yang tentu saja harus ada keinginan untuk memperbagus-bagus gitu data ya. Ketua RT kan adalah
1: tokoh
0: masyarakat yang mengalami dan harus mengatasi persoalan sehari-hari warganya
2: gitu, gitu.
0: Ya. Jadi buat kami itu adalah suara terjujur. Karena dia tidak mau tentu saja masalahnya terus-terusan terjadi di RT-nya gitu.
2: Itu ya.
1: Dan yang tadi itu dia full body contact kan.
2: Iya.
1: Yang digedor tengah malam ada KDRT siapa?
2: Langsung
1: siapa?
2: RT-nya.
0: Ada maling.
2: Ada maling. Yang melahirkan.
0: Yang melahirkan. Iya. Ayam berantem.
1: Ada yang berantem.
0: Tawuran antar warga.
2: Warga.
0: Itu Pak semuanya RT. Pak RT.
1: Bu RT. Nah, kemarin juga pernah ada Pak. Ada conflicting data antara yang tercatat di LACRW dengan yang tercatat di salah satu polsek kan. Jadi rupanya conflictingnya itu begini. Tidak semua angka, tidak semua kejadian kriminalitas itu dilaporkan. Jadi sudah pasti angkanya di LACRW versi Pak RW
2: dengan
1: versi polsek berbeda.
2: Berbeda.
1: Karena tidak semua dilaporkan ke polsek. Yang dicatat di polsek kan yang dilaporkan.
2: Iya.
1: Yang ini yang mereka catat yang terjadi. Seringkali mereka selesaikan di Pak RT selesai, di Pak RW selesai, di Pak Lurah selesai, tidak perlu sampai ke polsek.
2: Itu.
1: Maka angkanya
2: jadi berbeda.
0: Jadi berbeda antara catatan kepolisian dengan catatan kriminalitas masyarakat gitu.
2: Baik. Menarik. Kemudian kapan tenggat waktu resmi deadline proses klarifikasi RW untuk periode kedua di tahun 2020
1: ini? Kita akan mulai Oktober. Oktober bulan depan dimulai tanggal 10 sampai akhir Oktober dan Konfirmasi terakhir kita ada ruang di awal November.
0: Ya, November itu kita harus sudah mulai ngitung indeks komposit itu, Pak. Indeks komposit karena apa? Karena Desember biasanya harus dilaporkan Pak Wali kepada masyarakat dan DPRD.
1: Namanya public report.
0: Namanya public report.
2: Public report itu langsung ya laporan langsung dari
0: laporan public, langsung ya,
2: dari masyarakat.
0: Dari ya kecendungan-kecendungan pembangunan, hasil-hasilnya maupun kendala-kendalanya.
2: Oke. Terakhir mungkin Pak Ili, himbauan kepada para pengurus RW terkait dengan pemutakhiran data laci RW ini seperti apa?
1: Ya, kita akan akan segera bertemu kembali Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dengan laci RW untuk memperbarui data karena sifat data itu adalah updating and upgrading dan updating gitu ya. Update dan upgrade gitu. Jadi mohon kita bisa bekerja bersama-sama untuk memastikan profil kewilayahan ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di bulan Oktober nanti ini kita akan tambahkan satu pertanyaan krusial. Berapa kejadian kebakaran? Berapa kejadian kebakaran? Kita akan nilai termasuk salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Jadi dalam menangani kebencanaan ini seberapa aktif masyarakat, apa yang sudah jadi alat resilience mereka dan seterusnya gitu. Intinya Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW dan Pak RT, kita akan bertemu kembali di Laci RW di periode kedua tahun 2026 bulan Oktober untuk menghasilkan data yang baik, informasi yang tepat, karena dengan data yang valid, informasi yang tepat, kita akan menghasilkan rencana yang sesuai dengan persoalan di masyarakat. Data terpercaya, warga berdaya.
2: Oke, ada yang sampaikan lebih banyak terakhir?
0: Iya sudah, saya sama saja dengan Bapak, tapi mudah-mudahan ke depan pembangunan Kota Bandung betul-betul berbasis data, Pak. Karena data-data ini merupakan model pembangunan berbasis data merupakan model pembangunan paling mutakhir. Ya, jadi kita tidak pernah akan lagi mengira-ngira kira-kira program yang dilakukan pemerintah ini apakah cocok tidaknya buat masyarakat gitu ya. Kalau tidak ada datanya ya itu semuanya sangat subjektif. Jadi ke depan kita akan menentukan pembangunan Kota Bandung itu berdasarkan data yang menunjukkan betul-betul kemanfaatannya bagi masyarakat.
2: Baik, tentunya terima kasih Bu Hema, Pak Ayu sudah hadir tentunya pada kesempatan.
1: Terima kasih Kang Alan.
2: Siang hari ini agar juga masyarakat lebih aware, lebih tahu lagi bahwa apa yang kemudian dilakukan lewat program-program termasuk juga Prakarsa ini adalah berbasis data yang itu langsung gitu ya dari masyarakat, terutama Pak RT, Pak RW aja yang langsung berbasis data itulah yang jadi rujukan program mana kemudian nanti data dan
1: prioritasnya
2: akan kemana tuh lebih terarah, lebih terkontrol. Tentunya terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bertanya juga Kang kakak Kiki di Saskote, dia juga Teh Inta juga Hatorun yang sudah menyimak juga lewat TikTok kami ataupun juga siaran kami di 97,6 FM. Dan tentunya juga kami informasikan juga pendengar tepat pukul 11 kita akan simak juga dinamika olahraga di Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa.
2: Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup.
3: Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
2: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target. Kita
3: bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Gospar mengatakan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: aku.
1: Pendengar dari ruang sesuatu yang penting, dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Edi bin Limno, tepat tanggal lahir Tanjung Balai Asahan 10 April 1981, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tepat kediaman di Sukaasih RT 2 RW 8 Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 4 Pengadilan

dan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Herlina bin Hairudin sebagai penggugat melawan Edi bin Limno oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 17 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Mendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dita Kaila Meriska binti Dadan Darisman, tepat tanggal lahir Karawang 2 Mei tahun 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lemah Nendut 2 RT 3 RW 5 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Heriyadi binti Maman Suherman almarhum sebagai pemohon, Dita Kaila Meriska binti Dadan Darisman, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 17 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu tentunya untuk Anda bersiap-siap.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bandung siang ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SSMS.
5: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan di seluruh itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
3: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, selama ini kayu manis dikenal sebagai makanan super yang kaya akan antioksidan dan bisa melawan peradangan dan juga memperbaiki kerusakan sel akibat molekul berbahaya yang disebut radikal bebas. Namun ternyata ada rempah-rempah lain yang itu juga memiliki antioksidan kuat dan ini baik bagi kesehatan tubuh. Apa itu? Cengkeh. Jadi menurut ahli diet integratif dan fungsional yang berbasis di California, Semasas MPS MSRD, itu mengatakan bahwa cengkeh bubuk itu ternyata mempunyai dan memiliki kapasitas penyerapan radikal bebas yang lebih tinggi. Antioksidan yang ditemukan dalam cengkeh bubuk itu meliputi, nama zatnya adalah eugenol, flavonoid, dan asam galat. Jadi ada sebuah studi di tahun 2025 ini menemukan bahwa antioksidan dalam polong cengkeh itu bisa lebih efektif dalam dosis yang lebih rendah daripada beberapa antioksidan lainnya seperti asam askorbat dan beta-karoten. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa si zat eugenol itu mengikat kuat enzim bakteri sehingga memiliki potensi sifat antibakteri. Cengkeh juga ternyata bisa membantu mengurangi pembekuan darah dan gula darah. Namun dosis tinggi, lebih dari 1/4 sendok teh bubuk itu bisa membahayakan hati. Jadi mereka punya juga masalah, yang punya masalah hati itu juga harus berhati-hati ya. Dan selain itu pun juga kunyit. Ahli diet fungsional Jennifer Biancini itu juga mengatakan kurkumin dalam kunyit itu juga bisa membantu mendukung sistem kekebalan tubuh, mendukung jalur peradangan dalam tubuh, dan mengurangi stres oksidatif yang bisa merusak jaringan dan organ seiring waktu. Meskipun penelitian lebih lanjutnya masih diperlukan, beberapa studi telah mengaitkan juga kurkumin dengan perbaikan sindrom metabolik, ya kecemasan, dan masih banyak lagi. Jadi ternyata kunyit ini biasanya mengandung sekitar 2-3% kurkumin yang secara teknis memiliki kandungan antioksidan lebih rendah daripada rempah-rempah seperti kayu manis dan juga cengkeh.

0: Aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja,

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau berapa hari.

0: beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
1: nggak
0: bisa nutup. Mata berair, ngiler terus, keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik. Tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar. Karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk melpasi itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Dengan berbagai fasilitas sekarang internet ya harus online-online. Jadi kita lebih memudahkan mencari berbagai informasi pendengar ya. Salah satunya adalah bagaimana juga mengenali tanda-tanda disleksia semasa anak belajar membaca. Dokter spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang, pediatri sosial konsultan Farid Agung Rahmadi menyampaikan bahwa pentingnya orang tua dan guru mengenali tanda-tanda disleksia semasa anak mulai belajar membaca, termasuk belajar mengenai atau mengenali bentuk dan bunyi huruf. Jadi dalam seminarnya tentang disleksia pada anak yang diadakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa menurut Dr. Farid Agung Rahmadi MSI, MED spesialis subspesialis TKPS itu mengatakan tanda gangguan belajar spesifik dengan hambatan membaca atau disleksia mulai lebih terlihat ketika anak memasuki sekolah dasar. Jadi ketika kelas 1 sampai kelas 3 itu anak mengalami kesulitan belajar membedakan atau mengidentifikasi huruf bunyinya bagaimana. Jadi ketika ditambah dengan huruf vokal maka juga sulit untuk mengejanya. Menurutnya anak dengan disleksia ini bisa mengalami kesulitan membaca kata sederhana, membaca lebih lambat, menghindari kegiatan membaca dan juga menulis, serta mengeluh cepat lelah, pusing atau mengantuk ketika membaca. Ia menyampaikan bahwa semasa anak duduk di kelas 4 sampai 5 sekolah dasar, gangguan belajar ini bisa terlihat dari nilai mata pelajaran tertentu yang konsisten rendah meski anak sebenarnya memahami informasi yang disampaikan. Di samping itu juga pendengar, anak ini bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan soal atau pekerjaan rumah, stres saat ujian, serta merasa dirinya bodoh. Dr. Farid mengatakan tanda disleksia juga dapat dilihat dari perbedaan hasil tes lisan dengan tes tertulisnya. Jadi ketika soalnya dibacakan, anak jauh lebih baik hasilnya daripada tes yang tertulis. Dr. Farid mengingatkan bahwa orang tua agar tidak langsung menganggap anak mengalami gangguan belajar spesifik ketika anak menghadapi hambatan belajar membaca pada masa taman kanak-kanak atau TK ya. Jadi ia menyampaikan bahwa simulasi dan pengenalan huruf itu boleh dilakukan sejak dini pada anak. Kalau anak mengalami hambatan ketika diajari mengenal huruf dan membaca pada usia taman kanak-kanak, ia mengatakan maka pembelajaran secara berulang dan lebih terstruktur itu bisa menjadi opsi atau solusi gitu ya. Dr. Farid mengemukakan perlunya orang tua dan guru memperhatikan tanda-tanda kesulitan belajar pada anak yang menetap selama sedikitnya 6 bulan, termasuk kesenjangan antara pemahaman lisan dan nilai akademik anak pada bidang tertentu. Menurutnya anak yang orang tuanya memiliki riwayat gangguan belajar spesifik, keterlambatan perkembangan bahasa atau bicara ya, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, ini sangat rendah dan masalah perinatalnya itu perlu diperhatikan. Kalau mendapati anak mengalami kesulitan belajar, ia menyarankan orang tua segera berkomunikasi dengan guru mengenai masalah itu. Apabila kesulitan belajar anak dirasa konsisten, ia mengatakan maka orang tua sebaiknya mengonsultasikan kondisi anak dengan tenaga profesional agar anak ini bisa menjalani penilaian dan mendapatkan intervensi yang sesuai tentunya dengan kebutuhan anaknya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Tagana Kabupaten Tasikmalaya sudah melayani distribusi air bersih di 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau. Sebanyak 277 SPPG tercatat di Kota Bandung, 190 unit sudah kantongi SLHS. Warta Jabar Siang, Kamis 17 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Informasi pertama pendengar, sebanyak 30 warga kota Cimahi yang mengikuti pelatihan video editing tidak hanya dibekali keterampilan teknis selama 10 hari. Pemerintah kota Cimahi juga menyiapkan tahapan lanjutan agar kemampuan peserta dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi di sektor digital. Pelatihan yang digelar di Senaker Cimahi bersama LPK Zain Training Club di Cafe Airman 25, Kelurahan Cipagerang, Kecamatan Cimahi Utara, Rabu 16 September 2026 merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi masyarakat. Dari 100 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 30 orang yang dipilih untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi video editing. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengatakan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan nantinya dapat diarahkan ke sejumlah fasilitas pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif milik atau yang didukung pemerintah daerah. Dua tempat yang disiapkan sebagian bagian dari pengembangan tersebut yakni Technopark dan Baros Information Technology and Creative Center. Menurut Ngatiana, pengembangan di fasilitas tersebut itu tidak hanya pada kemampuan video editing. Peserta juga dapat mengembangkan keterampilan lain seperti animasi dan bidang teknologi digital sesuai minat serta kemampuan masing-masing, dan keberadaan BITC diharapkan dapat juga menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menjadi kegiatan usaha. Peluang tersebut terutama terbuka pada bidang teknologi, konten digital, dan berbagai jenis bisnis kreatif yang membutuhkan kemampuan produksi visual. Di sisi lain juga pendengar, pemerintah daerah menempatkan program pelatihan kerja sebagai salah satu instrumen untuk membantu mengurangi pengangguran di Kota Cimahi. Peserta tidak hanya diharapkan menempatkan sertifikat, tetapi juga mampu memanfaatkan keterampilan tersebut untuk memperoleh penghasilan. Ngatiana mengatakan program pelatihan kerja akan terus melihat kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah. Pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang akan disesuaikan dengan ketersediaan APBD Kota Cimahi. Informasi selanjutnya, pendengar, hingga bulan Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya sudah melayani distribusi air bersih di 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
1: Sejak bulan Juli hingga September saat ini, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 216 ribu liter air bersih ke 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jumara Distia, mengatakan penyaluran air bersih ini tentunya dibantu oleh berbagai pihak, baik pihak swasta, organisasi, dan sejumlah pihak lainnya yang memang mendonasikan kepeduliannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Jembar berharap hal ini dapat terus dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan air dari masyarakat di berbagai wilayah saat ini.
2: DFK Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaporkan dalam penanganan bencana kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Tagana berpartisipasi dalam penyaluran tahap darurat air bersih untuk warga di Kabupaten Tasikmalaya. Yang ditangani oleh Tagana Kabupaten Tasikmalaya itu berjumlah 7 kecamatan, diantaranya Tanjung Jaya, kemudian Bojong Gambir, Raja Pola, Sukaresik, Mangurja, Teraju, dan Salawu. Alhamdulillah dari...
1: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singapena, Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan dampak kemarau saat ini memang menyebabkan warga termasuk dirinya mulai mengalami kekurangan air bersih. Bahkan Irfan mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama untuk kebutuhan minum, saat ini warga terpaksa hanya mengandalkan dari bantuan penyaluran air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Irfan berharap kemarau akan segera berakhir sehingga sumur-sumur warga akan kembali terisi air.
3: Ini kemarau semakin panjang ya, semakin sulit si air terbatas itu, jadi harus ngendalin terus-terusan bantuan gitu.
1: Sementara itu, krisis air bersih tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya, sedikitnya 39 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya juga mengalami krisis air. BPBD setempat bahkan sedikitnya telah menyalurkan sebanyak 1,1 juta liter air bersih kepada warga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pembongkaran paksa bangunan di Blok Gunung Malang, Ciatar, Subang menjadi polemik antara pemilik dengan pihak PT PN 1 Regional Jawa Barat. Sementara itu, politisi senior PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Muhammad Nur Wibowo menyarankan agar diselesaikan melalui jalur hukum. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Polemik pembongkaran dua bangunan usaha di Dusun Gunung Malang, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Bangunan rumah makan Dewi Puncut Lembang, Kasih Bundo, dan bengkel motor itu kini rata dengan tanah. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Pemilik usaha Eko Herianto mengklaim pembongkaran dilakukan sepihak. Ia mengaku menguasai lahan 850 meter persegi berdasarkan surat izin garap agraris Egendom, Verfunding, dan putusan Pengadilan Negeri Subang tahun 2020.
5: Dengan adanya surat edaran peringatan dari PTPN Regional, PTPN 1 Regional 2, saya tetap melawan hukum karena alas dasar hak tanah PTPN sampai sekarang tidak jelas dan HGU-nya pun sudah selesai tahun 2002. Tuh. Kenapa saya masih bertahan? Karena legalitas PTPN sampai saat ini belum jelas dan saya akan melawan secara hukum sesuai dengan Undang-Undang UUPA Agraria.
4: Sementara itu PTPN 1 Regional 2 menegaskan lahan tersebut adalah aset BUMN. PTR Kabag SDM Dedi Kusramdani menyebut HGU yang habis pada 2022 tidak serta-merta memberi hak kepada pihak lain. Hal itu disampaikannya melalui press release yang diterima RRI beberapa waktu lalu. Di bagian lain, politisi senior PDI Perjuangan Muhammad Nurwibowo menilai persoalan ini berakar dari sejarah tanah partikelir di Jawa Barat. Ia mendorong penyelesaian melalui jalur hukum dan pendekatan humanis agar tidak ada lagi benturan fisik.
6: Kita tahu tanah ini ada yang menguasai. Ada tanah Ekendom Perponding. Itu kan tanah resmi yang dikuasai, pajaknya dibayar apa-apanya dibayar. Tanah resmi milik asing, milik, bukan milik negara loh, milik asing, orang asing lah. Dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 58, lalu PP-nya tahun yang sama Nomor 18 tahun 58 juga PP-nya ada. Itu muncullah Undang-Undang Nomor 1 tahun 58 tentang pengembalian tanah partikelir ke negara.
4: Hingga kini, tegas Nurwibowo, penataan lahan HGU yang masa berlakunya habis menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, untuk menghindari penyakit rabies pada hewan peliharaan seperti kucing, kera, dan hewan peliharaan lainnya, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur terus memprogramkan vaksin rabies gratis. Ian Sofian melaporkan.
7: Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan Cianjur gulirkan program untuk masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera divaksin secara gratis. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan Cianjur Abdul Rahman, dengan program vaksin rabies semua hewan peliharaan dilakukan pengobatan gratis di Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan.
8: Terutama kita program vaksinasi rabies ya untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layanin juga. Kadang pernah juga ada yang bau ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
7: Ia menambahkan, semua pemilik hewan peliharaan dilayani termasuk hewan perunggasan ditangani umumnya dengan pemeriksaan termasuk pengobatan. Terkait kendala dalam pengobatan dan penanganan hewan peliharaan saat dilakukan vaksin, tidak ada kendala selama ini.
8: Kendala, alhamdulillah sih lancar-lancar aja untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan, pengobatan, mungkin hanya sekedar kendala-kendala kayak penanganan yang kucing-kucing yang agresif lah. Oh. Gitu. Jadi ada agak perlu tenaga ekstra yang khusus gitu kan. Selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja. Gitu.
7: Selain itu, jadwal untuk pemeriksaan hewan peliharaan di Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, serta dalam pelayanan vaksin rabies gratis hewan peliharaan dari jam 8 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore, termasuk pemeriksaan serta obat-obatan gratis. Namun, apabila obat-obatan yang tidak di-cover oleh dinas harus memakai resep. Dengan adanya pelayanan dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan untuk vaksin rabies diharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
0: Sebanyak 277 yang tercatat di Kota Bandung, sebanyak 191 unit SPPG sudah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi. Informasinya disampaikan Ate Burhanuddin.
9: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung mencatat terdapat 277 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Bandung. Dari jumlah tersebut sebanyak 263 unit telah beroperasi, sementara 12 unit belum beroperasi dan 2 unit lainnya tidak beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Sony Adam mengatakan dari 277 SPPG tersebut sebanyak 263 unit telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan. Sony menjelaskan dari SPPG yang telah beroperasi tersebut sebanyak 191 unit sudah memiliki sertifikat layak LSHS. Sementara itu, sebanyak 63 unit SPPG lainnya masih dalam proses penertiban LSHS atau 23 unit belum mengajukan permohonan sertifikat.
10: Jadi ada nama saya 200 tuh.
9: Apanya, Pak? Lulus.
10: Yang terbit.
9: Oh, yang terbit.
10: SLHS. 40 ke dalam proses. Itu tuh. 200 unit terbit, SLHS 40 dalam proses.
9: Menurut Sony, data jumlah SPPG maupun status penertiban SLHS tersebut dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan proses pemenuhan persyaratan dan penertiban sertifikat.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mendorong Dharma Wanita Persatuan untuk membangun UMKM di lingkungan keluarga masing-masing. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
11: Di sela seminar bertajuk promosi produk UMKM melalui digital dan investasi masa otot yang digelar di Sekretariat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Garut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Garut Budi Ganggan Gumilar menyampaikan materi mengenai strategi promosi digital untuk mendorong anggota Dharma Wanita Persatuan DWP membangun usaha mikro di lingkungan keluarga. Ia berharap anggota DWP dapat berperan sebagai ambasador sekaligus pembina bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro. Dalam kegiatan itu, panitia juga memberikan challenge pembuatan video promosi kepada peserta.
12: Kegiatan pelatihan UMKM melalui promosi digital, di mana kita mendorong para ibu-ibu Dharma Wanita, yang pertama supaya mereka bisa, bagaimana mereka bisa membangun usaha-usaha mikro di keluarganya. Terus yang kedua, organisasi Dharma Wanita ini menjadi ambasador dan bisa menjadi salah satu magnet dan bisa memberikan pembinaan atau pengarahan kepada masyarakat di sekitarnya supaya mereka bisa bagaimana membina para usaha-usaha mikro yang ada di lingkungannya.
11: Sementara itu, perwakilan DWP Kabupaten Garut Lia Dedi menyampaikan tema seminar dipilih untuk memberikan pengetahuan mengenai kemandirian ekonomi melalui digitalisasi UMKM sekaligus investasi jangka panjang dalam kesehatan fisik. Selain materi digitalisasi, praktisi kesehatan dan kebugaran Hendra Rusada Prayoga memberikan edukasi mengenai pentingnya investasi massa otot khususnya bagi perempuan. Menurutnya, menjaga kekuatan otot merupakan bentuk investasi kesehatan seiring bertambahnya usia. Ia mendorong masyarakat memulai latihan fisik sederhana secara rutin.
0: Dan juga selanjutnya, pendengar, hasil gerakan infak setiap hari selama satu tahun, siswa dan guru SMA Negeri 1 Padalarang memberangkatkan umroh 2 orang warga sekolah. Marliawan Yusuf melaporkan.
13: Kesempatan menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci menjadi pengalaman istimewa bagi Asih Sakira, siswi SMA Negeri 1 Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Tahun ini, Asih Sakira mendapat beasiswa umroh bersama guru terbaiknya, Rizky Rianti, Keduanya dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Oktober 2026 mendatang. Beasiswa Umroh merupakan bagian dari program pendidikan karakter yang dikembangkan SMA Negeri 1 Padalarang melalui Munakosa Beasiswa Tahfidz Al-Quran. Program beasiswa umroh ini juga melibatkan seluruh warga sekolah, di mana setiap siswa menyisihkan infak Rp500 per hari, sementara guru dan tenaga kependidikan menyisihkan Rp1.000 per hari.
14: Yang pasti, alhamdulillah, karena tujuan saya umroh juga ingin mengangkat derajat orang tua saya, gitu ya. Ingin mendoakan langsung di sana, dan alhamdulillah, tahun ini adalah tahun saya berangkat, tahun ini rezeki saya untuk...
13: Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padalarang, Lina, mengatakan program ini bukan hanya meniatkan sedekah, tetapi juga membangun kebiasaan baik dalam diri siswa. Dari gerakan infak tersebut, dana yang terkumpul tahun ini mencapai Rp63 juta. Program ini merupakan bagian dari inovasi Satuan Pendidikan untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan karakter atau Pancawaluya.
14: Dan di sini sudah mencakup dari makna pendidikan Pancawaluya itu, sehingga anak-anak itu terbiasa, nah, punya kedisiplinan dalam menyisihkan sebagian uang saku mereka yang hanya sebesar Rp500 per hari selama 4 hari untuk waktu 1 minggu. Dan ini bisa mengumrohkan satu orang siswa di antara mereka. Kalau guru itu udah kita tahu bahwasannya kita melakukan, di sini mah sudah terbiasa untuk melakukan sapoe saributé dengan mengumrohkan satu guru atau tenaga pendidikan. Dan ini merupakan salah satu yang mungkin dinilai ya oleh Pak Kadistik juga sebagai suatu inovasi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
13: Munakosa Beasiswa Tahfidz Al-Quran digelar dalam rangkaian Disnatalis ke-59 SMA Negeri 1 Padalarang. Pihak sekolah berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kebersamaan keluarga sekolah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak melalui program Tanggung Jawab Sosial atau CSR.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persib Bandung kemarin malam menjalani laga perdana Grup E AFC Champions League 2 atau ICL 2 2026-2027 dengan menghadapi FC Seoul di Seoul World Cup Stadium. Seperti apa hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Sempi Hilamsyah.
15: Persib Bandung mencatatkan kemenangan penting pada laga perdana Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Bermain di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan kemarin, Pangeran Biru berhasil menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor 1 gol tanpa balas. Gol kemenangan Persib dicetak bek asal Brazil Julio Cesar ketika pertandingan baru memasuki menit kelima. Keunggulan cepat Persib tersebut menjadi modal berharga bagi Maung Bandung untuk menghadapi tekanan sang lawan yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik mengakui pertandingan menghadapi FC Seoul bukanlah laga yang mudah. Terlebih, Persib datang ke Korea Selatan setelah sebelumnya menjalani pertandingan derby menghadapi Persija Jakarta yang menguras tenaga. Kondisi fisik pemain menjadi salah satu pertimbangan Tolik dalam menentukan komposisi tim sekaligus strategi menghadapi permainan FC Seoul.
16: Saya pikir setelah pertandingan minggu lalu tidak mudah bagi kami untuk datang ke sini setelah perjalanan panjang. Kami kalah di pertandingan, lalu kami datang ke sini, kami harus melihat siapa yang sehat dan siapa yang tidak sehat. Lalu kami harus menyesuaikan taktik untuk terus bertanding.
15: Untuk itu, menurut Tolik, kondisi fisik pemain tersebut menjadi salah satu pertimbangannya dalam menyusun komposisi tim. Selain menentukan pemain yang dinilai paling siap, pelatih asal Kroasia itu juga melakukan penyesuaian terhadap strategi untuk menghadapi sang tuan rumah. Sementara itu, di sisi lain, penjaga gawang Persib Teja Pakuala menjadi salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemenangan ini. Beberapa penyelamatan krusial dilakukan Teja untuk mengamankan gawang Persib dari ancaman sang lawan. Penampilan solidnya membuat Teja terpilih sebagai player of the match. Teja pun mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Kiper asal Sumatera Barat itu juga secara khusus mempersembahkan 3 poin untuk Bobotoh, terutama para pendukung yang hadir langsung di Stadion Piala Dunia tersebut.
17: Mungkin dari saya hampir sama dari Coach Igor bilang, pertandingan tidak mudah, kita menjalani pertandingan yang sulit hari ini. Tapi kita berjuang bersama, kemenangan ini untuk Boboto yang hadir, dan terima kasih untuk yang telah hadir mendukung kami.
15: Sementara itu, hasil positif di Seoul juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Pangeran Biru, meski tim harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Persib selanjutnya dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara akhir pekan ini dalam lanjutan Super League 2026-2027. Sementara di ACL 2, Persib masih akan menghadapi dua tim lainnya di grup E, yaitu The Chong Vietel FC dari Vietnam dan Melbourne Victory dari Australia.
0: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung siang ini.

0: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.
1: Buru-buru amat, mau ke PMI, udah teratur.
2: Kalau belum donor darah, badan aku nggak enak.
1: Kok bisa?
2: Iya, donor darah kan membantu merangsang produksi sel darah baru. Jadi tubuh kita tidak mudah sakit.
1: Oh gitu, aku juga mau ah.
2: Ayo atuh.
3: Hidup akan bermanfaat ketika bisa menolong sesama.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore Anda pendengar di manapun berada, sudah masuk di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, tinggal di WhatsApp kan ya, 0811-220-9760. Dalam menyapa ada Bunda Maharani di Bekasi, 100% Indonesia. Bunda Maharani ya, Bekasi panas menterang katanya ya, hujan tak kunjung datang. Assalamualaikum Kak Alam, putarkan lagunya Penipu Hati by Tata Janeta. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bandung. Salam sehat selalu untuk Kak Alam, semoga selalu diberikan kesehatan, cepat naik jabatan katanya. Diaminin gak nih? Ya, lagunya ditunggu ya, ganteng hatur nuhun sami-sami ya. Amin gitu ya, mudah-mudahan banyak jobnya. Bunda Maharani terima kasih ya. Bunda, terus ada siapa lagi? Hai Kak, aku Meli dari Berbina, izin request lagunya ya, Sabrina Leonor. Terima kasih. Sama-sama ya buat Meli. Terus juga ada siapa, ada Kang Uung di Cibatu. Assalamualaikum siang Kang Alan, sarang Teh Gina. Waalaikumsalam Teh Gina, apa kabar Cina? Ada?
1: Halo Kang Uung Asgar ya? Halo Kang Uung Asgar, dengerinnya 96 FM aja ya.
0: Mentang-mentang udah di Pro 2 ya. Buset. Ya, Teh Gina tuh lagi batuk Cina ya. Ya. Pokoknya lagunya pengen jadikan aku yang kedua dari Astrid. Jadi kata aku yang tadi dari Astrid ya. Terus tuh Kang Alan, salam juga buat Kang Onay, Kang Mansur, Apino, Kang Ahmad, Bu Reni, Teh Nado, Mbak Safitri, Teh Nuis, Teh Karmila, Teh Tiawati. Spesialnya buat Kang Alan sarang Teh Gina ya, yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Sekarang mah Neneng Gina teh tugasnya teh di Pro 2 sekarang mah. Bener ya. Ada Kakak Kiki di Sesko. Assalamualaikum, selamat siang Kang Alan. Persib menang Kang, 100% Indonesia. Waalaikumsalamnya asli. Kemarin bersorak-sorak ya. Sama Kiki Sesko Tigarut, request lagunya Angkasa yang judulnya Tolong Izinkan Aku Sayangimu. Salamnya buat semua pendengar RRI Bandung aja seluruh Indonesia. Ucapannya selamat siang, ulah hilap, ngopi hidung. Nah, anupis Kang Alan ya di Garut, panas ngahayap. Oh iya, aduh ulah hilap, ayah Persib menang berudak, Garut panas ngahayap. Kalau Alan apa ya, Alan nggak ngopi kopi hidung sih sekarang mah. Lagi kopsus gitu ya. Ada teropa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Alan ganteng. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kumaha damang, alhamdulillah saya pengen request lagunya Indah Cintaku dari Niki Tirta featuring Vanessa Angel. Dikirim salamnya buat semua pendengar sahabat RRI Pro 1 yang lagi mendengarkan di siang ini. Spesial buat Kak Alan ganteng lagi tugas. Semoga sehat selalu, ikut terhibur lagunya, sama khususnya buat Kak Alan seorang, ditunggu Kak Alan ya. Terima kasih sami-sami. 100% Indonesia merdeka pokoknya ya. Semoga naik jabatan Kak Alan nih, cina jangan jadi penyiar aja. Cina. Tapi nggak tahu kenapa ya, Bunda Alan teh pengen jadi penyiar sampai pensiun. Biar terus bisa menemani pendengar-pendengar setiap persatu itu mah. Nggak tahu Gina mau naik jabatan gin? Gina aja cina yang mau naik jabatan mah Bunda. Ada Ibu Mujati di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Siang Mas Alan, request lagunya Bukan Permainan dari Gita Gutawa. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nada, Isa Siawati, Mbak Safi, Trimba Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Widigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Teh Dede Insi, Karmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Une, Kang Mansur, Rapino, Bungkus, Nak, Pak Herdi. Pokoknya dikumkan aja buat semua yang lagi mendengarkan. Spesial buat Mas Alan, all crew. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Mujati di Tasikmalaya. Kak Alan, salam kenal kata Teh Gina, cenah hilap Kang gitu ya. Kela, itu kan Kiki di Sesko ya. Ini teh Teteh atau AA atau Akang? Aku teh bingung mobilnya. Ini Teteh apa AA? Nih, nggak tahu kan? Salam kenal cerita Teh Gina. Padahal udah siaran di Pro 2 masih aja mau numpang gitu ta, numpang nampang. Protes. Kak Raihan juga di ujung burung melujang siang ya, untuk Anda juga penuh. Abi pameget Kang tuh. Ini ganti nih namanya mah ya teh Kang Kiki gitu ta. Pantesan salam ke Teh Gina cina. Salam sana jauh.
1: Waalaikumsalam Kang Kiki.
0: Siap Kak Kiki di Soskalter nuhun ya. Untuk ada juga pendengar, ayo ditungguin ya. Requestannya bisa langsung di WhatsAppkan aja di 0811-220-9760. Barang Alan Albana, pendengar di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Yuk, request lagu-lagu favorit Anda.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, informasi dan inspirasi. Masih bareng Alan Albena, dan terima kasih juga tadi ada Kang Uung di Asgar ya, asli Garut. Asli jadikan aku yang kedua udah diputerin juga. Bunda Maharani, penipu hati di Tata Janet tadi juga udah. Bu Bujianti ya, pengen bukan permainan dari Gita Gutawa udah Alan puterin juga. Terima kasih juga untuk Kang Kiki di Sesko. Aduh, pengen lagunya Angkasa. Yang tolong izinkan aku sayangimu ya. Tergantung minta izinnya sama siapa ya. Asal jangan minta izinnya sama suaminya. Jangan dibabuk ke. Jangan ya. Terus juga untuk Anda pendengar, bisa juga Anda request, silakan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, tinggal di WhatsApp-an saja ke Alan ya. 08112209760 ya. Dan tadi udah diputerin juga ya, Teh Nopa di Karangnunggal pengen Niki Tirta featuring Vanessa Angel, Indah Cintaku juga udah diputerin juga ya. Neng Bunga di Garut, hai apa kabar? Halo, assalamualaikum Alan, apa kabar? Neng ingin on air telepon. Aduh, ingin on air telepon. Mau telepon? Sok atuh, 022. Wih, langsung iya mah. Baru 022 udah kering. 727-8978-100% Indonesia.
1: Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka.
1: Ini dodoho.
0: Ih, atau di jam 2 ini mah bukan ah.
1: Dari subuh ada doho.
0: Udah, di subuh ada doho mah tamah mau curhat ke Pak Ustad. Gimana damang teteh?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Lagi naun siang ini?
1: Lagi dengerin Bang Alan siaran sambil kerja.
0: Ada, sok atau sambil nemenin kerjanya mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya yang ngebit-ngebit ah.
0: Naon ngebit? Let's get apa a beat. Apa?
1: Tentunya apa ya?
0: Cok nu ngebeat apa?
1: Ini aja deh lah, fenomena aja deh, biar enak ngebeat.
0: Fenomena semes ya teteh?
1: Yes.
0: Oh, itu ngapal. Sok atas smesnya di spesialin buat siapa?
1: Buat Pangalan Ganteng duluan, semoga saya selalu penyumbur di banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Uung Aga, Teh Nois, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Oong, Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onai, Mas Herdi, Kang Ahmad Cahaya, Bu Reni, Api Heno, Ambu Kalista, siapa lagi ya, Neng Bunga, Dede Insi, Asa Dayana Wela menuju ngedarang ngukun.
0: Mangga.
1: Spesialnya mau aja cukup itu aja deh.
0: Terima kasih.
1: Atenun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Ada Tehnado selanjutnya setelah Tehnado siapa sok paheuleuheula. Udah langsung nyangut aja ya, 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Safitri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, menilai lulus gini, udah makan?
2: Belum, makan roti deng tadi.
0: Aduh, beda ya kalau orang Belanda memakannya roti.
2: Kalau pagi makannya roti, makannya nasi, nanti sore jam 4.
0: Kalau malam minum susu?
2: Kalau malam ya enggak tidur.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Kekasih bayangan.
0: Kekasih bayangan, boleh cakarakan ya. Dari spesial buat siapa?
2: Buat Kang Alan Albana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang renyah tertawanya. Salam buat teteh cantik yang perawat itu ya, sehat dan bahagia selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, terus buat Mbak Sekar Ratu Malam, buat Teh Nais Anugalis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang One, Putiawati, Mas Herdi, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Dede Insi, Neng Bunga, buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, Kang Opik Kerja juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Pro1, semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk satu lagi yuk, gaskeun ya. 0227278978. Siapa lagi? Tah, gitu langsung gitu ya, 100% Indonesia. Ya. pegat jadi anu yuk. 0227 8978 tuh papukat ini teh ya 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang Kang Onai Damang.
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Aku ada untukmu.
2: Aduh lawas-lawas ya mah ya.
0: Anjir tuh kemana hungkul?
2: Enggak bikin mei muncungul deh ya.
0: Tegera kemana wae atuh?
2: Ah biasa we, nuju ke lalang keliling.
0: Ada, si Ganu bingung ke kurilingan nanti.
2: Ya gitu teh.
0: Supaya teh bingung sok mau lagu apa tuh?
2: Dari Kangen Band aja lah.
0: Duh Kangen Band, yang mana Kangen Bandnya?
2: Yang Rhodesia.
0: Hah?
2: Rhodesia.
0: Rhodesia. Oke, okay. Iya. Dispesialin buat nah, siapa?
2: Ini tuh lagi nungguin para layang terbang, belum muncul juga.
0: Oh iya?
2: Itu di tempat Teh Tiawati di sana, ininya starnya.
0: Sigana mah Teh Tiawati dagang gara dirinya sok dagang opak dah.
2: Duka itu seberan negara itu nusantara teh.
0: Nuju iya nuju lombanya.
2: Ya antar dunia.
0: Antar dunia. Sok atuh.
2: Ya.
0: Nggak, buat siapa aja nih lagunya?
2: Buat Kang Alan dulu yang mencintai tugas ya.
0: Terus Atunuhun.
2: Sama ini, Kang Alan sama Mardi.
0: Sama Mardi.
2: Terus tadi Teh Gina ya, di Pro 2 terus sekarang mah saya pantau.
0: Iya, ayah nama Teh Gina teh sudah ke Pro 2, abong-abong geus ke Pro 2, ayah nama sombong pisan taraka Pro Hiji tara.
2: Ini mah nih, somsenya,
0: asli. Mimpi
2: emut ka Pro Hiji.
0: Asli dekit tuh. Siapa coba? Bukan Kang Onai.
3: Oh, Kang Onai. Assalamualaikum, Kang.
0: Somse. Tuh, somse cenanya.
3: Ih, mending enggak. Atau mainnya ke 96 FM.
0: Kamu.
2: Dah suka mantau ke sana.
3: Oh, ini atau meninggal request Gina siaran.
2: Nah, enggak pengen di Pro 1.
0: Tah eta.
3: Ih sama.
0: Proses itu sudah di hati gitu ya, nggak bisa kamu.
2: Iya. Menang.
3: Meni sekali-sekali atuh mengone.
2: Bukannya gitu sekali-sekali Teh Gina di sana di Pro 1.
0: Tuh, malah masih sekali-sekali di Pro 1. Gitu ya. Jadi gimana emang kurang ya pendengarnya Pro 2 ya? Butuh sumbangan ya, dari Pro 1 gitu.
2: Iya betul, betul asli.
0: Tuh, tiga kali ya.
3: Kan beda, Pro 1 kan jangkauannya, pemancarnya ada banyak kan.
2: Bukan, masalahnya Pro 1 itu buat anak muda. Cuma kayaknya kurang ini, kurang apa, kurang peminatnya kurang.
0: Gitu. Gitu, bukan aku yang ngomong.
3: Di roasting.
0: Di roasting.
3: Nah aduh, itu, kalau ya, gitu. Naik, makanya Gina di sini mau cari peminat lagi.
0: Tawarin, hey kamu sales Pro 2.
2: Ya, kalau Teh Gina mau cari peminat, udah pin aja ke Pro 1.
0: Ah, bener. Kang Onai pinter, ey.
3: Urusannya pusat.
2: Pokoknya kalau Teh Gina di Pro 1 mah ada spesial, ada sesuatu.
0: Tuh,
3: apa gitu?
0: Tinggali.
2: Ah, enggak juga.
0: Mau di meja-meja.
3: Udah lah, Kang Onai mau request lagu apa?
0: Udah, Rhodesia, Kangen B.
2: Salam dikit buat Teh Tiawati.
0: Mangga.
2: Sehat selalu bersama keluarganya. Terus buat Apino bersama Ibu Reni. Sehat selalu bersama keluarganya. Terus buat Mas Heri juga sehat selalu. Terus buat Kang Uung Garut. Terus buat Kang Ahmad Irwan. Buat Ibu Mujianti. Buat Basa Fitri yang sudah barusan ya. Terus Teh Nada juga ya. Terus satu Engang. Terus buat Carmila juga. Buat Neng Bunga di Garut juga sehat selalu. Terus buat Kang Wawan Cimalaka ya sehat selalu sama keluarganya. Terus buat Kak Sep Sanding juga. Buat Kang Mansur juga sehat selalu. Buat Teh Nuis juga ya sehat selalu. Buat semuanya aja lah yang selalu stay, yang selalu ini di 100% Indonesia bersama Kang Alan. Pada sehat selalu semuanya. Amin. Jangan lupa bahagianya.
0: Siap ya.
4: Itu aja Kak Alan, makasih banyak ya atas waktunya.
0: Sami-sami.
4: Buat Kang Alan bersama krunya juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Mm-mm. Sukses terus, banyak jobnya juga ya.
0: Amin.
4: Ya, makasih banyak Kang Alan atas waktu dan penerimanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kiki. Kang Alan Abimah tos izin dah kateh Gina request laguna Izinkan Aku Sayangimu. Ah, untung si Gina di Pro 2 ya. Entar fans-fans aku pindah ke Gina.
3: Ya? Kalau aku di sini nanti fansnya pada ke aku.
0: Iya, makanya kamu udah di Pro 2 aja lah, enggak usah di sini. Sile pamor. Oh, tidak dong. Oh, tidak. Oke, okay. Aduh keduluan sama tanya nado nyatih. Sapa nanti ya, udah nih ya di telepon lagi. Ada Bang Albert di bau-bau. Lagunya pilihkan saja. Terima kasih, thank you Bang Albert ya. Kang Onay Mas Safi Teh Nado, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Lagu-lagunya sudah Alan siapkan, jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana ya. Katanya pengen lagu yang rada semangat, cenah ieu teh. Heeh. Ya udah kasih dulu, Anda kasih semangat dulu ya. Kudu di semesan heula gitu. Tah. Untuk Anda juga pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia. Ingin ku tahu.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Kekasih bayangan, cinta sendiri. Cakrakan. Jadi cinta yang mandiri itu seperti ini ya. Atau Harry cina ya, heboh sendiri ya. Excited sendiri gitu ya. Ini yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan gak sih? Tapi terima kasih juga, ini salah satu lagu yang diminta sama Mbak Sefitri ya. Terima kasih Kang Alan Albana udah diputerin. Juga buat Teh Rizka yang cantik, lagunya sudah diputerkan, hatur nuhun cina ya. Nah, jadi hari ini tuh sebenarnya Alan tuh siaran tuh bareng sama Rizka Slavina gitu. Tiba-tiba ada si Gina nempel kan iya gitu kan. Tapi suka ingin ngomong dia teh. Padahal itu jam 3 dia siaran juga. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Dan Neng Bunga. Ih, ya Neng Bunga itu telepon yang... Jadi minta telepon. Untuk kalian mau telepon boleh, udah Alan buka lagi ya di 727-8978. Ada Neng Bunga di Garut. Aduh, maafkan Alan, Neng Bunga gak jadi teleponnya cenace. Ih, harkos ih. Soalnya di sininya berisik, enggak apa-apa kan ya, kapan-kapan aja teleponnya biar Alannya tambah rindu, tambah kangen katanya sama Neng. Cie. By the way, Neng Bunga ini diputerin lagunya Coklat with Bam, Betapa Aku Mencintaimu. Sehatnya untuk Alan duluan sama Teh Ginenya, untuk Kak Andre, Aran, Aman, Syura, Onai, Kang Ajat, Santri, Kang Ahmad, Teh Nui, Setiawa, Timba Sapi, Tri Apino, Bu Reni, Bu Mujiati, Kang Yudhistira, Kang Asep, Kang Alip di Ciamis, untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 dari Bandung aja, spesial untuk Alanku, semoga senantiasa sehat walafiat, rezekinya lancar melimpah, dimudahkan segala urusannya, sukses selalu bareng keluarga tercintanya, amin ya rabbal alamin. Thank you Alan, bye bye. Bye bye juga, makasih juga ya untuk Anda pendengar dimanapun berada. Tenis juga, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, waalaikumsalam. Tenis 100% Indonesia. Request lagunya Misteri Cinta dari Nika Astrianya, kirim buat Mas Hafitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad Apino, Bu Reninya juga, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insir atau Engang. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang ditugas, salam saya selalu, hatur nuhun. Terima kasih. Tenupa di Karang Nunggal. Buah mangga manis rasanya, cakep. Dibawa kawan dari seberang, terus lelaki tampan siapa yang punya? Tentu hatiku yang aku pegang, katanya. Iya ampun, pegang-pegang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar ya, Kang Uung, hatur nuhun, Bunda Maharani. Dan juga untuk Anda pendengar, mau telepon boleh ya, dalam buka juga. Terus sekarang malam puterin dulu lagunya yang

0: 97,6 FM Pro, satu hari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia, tadi Kangen Band, Radisi yang diminta sama Kang Onay udah alam puterin ya. Ada juga udah masuk juga di line telepon kami, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia, wassalamualaikum, Mbak Awan.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Neng Bunga?
1: Alhamdulillah, sehat. Gini sebaliknya, Awan, sehat.
0: Alhamdulillah baik, lagi ngapain di sana?
1: Ini lagi bantuin Papi Neng, lagi marut kelapa.
0: Marut kelapa? Mau bikin apa atau marudan kelapa?
1: Mau ini bikin apa? Kue apa itu kan?
0: Kue apa?
1: Kue kelapa.
0: Oh, kue kelapa. Iya. Yang diemple-emple pakai garpu gitu ya kue kelapa tuh ya?
1: Iya. Bisa juga pakai cetakan gitu.
0: Oh, pakai cetakan.
1: Iya.
0: Jadul banget ya zaman aku pakai garpu.
1: Tidak. Emang ada sih pakai garpu juga, Awan?
0: Ada kan, bener kan? Itu versi jadulnya sih sebelum rame cetakan. Sekarang banyak cetakannya. Nah, emang mau lagu apa?
1: Sesuai yang di
0: chat. Tadi udah Rinmita ya tadi ya? Tuh? Kela naon tadi tuh ya?
1: Coklat.
0: Oh! Betapa aku mencintaimu. Udah diputerin. Ya. Oke, spesial buat siapa ini, Teh?
1: Betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku.
0: Hi, asli nah ya, itu teh. So kata bisa mau disahain langsung buat siapa aja lagunya?
1: Untuk pertama-tama untuk Awan duluan ya. Untuk Awanku yang baik hati, yang ganteng, yang suaranya syahdu ngenyemin pokoknya wah, yang selalu dinanti-nanti sama Neng. Terus untuk Teh Rizka ya.
0: Ya, Rizka Slavina. Ya, buat Teh Rizka.
1: Terus untuk Kak Andre, Arana, Teh Salia, Ajat, Asanti, Amansyur, Kak Unang.
0: Terus?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Ada. Aduh, ini sinyalnya Awan, maaf ya.
0: Aman-aman terus.
1: Diterusin untuk Teriawati, untuk Penelis, Mbak Fitri, Mas Herdi, Kang Ahmad, Kang Opik, Ibu Mujianti, PN, Nuburennya juga. Terus juga untuk Kang Alip ya, yang di Ciamis. Terus pokoknya untuk dikomen aja untuk semuanya yang lagi dengerin. Satu era di Bandung, semoga semuanya sehat, panjang umur juga.
0: Amin.
1: Eksklusifnya? Untuk Kak Awan.
0: Makasih.
1: Sami dua untuk Kak Awan. Semoga senantiasa selalu sehat, lancar rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan keluarga tercintanya. Juga untuk semuanya yang selalu menyapa Neng ya. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, wajar selalu. Amin juga. Thank you, Awan.
0: Thank you.
1: You're welcome. Bye-bye, Awan.
0: Bye. Dadah.
1: Ditunggu ya lagunya.
0: Siap, langsung diputerin. Ya. Oke.
1: Dadah, see you. Bye-bye, dadah.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Neng Bunga di Garut pendengar ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah WhatsApp juga. Teteh Meli, Kang Agung di Asgar, Bunda Maharani, Bu Bujianti, Kang Kiki di Sasko ya, Tenis, Teh Nopa di Karanunggal, Neng Bunga. Makasih juga Teh Nado, Mbak Safitri, Kang Onay. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp. Yang belum WhatsApp ini tuh di mana? Ayo, kan sering meureun dia, sering meureun denger Pro 1 gitu ya. Sok atuh di WhatsAppin nanti Alan Sehai namanya. WhatsAppnya di save ya. 0811 220 9760. Sekali lagi 0811 220 9760. Tadi catat ya, sok WhatsAppin. Ada Teh Sri Wahyuni, 100% Indonesia. Apa kabar Teh Sri? Ya, selamat siang, sehat selalu Kang Alan dan operator 100% Indonesia. Request lagunya terakhir kali dari Wijaya 80. Salam kenal untuk semua pendengar RRI Bandung dari Lok Sumawe Aceh. Hatur nuhun. Uluh, luar biasa sekali ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga. Oke, yaudah deh Alan kasih dulu. Bam, betapa aku mencintaimu. Ini dari Neng Bunga spesial.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Aduh, ya Allah Cami, terima kasih banyak untuk Anda pendengar dimanapun berada yang tentunya masih bersama kami. Dan terima kasih sekali lagi yang udah WhatsApp, yang sudah telepon, yang sudah mendengarkan dimanapun berada. Alan yakin yang mendengarkan tuh banyak banget ya, tapi kayak nggak nge-WhatsApp, nggak nelfon, nggak apa-apa. Alo ucapin terima kasih. Selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Kalau misalkan mau sapa-sapa, mau silaturahmi, boleh banget, boleh pisan pendengar. Jangan lupa di save atau nomornya biar wano, biar kenal. Tak kenal maka tanya channel gitu. Ya di WhatsAppin aja 0811-220-9760. Dan sudah tidak terasa nampaknya Alan Albana juga harus giliran. Enggak deng, tepat nanti pukul 13 tuh akan ada Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang akan relay ke Pro 1 Jakarta dengan topik penanganan sampah. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, lo capek, terima kasih sekali lagi pendengar. Tetap setia di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia.

Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia Fiera yang sekarang berganti nama menjadi Fiera Tail. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ambu, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

0: Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman kami di Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional.
1: Bandung siang ini.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu, untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai, ya, ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Jadi itu harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program school-based waste management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Yeah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Begitu. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
4: Iya,
3: ada plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya, betul. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nge.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa.

0: menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
1: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
0: sepatu dari kresek ya Pak ya.
1: Terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
0: Tempat gelas mungkin ya Pak,
1: tempat minum ya. Iya, tempat gelas
0: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
1: Iya.
0: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
0: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
1: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
0: bersih
1: dan tidak bau. Dan untuk
0: maggotnya
1: nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti ekonomi sirkuler ya.
1: Betul.
0: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
1: Iya, betul.
0: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.

0: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asiasita Berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengelolaan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Namun, di balik tantangan tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan
2: gak? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas di rumah-rumah tetap. Karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
5: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 17 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. PMI Kota Cirebon targetkan 810 kantong darah dalam rangka gebyar donor darah HUT ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
6: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan.
7: Gebyar donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia digelar PMI Kota Cirebon di Markas dan Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon pada Kamis 17 September 2026 dengan target mengumpulkan 810 kantong darah. Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, menyampaikan jumlah tersebut disesuaikan dengan usia PMI yang memasuki 81 tahun. Sementara hingga kegiatan berlangsung, sekitar 1.200 orang telah mendaftar sebagai pendonor.
6: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, adalah GAP, ada kegiatan gebyar donor darah, kemudian pelantikan PMR Kota Cirebon, dan nanti pada tanggal 9 juga ada launching bulan dana yang hampir 3 tahun kita tidak pernah melakukan, dan insya Allah dengan bantuan Bapak Ketua Dewan Pembina, kita harapkan sekali nanti untuk bisa membantu PMI supaya suasana dan pemasukan buat PMI juga ada.
7: Ia menambahkan, PMI Kota Cirebon tidak hanya melayani kebutuhan darah masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat di wilayah 3 Cirebon dengan rangkaian kegiatan berikutnya, berupa gerakan donor darah PMR Wira pada 21 sampai 24 September, evaluasi pendidikan dan latihan PMR pada tanggal 26 September, serta puncak hari ulang tahun dan pelantikan PMR se-Kota Cirebon pada tanggal 29 September 2026 di Gerage City Hub, Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pemahaman etika digital membuat masyarakat bijak menggunakan teknologi, menghargai karya, dan menjaga keamanan ruang maya. Aura Aulia melaporkan.
8: Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
9: Masyarakat perlu membawa kebiasaan berhati-hati dan beretika saat beraktivitas di ruang digital untuk mencegah munculnya persoalan akibat jejak digital. Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital, yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Ia menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
8: Makanya di sini menjadi fokus dari teman-teman relawan TK ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita itu tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar, kita merasa hidup di dunia yang digital ini atau di dunia maya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital. Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital. Bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
9: Ia berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sederhana dalam menggunakan teknologi digital, yakni berhati-hati sebelum bertindak, memahami dampak setiap unggahan, serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan literasi digital yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus mengurangi resiko menjadi korban maupun pelaku persoalan di ruang digital. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, di Sub Kabupaten Cirebon menghimbau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjung. Informasi selengkapnya disampaikan Renal Safira.
5: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya.
10: Tempat usaha di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya memiliki lahan parkir yang diverifikasi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Dishub dan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon, menjelaskan parkir terbagi menjadi off street dan on street. Untuk lahan parkir milik tempat usaha, kewenangan perpajakannya berkaitan dengan Bapenda Kabupaten Cirebon.
5: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya. Dia biasanya hubungannya dengan Bapenda untuk penyediaan lahan parkir yang nantinya masuk ke pajak parkir. Jadi selama ini kalau untuk verifikasi, kalau dia bukan izin usaha parkir, tidak ada verifikasi dari Dishub.
10: Nunu menambahkan koordinasi dengan Dishub dilakukan pada pengelolaan parkir tertentu, termasuk lokasi yang menggunakan sistem gerbang atau gate. Sementara itu, lahan parkir usaha yang tidak dikomersialkan lebih berkaitan dengan penentuan pajak oleh Bapenda. Keberadaan lahan parkir menjadi penting ketika aktivitas usaha berada di kawasan dengan arus kendaraan cukup padat. Dishub meminta pelaku usaha menyediakan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak meluber hingga mengganggu badan jalan. Rena Safira melaporkan.
1: Sebanyak 12 kecamatan yang sudah diberi pendistribusian air bersih dari BPBD Cianjur, namun 4 kecamatan paling sering meminta pengiriman air bersih. Berikut informasi disampaikan Ian Sofian.
11: Kemarau yang berkepanjangan dari bulan Juli hingga September 2026 ini sangat dirasakan oleh warga yang mengalami kekeringan hingga berdampak pada kurangnya air yang dibutuhkan untuk mencuci dan mandi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pasokan air bersih pada warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Samudra Wira, pendistribusian sudah dilaksanakan pada 12 kecamatan, termasuk 4 kecamatan sering meminta pasokan air ke BPBD.
12: Itu memang hampir semua 12 kecamatan yang sudah kita salurkan. Itu yang paling sering itu Cibeber, Haurwangi, Sukaluyu, Sukalong Kulon ya. Itu yang sering meminta air ke kita.
11: Meski dalam pendistribusian air bersih tidak ada kendala, namun BPBD idealnya memiliki 3 unit armada tangki air untuk digunakan pendistribusian pada warga yang mengalami kekeringan.
12: Untuk wilayah utara tidak ada kendala, tetap lancar-lancar saja. Hanya memang ya kendalanya ketersediaan armada yang hanya 1 unit ini gitu. Dengan 1 unit ini kita maksimalkan gitu. Ya idealnya sih BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya 1.
11: Ya harus ada ya.
12: Ya harus ada. Ya.
11: Selain itu perlunya armada tangki air guna mengcover wilayah selatan yang jarak tempuhnya memerlukan waktu tidak cukup sehari. Pasalnya harus menginap dengan waktu sekitar 1 minggu. Meskipun BPBD Cianjur sampai saat ini belum memiliki armada tangki air untuk memberi bantuan pendistribusian air menggunakan armada tangki air pinjam pakai milik Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban bangunan liar di area pemakaman Pandu yang terdapat 82 bangunan. Atib Burhanuddin melaporkan.
13: Pemerintah Kota Bandung akan menertibkan bangunan yang berdiri di area pemakaman. Penertiban dilakukan secara bertahap sesuai upaya menjaga ketertiban sekaligus mengembalikan fungsi kawasan pemakaman. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan keberadaan bangunan di area pemakaman masih ditemukan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Salah satunya kawasan pemakaman Pandu yang tercatat memiliki sekitar 82 bangunan yang perlu ditertibkan. Menurut Farhan, jumlah kepala keluarga kakak yang terdampak penertiban bahkan mencapai ratusan. Hal itu karena satu bangunan di kawasan pemakaman dapat dihuni oleh lebih dari satu keluarga. Farhan menegaskan secara aturan tidak boleh adanya bangunan di atas area pemakaman. Karena itu pemerintah Kota Bandung akan melakukan penataan terhadap kawasan pemakaman secara bertahap.
14: Pada prinsipnya tidak boleh ada bangunan di atas pemakaman. Prinsipnya itu. Maka pemakaman akan kita rapikan satu-satu. Tujuannya apa? Kemanusiaan. Saya juga sebagai orang yang ayah ibu sudah meninggal, putra sudah meninggal, kalau mau datang ke tempat pemakaman badannya kar, penyebaran rutut, penyeri hati ini lainnya. Nah ini yang berusaha kita rapikan satu. Mohon maaf kalau terkesannya kita kaku sekali. Jadi tapi terpaksa kita harus lakukan. Seer ini yang di daerah Pandu aja ada 82 kita mau tertibkan. 82 rumah, kakak nama seer 100-an. Satu rumah bisa beberapa kakak. Hampir di seluruh pemakaman.
13: Ia menjelaskan penertiban tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Kawasan pemakaman seharusnya menjadi tempat yang layak memberikan suasana tenang bagi masyarakat yang datang untuk berziarah. Farhan juga mengutarakan pemerintah Kota Bandung akan melakukan pembenahan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar area pemakaman.
1: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Peredaran obat keras tramadol di kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
16: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan. Dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
15: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
17: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah benar, ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi, hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya. Ini bukannya pengedar atau apa.
15: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
1: Pendengar, penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal itu? Berikut suara masyarakat.
18: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan, kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
19: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat-zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
20: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau ngebuat warga merasa nggak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini nggak semakin meluas.
1: Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nur dengan anggota Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
21: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu. Siapa? Ini melihat dari data 212 ribu butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
22: Ya, terima kasih Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan. Terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini, kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya, bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba-mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan, nah apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa, apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo-demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu Mbak, jadi merasa keberaniannya muncul itu Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal. Ya. Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu. Sekarang itu bukan dari SMA lagi Mbak, dari mulai usia SMP ini Mbak, sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Terutama kita melihat di Kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Nah mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu mbak. Karena efeknya itu bisa otak mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu mbak, tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan mbak. Otak-otak mereka yang gak saya produktif bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu, efeknya akan menjadi besar mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka makan merasakan gitu mbak.
0: Baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
22: Baik.
0: Dengan modus baru yang disamarkan. Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI, mengapa anak muda begitu mudah terjerat pak?
22: Mudah terjerat karena itu mbak, mendapatkannya mudah mbak. Jadi ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di terminal Aladon lah mbak ya. Itu kan, itu pun ada oknum-oknumnya juga mbak. Ada pihak ya seperti itulah kita tidak menyebutkan, nah, anggaplah oknum lah mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya nggak semudah juga sih. Tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama mbak gitu kan. Kan nggak asal langsung dikasih mbak kalau nggak kenal gitu kan. Nah seperti itu mbak, mungkin mbak.
0: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya,
22: nah,
0: mbak,
22: itu,
0: ya
22: mbak,
0: untuk memberantas penyebaran Ramadan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Ernali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Baik dengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Renaldi ya, di Bandung Sore Hari ini. Dan Bandung Sore Hari ini spesial untuk Anda semua di kabar olahraga ya. Di kabar olahraga ini sangat spesial dikarenakan ini ada, kami kena kehadiran, kedatangan Mang Gin-Gin ya. Ini admin Bobotoh Watch ya. Sore Mang Gin.
1: Selamat sore, apa kabar semuanya?
0: Ya, jauh-jauh dari mana nih? Dari Korea ya?
1: Kebetulan away kemarin saya nggak hadir secara langsung, diwakili dengan teman-teman yang lainnya yang kebetulan masih di sana.
0: Oh,
1: masih
0: di Jepang ya?
1: Di Korea,
0: bukan di Jepang, Korea ya?
1: Masih di sana, karena memang saya masalah selain urusan bisnis juga ada urusan keluarga yang urgent, nyangkut masalah kesehatan soalnya. Ada family yang lagi sakit, makanya, Wayahna. Biasanya tagline-nya Persib dulu baru kamu, cuman urusan masalah nyawa mah tuh bisa agak beda lah, keluarga bener. Soalnya keluarga.
0: Iya, betul. Iya. Baik, benar di mana pun Anda berada di sore hari ini kami akan membahas ya, ini Persib mencetak sejarah ya. Setelah kalahkan Seoul FC ya, di pada laga ACL 2 di Korea. Memang selama ini tim Indonesia ya belum pernah ada yang menang lawan si tim Korea ini nih, di lawan tim Seoul FC ini.
1: Persib itu tim pencetak sejarah, bukan ahli sejarah.
0: Pencetak sejarah ya,
1: sejarah. Bukan jadi ahli sejarah. Ini klub pertama di Indonesia yang memenangkan pertandingan di Korea. Jadi sebelumnya itu banyak yang tumbang, kalah gitu. Dan saya secara pribadi jujur kemarin juga lumayan excited, lumayan tenyangka gitu, tenyangka draw aja udah the best gitu, draw udah the best, apalagi menang, wah kamari mah kado terindah lah,
0: pasti Adli. Mangin pasti nyangka ini pasti elehnya,
1: draw lah minimal,
0: draw lah,
1: jadi kemungkinan menang nanti rada jauh, jauh berat karena secara endurance persiapan sama kekompakan tim itu belum menemukan formula tim yang the best yang winningnya gitu, belum. Jadi Igor walaupun ya istilahnya pelatih masih transisi dari Hodak gitu ya, tetap dia harus ngeramu winning timnya seperti apa. Apalagi kemarin ya, kita secara mentality tim Persib juga ya lumayan diuji lah di Jakarta. Nah ayo nama lah rada lege gitu. Latihan di Jakarta menangnya di Korea gitu.
0: Jadi aduh kemari eleh di Jakarta teh.
1: Latihan ke kekuatan mental gitu.
0: Tapi Mang ini menarik ya Mang ini tadi ini belum tim yang belum yang sepenuhnya yang belum 100% ini Persib Bandung ya.
1: Belum.
0: Kenapa bisa bilang seperti itu? Kan ini udah berapa ya berapa pekan. Kenapa bisa bilang seperti itu?
1: Kalau dari sisi masalah preparation dari sisi masalah persiapan plus liga resminya juga baru 2 kali match gitu, 2 kali pertandingan. Ada beberapa yang kemarin cuman beberapa orang aja secara asing gitu ya. Misalnya di bek kanan itu ada Sandy Walls, itu juga masih injured. Dia harus bisa dibilang harus recovery lah, benar-benar menemukan fitnya sampai pelatih itu benar-benar yakin dia untuk diturunkan. Terus yang di tengahnya ada beberapa pilar pemain, ada Lucho nggak belum main. Ini yang saya tunggu tuh malah Not Suda, itu yang nggak salah ya gitunya, bakal the best nama gitu. Itu masih tetap harus menjaga secara fisik plus kebugaran dan kesehatannya dia. Jadi secara winning team ini belum yang terbaik, jadi kita tuh masih kena ada harapan nu, wah iya bakal piadanen lah keharapna gitu. Jangan lupa ada faktor Bobotoh lah.
0: Ada di faktor Bobotoh ya.
1: Nu teboga di 4 tim yang ini, 3 tim yang sisanya itu belum.
0: Di Korea kemari Bobotohnya, Vikingnya luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Itu kemari di Korea itu mengin. Ayah seberapa ribu itu? Ayah 1000-an lebih?
1: Lebih. Kalau untuk 1000 mah itu hanya sekedar yang stay di sana. Yang stay di sana. Ini rombongan dari teman-teman community aja ya, yang beberapa room aja kayak Viking, kayak casual dan lain-lain. Plus ada individu-individu.
0: Ya.
1: Saya lihat kan teman-teman juga ada yang berprofesi sebagai dokter, terus ada yang berprofesi sebagai, bahkan jauh-jauh bukan hanya di Bandung itu, orang Batam lah, orang mana lah, orang distrik Piking itu kan banyak gitu, gabung, ada yang secara mandiri. Kemarin juga ada yang ngontak ke saya karena memang ada special event juga di sana, misalnya ada kejuaraan atlet kota Bandung lagi di tempat di Icheon itu taekwondo, karena punya relationship yang baik. Kebetulan ketua kota Bandungnya juga bobotoh pisan. Pas kesana kopona mah Persib baheula, kakara nguruskeun taekwondo cenah kan. Jadi itu luar biasa. Mungkin bisa lebih lebih sekitar 2000-an mah lebih lah.
0: 2000.
1: 2000 mah leuwih.
0: Mungkin itu sabaraha tiketna di ditu mangin? Mun dirupiahkeun gitu.
1: Tah dirupiahkeun mah saya teu confirm yang jelas. Kalaupun misalnya kita belum dapat tiket di sini tuh kalau untuk tour away keluar itu on the spot aja gampang. Beda dengan kayak kita di GBLA di kandang sendiri gitu.
0: Iya, iya.
1: Ulah macam-macam mun teu boga tiket ulah kajero. Jangan mau masuk ke dalam gitu. Kenapa ya? Ya sebelum pertandingan H-minus sekian udah pada sold out, udah pada habis. Kalau di sana dengan wahnya gitu, stadion itu World Cup ya, itu stadion yang, waduh, mudah-mudahan Persib bisa kayak gitu gitu ya. Katingal ribuan orang bobotoh teh asa kecil weh. Padahal banyak itu teh. Banyak karena kapasitasnya gede, gede. Plus memang proper lah. Proper mereka memang secara industrinya jauh lah dengan dengan kita. Kita memang perlu banyak belajar juga untuk ini gitu ke mereka.
0: Mungkin. Dan ini rumor-rumornya nih tim Korea kemarin itu menurunkan lapis kedua, bahkan lapis ketiga, benar tuh Mangin? Mangin.
1: Kalau bagi saya ya silakan lah mereka mau berbicara underestimate apapun. Sebuah pertandingan ACL tuh yang dihitung itu poin hasil akhir. Mau dia ngeluarin yang grade 3-nya, grade 2, grade 1, itu I don't care. Yang nilai mau poin,
0: poin.
1: Menang, menang gitu, menang gitu bagi saya mau menang.
0: Ya, menciptakan sejarah Persib Bandung ya di ACL itu ya. Dan ini peringkatnya juga luar biasa, mendapat poin sabar kabar teh mangin.
1: Ya,
0: maksudnya seribunya kalau kenaikan dia kualitas kualitas
1: itu bisa naikin plus tiap match Persib menang itu pasti dapat uang lah ya, yang lumayan lah istilahnya buat buat cadangan, bonus dan lain-lain gitu ya. Itu secara grade pasti kalkulatnya itu sangat diperhitungkan. Dan sekarang mau bergeser atuh, bukan hanya sekedar ya lokal, bukan bosen. Lamun di lokal berprestasi dan kita mah tujuannya untuk naikin. Naikin di Asia terus penempaan, tahun kemarin baru startingnya sekian gitu. Nanti kita naik lagi, nambah lagi, ini bahan evaluasi lagi gitu. Ya enakeun lah, enakeun gitu buat buat Persib teh, sponsor teh ngantri gitu. Kenapa ya levelnya udah beda.
0: Beda
1: gitu.
0: Ya.
1: Levelnya udah beda
0: gitu. Ya enak kompetisi di ya Super League gitu. Berarti kan Persib tuh udah di atas iya Super League ya.
1: Ya bisa dibilang lamun kawenehan pilaku 3 tahun atuh berturut-turut gitu 3 kali. Wah, ini mah kebetulan. Eh, hat-trick bos, iya teh beda gitu. Artinya ada sebuah proses yang panjang gitu. Baik dari sisi manajemen yang memanage-nya gitu ya. Baik dari sisi masalah mental yang ketika ada sebuah perombakan itu ya tetap aja mereka itu harus paham dan tahu culture Persib mah kudu menang, kudu juara. Itu yang pertama dari mindset itu dikuatin siapapun playernya. Nah, manajemen juga makin improve, ini keren banget nih dari mulai manajemennya Pak Glenn, Pak Umu, Pak Adit dan teman-teman yang lainnya. Dan yang terpenting, dek menang dek eleh, anu tara ninggalkeun mah bobotoh.
0: Nah, eta anu
1: pentingnya mah
0: eta. Eta nya.
1: Eta
0: gitu. Ya meureun bobotoh anu karek muncul tanu emosina rada labilnya. Ari model kos manggin mah tuh da geus madep ieu mah ya. Ya, manggin.
1: Ya.
0: Kan tadi hari nanti hari Minggu lawan mana ya?
1: Jepara,
0: Jepara. Nah, cobain kumata. Tos di Korea lawan Jepara kumata. Prediksi ya, prediksi manggin nih.
1: Harus kudu menang.
0: Kudu menang.
1: Kudu menang bagi saya mah. Jadi mindset awal dengan pertandingan dengan siapapun, Persib mah nomor hiji di target nanti kudu menang. Kudu menang. Kudu itu menang. Yang harus dicanangkan dan harus harus ditanamkan kepada seluruh pemain. Mau yang inti, siapapun pemain yang diturunkan kudu siap. Siap jeung maena, siap jeung menang na.
0: Nah,
1: menang itu bukan berarti tiap match harus menang. Ketika kalah pun minimal menang dalam sebuah pelajaran. Kemarin kan keren. Kita secara angka kehilangan poin di Jakarta. Ya kan? Tapi ngambil sebuah hikmahnya, ngambil sebuah pelajaran, itu teh kemenangan bagi saya teh gitu. Jadi poinnya kita lebih baik daripada hari kemarin. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin di Jakarta eleh, di Korea menang. Dan seratanya secara grade tuh jauh, bos. Jauh.
0: Dah kemarin ge kacolongan we,
1: kacolongan menit akhir.
0: Beruntung we,
1: asli. Teu sampai ngalamun teuing lah, hayperihna mah karena injury time hungkul gitu. Eta mah faktor luck lah, faktor luck.
0: Tapi menurut Mang Gin ya nya, 100%-na tim teh kapan gitu, iraha gitu tah.
1: Bicara masalah kapannya, ini kan kompetisinya banyak ya, banyak. Ini teh akan seiring berjalan, si Coach Igor tuh akan menemukan sebuah winning tuh yang cocok di liga ramuannya begini, yang cocok di Asia kan nanti ada Shopee Cup gitu ya, yang misalnya cocok di ACL itu siapa aja, karena kan secara regulation itu beda-beda, baik sisi komposisi pemain asing maupun pemain lokal gitu. Nah, kalau menurut saya di pertandingan keberapa, ini masalah waktu aja. Adaptasi, nu asup ka Persib mah sebenarnya geus winning team. Ini tinggal masalah kebutuhan. Kebutuhan. Kan saya nu apal, Wiju Kamari main di timnas, Sandy Walsh jag-jag. Dar cedera. Not sudah waktu main kemarin di precision gitu ya. Dar cedera. Nah itu kan sesuatu yang gak bisa dikontrol. Nah ini tinggal siapa yang main. Misalnya contoh, Pak Deddy nih, Kang Deddy Kusnandar, cek batur ke veteran, cek saya mah boga pengalaman. Nah butuh atuh, naik main 5 menit, 10 menit, butuh naon. Selain leadership-na, cara dia bisa mengontrol pemain muda yang lain-lainnya, ini kepemimpinannya juga penting.
0: Rada-rada greget
1: lah, misalnya kayak si Kapten Maklok juga secara endurance mungkin tidak bisa full 90%, tapi kan ada sisi yang gak bisa digantikan. Itu penting gitu ya, penting. Saya sambil menunggu, Kahayang masa rehat KB, plus... Katingali masih kene ada yang perlu ditambah sebenarnya.
0: Nah, di posisi mana tanuku ditambah, Mangin?
1: Lamun segala ngandelkeun kaden bahasa, ya kebertak bahkan di hari jigana perlu aja ditambah gitu. Lamun ngandelkeun misalnya Baros, dah lain, atuh lain striker murni. Ngandelkeun Peralta, geus buku dua nanti saya. Mau lokal, mau asing, better lah ya striker hiji deui. Kalau memang seandainya Persib concernnya mau di Asia, bagi saya tidak mengesampingkan kualitasnya Kang Teja, tapi itu butuh gitu. Posturnya jangkung, pengalaman rada beda, terutama pas crossing ke antisipasi bola-bola cross. Kamari gitu, hampir-hampiran. Ya untung lah Adam Alis. Ya bola-bola gitu, kalau bola-bola bawah, intercept plus cara ngebangun Kang Teja itu agak kurang menurut saya gitu ya. Tapi soal pengalaman di liga, wah geus. Fitrah ge anu ngora wanieun gitu.
0: Wanieun.
1: Tapi ajang mun kerada jauh ke Asia mah jigana perlu lah.
0: Perlu
1: gitu nya. Kiper hiji, striker hiji, hari tengah mah asa sarehat ge sebenarnya cukup. Tengah mah gitu ya. Cukup lah bek mah bedek nambah hiji deui ge pek teh teuing lah. Ya kumaha manajemen we eta mah.
0: Iya. Mangin, Peralta tah, ayeuna jadi rada sorotan di Peralta kan kumaha ya
1: Chan Chun In,
0: tapi dina dribble-na mah aya gitu.
1: Kalau bagi saya bicara main bola ini teh anger da winning team-nya, tidak Superman. Secara skill mah teu ragu lah, Peralta mah alus. Tinggal komposisi. Tinggal komposisi. Beckham tahun kemarin menurut saya bagus. Dari 2 match katingali nurun, termasuk Kamari. Ya, walaupun ada beberapa peluang, kelihatan belum menemukan touch-nya gitu. Mau disebut Beckham goreng, Dante. Dante geus mawati lu kali hat-trick gitu, gitu kan. Cuman ada performan ketika ketika orang entah itu berbicara masalah eksternal and internal faktor gitu ya. Tapi pelatih teh kayak kudu bisa manggihan bahwa si pemain teh nyetel jeung si ieu. Eta teh can manggih masih kene apanya? di asupkeun dikaluarkeun gitu. Can manggihan. Dan nanti juga kalau udah enakeun mah bakal tahulah startingnya gitu. Jika misalnya punten si saha eta teh bek mau di Prancis, si Gabi. Dek di Asia, dek di lokal, geus pasti jadi starting lamun jag-jag mah. Karena geus katingali tembok towerna teh, geuna digentos-gentosna teh, nu digantina mun teu mati Cardi, nya Julio, terus tambah di meureun loncar pada kamari meureun rada-rada oyagnya cedera gitu kan untuk ieuna gitu. Gitu sih bagi saya mah ini semuanya by process. Masih panjang perjalanan Persib di kompetisi baik di lokal maupun di Asia Tenggara maupun di Asia. Insyaallah lah.
0: Tapi di belakang di back manggin dari tahun kemarin jeung tahun ayeuna katingalina kuat mana ya?
1: Kalau dari sisi masalah kita enggak bisa apple to apple. Misalnya Gabi dinikan dengan Barba gitu. Beda setelan, Barba kiri, Gabi kanan secara kekuatan kakinya. Ari masalah power dua nanana ge oke. Barba ada lebihnya punya karakter leadership nar ada lumayan. Wani nyarekan, wani babad, wani tuar. Kita barba. Kalau Gabi, encan katinga di paporongos. Ayo pemain tukang, mak kudu wani jeng geberna. Wani jeng tembragna gitu nya, wani jeng sosorongotna. Walaupun sosorongot bukan berarti orang dapat kasih blunder. Lihat sejarah-sejarah Persib, punya back-back anu aredan, ujopik. Wani jeng gelutna, wani jeng nyarentengna, wani jeng itu, tapi boga prestasi.
0: Kudu anu manasan bernya.
1: Kudu anu haneta, kudu anu haneta. Jadi kalau dirasa belum lah, 100 barba ini masih 80-85an lah ya, 85an. Tinggal ngaramu weh. Ya ayah si Mati Kardi oke lah gitu kan. Julio bagi saya ngeunah nate iya jeung getih lah mang. Dia dicadangkan teu protes. Kalem we da pelatih mah lebih tahu. Di saat saya siap, jo ngasupkeun we kamari ge.
0: Kalem we udah dibayarnya mang.
1: Digaji mang ya. Digaji dia menunjukkan dari sisi jiwa profesionalismenya. Itu yang saya suka. Paling yang di kanan aja yang belum karena kita bicara soal back ya tadi komposisi Eli kan enggak berubah. Eli itu bisa di style di kiri dan di kanan. Dengan ditambahin kamari jam terbang soal Tamal ya. Tamal ketika Tamal di kiri Eli yang ke kanan. Nah, Kakang memang sekarang lagi banyak disorotin misalnya ya masalah lambat, kecepatan tetap dangora kene. Ini memang perlu ada pemecut lagi. Secara mentalitas geus kabentuk atuh. Dia udah berapa tahun di Persib bawa juara. Bagi saya mah ya terserah like and dislike bagi person mah. Bagi saya tetap udah masih cocok Kakang ge. Tapi ketika ada yang lebih baik daripada itu nya juga Sandy Walsh nya pake. Mun eueuh nya eudeui de kumaha gitu loh. Ya kan? Da kemarin ge nya lumayan lah teu kabobolan. Jangkung nya, wani nya renteng nya, ngan rada lambat seutik lah. Rada lambat antisipasi, crossing dan lain-lain gitu nya. Nobody perfect lah.
0: Perfect. Jadi Igor Tolik amannya.
1: Cek saya mah lamun head to headna jeung apple to apple jeung Bojan. Kita teh teu hariwang teh dia ge pernah jadi asisten. Pernah mawa juara bebarengan jeung Persib. Ini butuh adaptasi aja karena saya bare kesempatan. Kasih kesempatan ieu teh pelatih juara, berdak balkan ieu teh.
0: Pokona aman. Wah, seru nih manggin ya manggin ke urang ya urang gibol di dieu nya, gibah bola nya. Gibah bola. Siap. Soalnya waktuna mepet manggin
1: aman.
0: Tadi nu sajam ge mah moal ieu. Ngobrol bahasa Persib banyak.
1: Wah,
0: jenggetin aja ngatena nya. Manggin, ya harapan manggin ya. Ya sebagai admin Boboto Watch sigi kumaha ya mang Persib buat ke depanan deh.
1: Yang jelas kalau bagi tim Persib, apapun kompetisinya selalu mencanangkan untuk juara. Mau di lokal, mau di Asia, mau di ASEAN maupun di Asia. Nah, bagi manajemen, manajemen ini kan yang mengelola untuk menjadi sebuah bisnis yang bisa profitable. Kenapa? Da urang mah babotoh ngadukung manajemen ngelola. Supaya ini bisa terjaga dari sisi brandingnya bisa terus dan nanti suatu saat bisa IPO itu nantinya bisa edan pisan Persib. Jadi mau jauh lah, da kita mah gak ada lawan atau di lokal mah. Secara manajemen juga udah keren banget. Nah, nantinya mungkin dari sisi masalah fasilitas ya. Contoh GBLA, aduh cek saya juga singkayun tapi itu bagian daripada proses gitu ya. Nah, khusus untuk Bobotoh tersendiri karena brand itu adanya justru ada di Bobotoh. Bobotoh ini mudah-mudahan makin dewasa, makin smart, kita dukung tim secara positif ya. Kan baru dak ngeletik udah dicontohan tebalik gitu kan. Ini bagian dari sebuah budaya proses zaman aki, zaman bapak, zaman urang ayeuna engke ke generasi urang harus lebih baik lagi lah daripada kemarin-kemarin.
0: Mantap. Gitu. Manggin hatur nuhun. Tos sumping di RRI di studio tapi kayak gibol urang
1: siapkeun
0: lah Manggin.
1: Mantap.
0: Hatur nuhun Manggin, sukses selalunya Manginnya, sehat selalunya Manginnya.
1: Amin.
0: Terutama juga Persib terus juara lah. Ya, baik berkat dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Manggin Gin ya, admin Bobotoh WhatsApp tekarasa ieu mah ya. Ya, baik berkat dimanapun Anda berada, jangan sampai kemana terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung masih bersama saya Adi Ronaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Bandung sore ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Eh,
2: sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

0: Ya baik pendengar, sudah pukul 17 lebih 9 menit ya di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Dan sorotan sore ya, kami akan terbang ke Korea ya. Ya. Di sana ada Pak Tony Suganto ya, Sekretaris Umum Viking Persib Club ya. Dan kita akan membahas ini, Persib mencetak sejarah setelah kalahkan Seoul FC pada laga ACL 2 di Korea Selatan ya, dan menduduki puncak klasemen sementara grup E. Dan ini bagaimana nih peluang bertahan di ACL 2 dengan lawan-lawan yang berat yang lainnya ya. Kita langsung saja, selamat sore Pak Tony.
1: Halo, selamat malam waktu Korea.
0: Oh, di Korea malam ya Pak Tony ya? Di sini sore Pak?
1: Iya, beda 2 jam. Jadi kalau di sini lebih dulu 2 jam. Kalau kemarin kita main jam 5 sore, di sini kita mainnya jam 7 malam.
0: Wah, Pak Tony, ke sana tuh emang ya sengaja Pak Tony nonton Persib? Atau mungkin ada usaha lain di sana Pak Tony? Ada bisnis lain? Wow, terputus. Ya, terputus ya. Maklum, sambungan luar negeri ya, jadi mungkin agak sedikit terputus ininya, sinyalnya kali ya, tapi kita coba lagi ya, kita coba lagi. Ya, selamat malam Pak Tony.
1: Halo,
0: aduh.
1: Selamat malam.
0: Ya, kenapa Pak terputus Pak, mungkin sinyalnya ya kurang bersahabat terputus atau gimana?
1: Iya, sinyalnya kayaknya nih.
0: Iya.
1: Mohon maaf.
0: Pak Tony, dari kapan Pak Tony ke di Korea Pak Tony berangkat untuk menonton Persib?
1: Kita dari sampai di Korea sih hari Senin malam. Senin pagi. Jadi ya, jadi kita buka tour dari Viking Persib Club kurang lebih sebanyak 75 orang datang ke Korea selama 6 hari sampai hari Sabtu.
0: Ya.
1: Untuk datang hanya untuk mendukung Persib Bandung berlaga di AFC Champions League 2.
0: Wow, luar biasa. Ya, Pak Tony, berapa sih tiketnya Pak Tony di sana Pak Tony, kalau dirupiahkan berapa Pak Tony?
1: Kalau dirupiahkan kurang lebih 300 ribuan ya kalau nggak salah ya.
0: 300
1: kurang
0: ribu.
1: Kurang lebih segituan lah ya.
0: Yeah.
1: 300 ribu lah ya, kurang lebih segituan lah. Untuk tribun away Boboto itu kurang lebih 300 ribuan satu tiketnya.
0: Ya, gimana Pak Tony mungkin bisa diceritakan sedikit saja nih untuk masyarakat Jawa Barat ya. Khususnya kota Bandung nih. Suasana dan mungkin di stadion kemarin itu Pak Tony.
1: Wah, suasananya sangat hangat. Terlepas dari kita Viking Persib Club datang, Boboto juga datang dari Indonesia. Banyak juga di sini Boboto dari Korea, Viking Korea. Jumlahnya hampir 2000 kemarin yang datang ke stadion. Sangat hangat, sangat meriah, meskipun kita sebagai tim tamu underdog menghadapi tim dari Korea peringkat 1 yang hampir juara di musim ini di liganya. Tapi rasa optimisme dari Boboto dan juga semangat yang diberikan kepada para pemain itu sangat berdampak besar bagi para pemain, dan alhamdulillah hasilnya bagus bagi Persib Bandung. Kita bisa meraih kemenangan, dan kemenangan ini spesial juga karena Persib Bandung adalah satu-satunya tim dari Indonesia yang berhasil menang di Korea, sebuah pencapaian yang bagus sekali.
0: Ya,
1: alhamdulillah, bersyukur.
0: Jadi mencetak sejarah ya Persib Bandung ya dengan kemenangan kemarin.
1: Betul sekali. Betul sekali, satu-satunya tim di Indonesia yang bisa meraih kemenangan di Korea hanya Persib Bandung selama ada Liga Indonesia. Mungkin terakhir PSM Makassar tahun 1996 atau 93 kalau tidak salah. Tapi itu mainnya di Indonesia. Mereka menang. Kita Persib Bandung mencetak sejarah sebagai tim Indonesia yang berhasil menang pertama kalinya menghadapi tim asal Korea di Korea sendiri.
0: Iya. Pak Tony, yang membuat apa ya, membuat mungkin dari sekarang nih masih terngiang-ngiang nih Pak Tony, apa sih di Korea sana Pak Tony melihat Persib Bandung berlaga di sana dan ya mendapatkan poin di sana di Korea Pak Tony?
1: Mungkin salah satu yang berbeda dari permainan juga ya, dari permainan kita agak kaget ketika melihat Persib Bandung menggunakan formasi 5 back, 3 back tengah, 2 back sayap gitu. Sesuatu yang baru di era Igor Tolik, belum pernah memainkannya selama ini formasi seperti itu. Dan ada satu faktor lagi mungkin beberapa pemain FC Seoul kemarin di babak pertama adalah pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di liga, itu sangat menguntungkan untuk Persib Bandung. Mm-hmm. Dan kita bisa mencetak gol lebih awal gitu. Itu sangat membalikkan keadaan ketika kita mendapatkan pressure sebelum pertandingan, kita berhasil mencetak gol di menit-menit awal, itu berhasil membalikkan gairah pemain dan rasa optimisme gitu. Kita harus mengapresiasi juga lini pertahanan Persib cukup bagus, solid kemarin. Meskipun FC Seoul banyak peluang, tapi Persib Bandung berhasil menahannya.
0: Ya, permainan Persib Bandung ketika melawan Persija di Jakarta kemarin dan ketika melawan di Korea melawan Seoul FC, ada perubahan apa tidak? Atau mungkin ini yang di Korea itu pemain apa mainnya bagus daripada main kemarin lawan Persija? Gimana nih, Pak Tony?
1: Mungkin para pemain punya semangat yang berbeda ya ketika bermain di Asia, karena menghadapi tim yang levelnya jauh lebih tinggi dibanding Liga Indonesia gitu. Mm-hmm. Kita sudah menjadi juara 3 kali berturut-turut di Liga. Sekarang Persib Bandung menghadapi tim asal Korea pertama kalinya sejak sudah lama sekali tidak menghadapi tim asal Korea. Mm-hmm. Mungkin semangat dari para pemain berlipat ganda untuk memenangkan pertandingan. Setelah itu akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Ya mungkin kalau dari strategi tadi sudah saya sebutkan juga. Mm-hmm. Perubahan taktik di awal menggunakan 3 back dan beberapa pemain yang mungkin menghadapi Persija sebagai pemain cadangan, tapi ketika menghadapi FC Seoul mereka jadi pemain utama seperti Menalo, Orat Mangun gitu ya. Terus Igor Tolik juga berani mencadangkan Tom Haye dan juga Peralta yang selama ini menjadi kunci permainan Persib, tapi Igor Tolik bisa membaca permainan dari FC Seoul dan akhirnya memainkan beberapa pemain yang tidak bermain di Liga. Dan hasilnya cukup bagus, Persib Bandung meraih kemenangan.
0: Ya, luar biasa ya Persib Bandung. Ya, nanti hari Minggu kan main lawan Jepara ya, kalau tidak salah ya, Pak Tony ya.
1: Betul,
0: ya. Betul. Prediksi Pak Tony gimana nih, setelah main di Korea terus main di Jepara, Persib Bandung akan membawa poin kembali di Liga 1, Super League?
1: Ini mungkin salah satu fun fact juga ya selama Persija kembali ke Liga Indonesia, Persib belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Semoga ini menjadi motivasi bagi para pemain, selain untuk mendongkrak klasmen agar kembali ke papan atas, ya menjadi motivasi juga supaya Persib bisa meraih kemenangan pertamanya menghadapi Persija gitu di beberapa tahun terakhir.
0: Ya, apakah kemenangan ini menjadi modal untuk di ACL berikutnya, Pak Tony?
1: Betul, sangat menjadi modal utama karena menghadapi FC Seoul yang notabene-nya adalah pot 1 di AFC Champions League 2 ini menjadikan para pemain motivasi lah supaya nanti kedepannya menghadapi tim Vietnam maupun Australia bisa meraih kemenangan, karena saya yakin sih Persib juga ingin lebih berprestasi di Asia. Kayaknya targetnya bukan hanya lolos tapi bisa melampaui target di musim kemarin. Kalau musim kemarin hanya berhasil sampai 16 besar, semoga di musim ini Persib bisa lebih dan harapannya gitu Persib bisa meraih gelar juara di AFC Champions League 2 atau di Asia lah gitu.
0: Ya, baik Pak Tony, kapan pulang ke Bandung Pak Tony, ke Indonesia?
1: Kemungkinan hari Sabtu, jadi hari Sabtu siang dari Korea sampai malam lanjut ke Jepara kita.
0: Luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa nih, Viking Persib Club ini luar biasa. Terus dituturkan Persib dimanapun ya. Berarti ini ada Persib itu kenapa menang wae? Ada pemain yang ke-12 ya. Betul Pak Tony?
1: Betul. Betul sekali. Semoga jadi motivasi juga bagi para pemain, karena Persib juga selalu mengeluarkan tagline ketika ada Boboto away itu here, there, everywhere gitu. Sebuah slogan dari lirik lagunya The Beatles gitu, itu menunjukkan bahwa ya Boboto tuh dimana-mana ada ketika Persib bertanding gitu. Akan selalu ada, apalagi di musim ini larangan away bisa dicabut gitu. Boboto harapannya bisa hadir di semua pertandingan Persib, baik home maupun away.
0: Baik, Pak Tony sudah keliling kemana aja nih di Korea selama ini?
1: Wah, ini kita udah keliling-keliling nih. Kebetulan saya ini sama lagi teman-teman Jonggol juga, Viking Jonggol. Tadi kita udah ke mana aja ya, ke Seoul udah keliling-keliling, terus ke
2: Starfield Library,
1: ke Starfield Library, salah satu perpustakaan terbesar yang ada di Korea, terus kita ke kemarin kita main bola juga ke apa sama KBRI Indonesia yang ada di Korea, terus kita ke Kuil juga, terus banyak sekali lah, ke pabrik ginseng, itu ginseng yang tidak dijual di manapun kecuali di tempat itu, kita bersyukur bisa ke sana mencoba mencicipi ginseng original dari Korea. Terus ya, tadi belanja-belanja lah biasa gitu.
0: Luar biasa. Ya Pak Tony, terima kasih, hatur nuhun, sukses selalu Pak Tony. Kapan-kapan main ke studio RRI ya Pak Tony ya, kita ya, berbincang.
1: Terima kasih, hatur nuhun, sehat selalu untuk semua pendengar RRI dan juga Boboto semuanya. Kita dukung Persib Bandung supaya bisa terus berprestasi di Asia dan bisa mempertahankan gelar juara di Indonesia.
0: Baik Pak Tony, terima kasih, hatur nuhun, selamat malam ya Pak Tony ya.
1: Atur nuhun, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat malamnya karena di sana malam ya, di Korea itu lagi sekarang malam, kalau di Indonesia sore. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan sampai kemana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung kami ingatkan, kami akan menyampaikan, akan menyajikan inspirasi hari ini tepat pada pukul 17.40 ya, dan azan maghrib dikumandangkan tepat pada pukul 17.54. Jangan sampai kemana-mana, sekali lagi terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
3: Bandung sore ini. Bandung sore ini.

0: Nah sekarang rencananya sih Bandung Comment Center ya, kita akan memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, ya tentunya pendengar 97,6 dari Pro 1 Bandung. Ya seperti biasa kalau Bandung, kita sudah menghubungi Bandung Comment Center, informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, informasi layanan 112. Di sana ada Kang Rizal ya, udah oke ya Kang Rizal ya. Ya selamat sore, assalamualaikum Kang Rizal. Ya Kang Rizal.
1: Ya halo Kang.
0: Iya, kumaha ada Bang Kang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oh semangat. Alhamdulillah, saya ya Kang Rizal kayaknya lagi banyak uang nih, semangat banget nih ngejawabnya nih. Oi. Cih, alhamdulillah.
1: Disyukurin aja Kang.
0: Disyukurin aja. Ya seperti biasa kalau sore RRI itu nanyain inilah, biasalah. Mungkin ini masyarakat juga ingin mengetahui informasi lalu lintas nih Kang. Terus juga informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, ya. Agenda pimpinan, ya. Terus informasi layanan 112. Yang pertama nih,
1: siap.
0: Kang Rizal, informasi lalu lintas baik. Gimana nih?
1: Baik, hatur nuhun Kang. Selamat sore wargi Bandung. Langsung dari Bandung Comment Center, kami akan memberikan beberapa informasi terkait arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Bandung. Yang pertama itu kami awali dari daerah Kopo. Untuk daerah Kopo, tepatnya di dekat Bispak ini, terdapat kepadatan jalur menuju ke daerah Soreangnyak atau menuju arah tol Koponya, terdapat kepadatan. Ya. Lalu kita menuju ke daerah Pasteur, ya. Tepatnya di depan Botanical Mall. Untuk depan Botanical Mall juga terpantau nih wargi Bandung yang baru pada pulang kerja. Itu arah menuju ke jalan tol atau ke daerah Cimahi terpantau padat oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sedangkan arus sebaliknya terpantau lancar. Baik, selanjutnya kita menuju ke daerah atas, di daerah Gerlong atau sebelum UPI ya. Ini terpantau untuk arus lintas menuju atas ke daerah Lembang terpantau lancar. Namun sebaliknya untuk menuju daerah Bandung terpantau padat. Selanjutnya kita menuju ke daerah ini nih, Cibaduyut.
0: Wah, Cibaduyut ya.
1: Ya, betul. Tepatnya di daerah di bawah apa nih, jembatan ya?
0: Iya.
1: Ini untuk di bawah jembatan dekat TPS itu terpantau dari CCTV kami untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arusnya Kang.
0: Iya, ada toko sepatu masih ada ya di Cibaduyut ya?
1: Ayo Kang, di grouping telapak mah.
0: Iya. Iya.
1: Baik Kang, itu dia laporan beberapa titik arus lalu lintas dan wargi Bandung juga bisa mengakses CCTV secara real time di website kami di pelindung.bandung.go.id karena kurang lebih ada 450 CCTV online yang bisa wargi Bandung akses. Begitu Kang.
0: Iya. Oke, tadi informasi lalu lintas biasa sih kalau Kota Bandung sore-sore ya nggak macet sih, padat merayap ya di beberapa titik sih, nggak semuanya. Ya, Kang, bergeser ke cuaca gimana? Hujan apa enggak nih, Kang?
1: Oke, untuk cuaca pada hari ini diperkirakan dari sore ya, dari jam 5 ini sampai nanti malam itu diperkirakan ada berawan ya, Kang. Walaupun tadi siang lumayan agak panas ya.
0: Nggak hujan
1: tapi
0: ya?
1: Untuk sore. Enggak, untuk sore ini diprediksinya berawan, begitu Kang.
0: Berawan, ya. Aduh, pengennya hujan sih ya, kayaknya adem ya kalau hujan ya. Soalnya di beberapa daerah itu udah kekeringan ya, Kang ya.
1: Nah, begitu Kang, tersesah gitu. China.
0: Ya. Kang, sekarang ke kebutuhan pokok masyarakat nih, biasalah ibu-ibu pengen tahu cabai, terus apa, kayak gitulah.
1: Oke, untuk kebutuhan pokok kita awali dari bawang-bawangan dan cabai-cabean.
0: Ya. Saya suka cabai-cabean. Pedes.
1: Cabai nu mana ye? Nu lada-lada.
0: Ada, nu lada tuh Kang.
1: Ya, untuk bawang itu di bawang merah dan bawang putih itu ada penurunan. Di mana di bawang merah angkanya berada di harga Rp29.500 per kilo dan untuk bawang putih itu di harga Rp33.000. Lalu untuk di harga cabe-cabe, untuk cabe hijau itu ada di harga Rp30.000. Dilanjut di harga cabe keriting ada kenaikan sedikit, itu berada di harga Rp48.000. Lalu untuk cabe merahnya itu ada di harga Rp44.000. Selanjutnya untuk beras itu di beras medium itu harganya berada di harga Rp13.600. Sedangkan yang premiumnya ada di harga Rp15.000. Selanjutnya untuk daging nih Kang. Yeah. Untuk daging-dagingan ini untuk daging ayam kampung masih di angka Rp77.000. Lalu di ayam boilernya ada di angka Rp40.000. Dan untuk daging sapi itu ada di Rp147.000 per kilo. Dan untuk yang lokal khas daleman atau tenderloinnya itu di harga Rp150 per kilo. Itu per kilonya Rp150.000 per kilo. Begitu kan untuk harga-harganya.
0: Iya. Baik, sekarang apa ya Kang ya? Agenda pimpinan Kang, agenda pimpinan gimana nih?
1: Agenda pimpinan untuk Bapak Wali Kota pada hari ini, hari Kamis itu tadi pagi jam 9:30 itu memberikan sambutan pada kegiatan Marema Maju Sarang Digital Marketing Utama UMKM Kota Bandung, sekaligus memberikan legalitas, ya betul, memberikan legalitas NIB dan halal kepada pelaku usaha di Kecamatan Cibenying Kaler. Begitu kan. Yeah. Untuk hari ini yang masuk cuma satu agenda. Begitu kan.
0: Yeah. Terakhir nih, biasa layanan 112 mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, ya Kang ya.
1: Baik Kang. Untuk layanan 112 pada hari ini kami baru menerima satu laporan, di mana itu tadi pagi pada sekitar pukul 10 itu kami menerima laporannya terdapat satu orang pasien pingsan yang akibat terjatuh, yang berlokasi di Cikutra, dekat di traffic light Cikutra tepatnya. Dan untuk penanganannya kami koordinasikan dengan tim PSC 119 Dinkes Kota Bandung untuk dibawa ke rumah sakit. Begitu Kang.
0: Iya.
1: Jadi ya mohon maaf. Jadi untuk warga Bandung nih yang mau atau melihat kejadian gawat darurat seperti kebakaran kecelakaan bisa menghubungi kami di 112. Begitu Kang.
0: Oke, terima kasih Kang Rijal, hatur nuhun informasinya ya.
1: Sami-sami.
0: Udah ini ya, udah memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat. Jangan kapok, besok pagi juga, sore juga akan dihubungi ya Bandung Command Center ya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Hatur nuhun.
0: Terima kasih Kang Rijal, hatur nuhun. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi dari Bandung Command Center ya bersama Kang Rizal tadi ya udah menginformasikan. Jangan sebagaimana di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
2: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau follower.

Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an merupakan Kitabullah, wahyu kalamullah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membacanya adalah ibadah. Al-Qur'an diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Ada di antara surah-surahnya yang panjang, sedang dan pendek-pendek. Maka Al-Quran diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran memiliki banyak nama. Di antara nama-nama itu yang pertama adalah Al-Huda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yahdi, memberi petunjuk, hudan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kokoh, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Hudan adalah satu nama di antara beberapa nama bagi Al-Quran. Hudan maknanya adalah petunjuk, membimbing manusia, menunjuki manusia, seluruh umat manusia, tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang kufur sekalipun, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali. Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka semuanya. Ditegaskan oleh Allah SWT, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, bagi seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang telah beriman, Al-Quran merupakan petunjuk bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar, bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana memahami problematika hidup. Adapun hudan petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman adalah mengajak mereka, orang-orang yang belum memiliki iman, untuk beriman, terbuka hatinya menerima apa yang telah disampaikan Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Allah SWT dan mereka akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia hanyalah sementara. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bagaimana hakikat manusia itu sendiri, proses perjalanan manusia, bagaimana manusia kelak, bagaimana sifat hidup di dunia dan sifat hidup di akhirat. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman, senantiasa dianjurkan untuk memohon hidayah, sebagaimana yang terus dibacakan di dalam sholat, yaitu pada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah, jalan, yaitu jalan yang lurus,
Adapun bagi orang-orang yang belum beriman, belum memiliki keimanan, masih dalam keadaan kafir, maka bagi orang-orang yang beriman dianjurkan untuk mendoakan mereka, Allahumma hdihim, ya Allah beri petunjuk mereka, beri petunjuk mereka. Demikian pula bagi orang-orang yang tersesat jalan, dianjurkan untuk didoakan, ya Allah, Allahumma hdihim, beri petunjuk mereka. Karena hidayah adalah menyelamatkan seseorang dari kesesatan menuju jalan yang lurus, dari jalan kebinasaan menyelamatkannya untuk menjadi orang-orang yang selamat, dari kebodohan, kejahilian menjadi orang-orang yang paham akan hakikat hidup, dari ketidaktahuan untuk menjadi orang yang tahu, memiliki pengetahuan. Itulah hidayah, huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda la raiba fih, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil hidayah dari Al-Qur'an sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia ini dan kelak kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat pada kehidupan akhirat yang abadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Mama, aku mau teh manis lagi.
2: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
3: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
3: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
4: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: atau di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MSC.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jpo, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak.

0: masyarakat ini. Dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: 97,6 dari Pro 1 Bandung Baik Pendengar. Sudah pukul 18.45 menit ya. Masih bersama Adi Renaldi dan waktunya Adi Renaldi juga untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 dari Pro 1 Bandung. Seperti biasa kami ingatkan bagi Anda, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
3: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Imbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua. Termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Okfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan.

0: Indonesia akan juga dari komitmen pemerintah India mendorong pertemuan yang berupaya proses pertemuan tersebut nasional dengan alternatif pertemuan kendaraan yang lebih lama itu mendorong masukan dari yang berkualitas Jakarta Sugeng Devandi RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
3: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
3: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
4: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
3: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
6: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
5: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
7: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight, baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, 2 kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
5: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
8: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
9: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
8: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
9: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
10: Nah, kami posisinya saat ini adalah pertolongan pada operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada baik rumah maupun mungkin.
9: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
11: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
12: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
13: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Insya Allah. Ya. Ini kan kan kalau menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
11: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
14: Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Itu langsung bantu mengeringankan kan.
11: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
16: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
15: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau anaknya.
16: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
17: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan masuk.
16: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
18: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
19: Betul, Pak.
18: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
19: Tidak ada, Pak.
18: Tidak ada geser ke Gus Alek?
19: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
18: Iya Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
0: iya Pak.
18: Belum sempat bergeser.
0: Belum.
18: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
0: Betul.
18: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
0: Bapak.
18: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
0: Gus Yakut.
18: Gus Alek.
0: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
20: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
21: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
0: Tahun
21: 2024. 550.
18: Cash.
21: Ya,
18: 1 juta, Pak.
21: Jogja, Pak.
18: Rumah di Jogja.
21: Iya.
18: Perolehannya tahun
21: 2024.
18: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
21: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
18: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
21: Dari percepatan.
18: Dari percepatan ya. Juga.
20: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
22: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI di Bandung. Pendengar saya, Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 17 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian ruang konsultasi peternakan bersama dengan Dr. Hewan Kansa Mahdiah Tresnajaya. Kita akan berbincang tentang cara sederhana memelihara sapi agar sehat di ruang konsultasi peternakan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Dr. Kansa. Halo. Halo. Halo. Selamat malam Dr. Kansa. Baik. Halo. Halo. Baik. Kita akan hubungi kembali pendengar Dr. Kansa di ujung telepon untuk kemudian kita membahas bagaimana kita memahami tentang cara sederhana memelihara sapi agar sehat. Karena mungkin banyak peternak yang tidak hanya peternak yang sudah senior, tapi ada juga banyak peternak yang baru memulai karir, baru memulai perjalanan sebagai seorang peternak begitu. Dan kita harus banyak memahami bersama dengan orang yang memang dirasa cukup ahli atau mungkin sering memahami tentang fenomena sapi ini. Dan sebagaimana kita tahu, setiap tahun selalu ada eventnya begitu, yaitu Idul Adha. Halo.
2: Halo, selamat

0: umurnya 30 something yang kemudian punya tens untuk masa tuanya dihabiskan dengan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan tentunya. Nah, ini apa saja hal yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh para peternak sapi di apa di taraf pemula begitu, dokter?
1: Oke, kalau misalkan untuk hewan sendiri ya yang diutamakan yang pastinya untuk pakannya harus yang bagus.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus dari segi kandangnya juga harus bersih. Nah, selanjutnya dari lingkungannya juga harus bersih, kering, nggak boleh kotor, harus selalu sering dibersihkan. Gitu.
0: Lingkungannya yang baik ya, jangan bertetangga sama yang suka fitnah ya. Gitu yang suka gibah. Iya. Itu yang paling mendasar lah ya, yang semua orang juga sebetulnya ya, bisa memahami. Kalau nggak paham bagian itu mah jangan lu beternak deh kayaknya ya. Tapi kan sebegitu pentingnya kebersihan kandang nih, bersih dan sehat kan dua konteks yang berbeda ya, begitu kan. Ketika dirasa bersih secara kasat mata belum tentu secara tidak kasat mata, entah itu yang hubungannya dengan bakteri dan lain sebagainya. Ini gimana nih, bagaimana memposisikan taraf yang sama antara kebersihan dan juga kesehatan kandang begitu?
1: Nah, kalau misalkan udah bersih, selanjutnya kita juga harus membatasi orang-orang ataupun peralatan yang masuk ke dalam kandang.
0: Mm-hmm.
1: Itu namanya kalau kita di peternakan itu namanya biosecurity.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kita kan sudah memastikan nih kandang kita udah rajin dibersihkan. Nah, mm-hmm. kita jangan asal masukin orang boleh masuk atau kendaraan boleh masuk, mm-hmm. kayak gitu. Jadi kita tetap menjaga lingkungan yang di dalam itu tetap bersih gitu. Nah, untuk standar bersih sendiri, yang pastinya tadi terhindar dari kotoran. Nah, terus juga kandangnya harus dalam kondisi kering, jadi nggak basah, nggak lembab, nggak becek gitu. Nah, selanjutnya lebih baik lagi tuh kalau diberikan desinfektan gitu.
0: Dan
1: jadi memastikan kalau kandang itu tuh steril.
0: Dan desinfektan itu tuh berdasarkan apa tuh diberikannya? Berdasarkan kadar tertentu untuk jumlah sapi sekian, kadar tertentu untuk jumlah ini sekian, atau ya udah ngasih aja gitu, diberi desinfektan apa desinfektan aja gitu?
1: Biasa kalau desinfektan tuh takaran ini sih luas kandang.
0: Oh, luas kandang, ya. Oke. Okay. Gitu. Tergantung merek tertentu nggak?
1: Sebaiknya sih pakai desinfektan yang aman untuk hewan gitu. Jadi kalaupun dia tertelan oleh hewan, dia tidak masalah, tidak mengganggu kesehatannya.
0: Iya. Dan gimana caranya untuk kemudian kita lihat kandang itu setelah diberikan desinfektan terlihat sehat gitu?
1: Ya, pastinya kalau misalkan sudah diberikan desinfektan, dia juga harus dalam kondisi kering, gitu, dan tidak ada kotoran lagi. Karena kalau udah desinfektan taraf terakhir lah gitu. Jadi kalau misalnya udah dikasih desinfektan, insya Allah udah aman. Misalkan tadi kita tetap menjaga biosecurity di dalamnya gitu, jadi nggak sembarang masuk orang, masuk peralatan ataupun kayak sapi baru datang pun harus dikarantina dulu gitu untuk memastikan kalau sapi itu sehat dan tidak membawa penyakit ke dalam.
0: Ya. Dan gimana caranya juga kita bisa tahu bahwa sapi yang menghuni kandang sehat tadi itu dalam keadaan yang sama-sama sehat atau geringnya sih kan?
1: Kalau sapi baru datang atau sapi yang di kandang?
0: Ya betul, sapi yang baik yang sapi yang baru datang ataupun sapi yang sudah beberapa bulan atau di kandang begitu.
1: Kalau hewan itu pada dasarnya kan dia gak punya akal ya, jadi emang dia tuh cuma insting aja. Jadi dia ya kalau misalkan kita lihat dari makannya, kalau misalkan makan dan minumnya masih oke, terus juga dia masih berdiri, masih beraktivitas dengan normal, yaitu kita indikasikan dia masih dalam kondisi sehat gitu. Kalau misalkan dia sudah misalkan makannya berkurang, terus terlihat murung, diam saja, minumnya juga kurang, terus misalkan dia diam gitu, duduk di pojokan, nah itu tuh udah harusnya udah kita waspada gitu, udah kita lihat kok ada yang aneh gitu.
0: Dan memang
1: baiknya kalau misalnya
0: gimana?

0: kalau misalkan ditemukan yang kayak gitu, kalau bisa dipisahkan dari yang lain gitu.
1: Iya, diisolasi mandiri begitu.
0: Iya, diisolasi mandiri kalau kita zaman COVID ya.
1: Oke, baik. Kansa, kita akan rehat dulu sejenak, kita akan sambungkan lagi nanti setelah yang satu ini ya.
0: Ya.
1: Baik, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di ruang konsultasi Peternakan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Masih bersama dengan dokter hewan Kansa Mahdia Tresnajaya. Kansa?
3: Ya, halo.
1: Baik, di pertanyaan lain soal pakan yang kemudian jadi fokus setelah kandangnya sehat, bagus, desinfektannya juga diberikan dengan sesuai takaran dan porsinya, kemudian sapi yang didatangkan juga sehat. Ini gimana dengan pakan nih?
3: Oke, kalau untuk pakan sendiri yang pastinya ada hijauan dan konsentrat ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi harus porsinya tuh harus sesuai gitu dengan umur dan berat badannya.
1: Oh, memang beda-beda umur, beda berat badan, beda porsinya juga berarti ya?
3: Iya, beda porsinya juga. Ya kan makin besar pasti kan makin kebutuhannya makin
1: iya
3: tinggi
1: sih,
3: ya.
1: Iya sih, siapa tahu yang besar lagi IF gitu, lagi intermittent fasting kan kita lagi gak tahu. Bulking atau carbo loading itu juga gak tahu kan. kan suka ada tuh.
3: Kalau sapi mah kayaknya lebih baik gemuk ya.
1: Iya sih, iya sih. Tapi pernah ada isunya kan kayak sapi gelonggongan kan di apa masukin air tuh biar berat. Ini soal kebutuhan air gimana tuh?
3: Ya, kalau misalkan untuk hewan sendiri, kalau kebutuhan air emang harus ad libitum. Jadi dia tuh nggak boleh kosong gitu, harus selalu tersedia sebenarnya. Tapi tidak boleh dengan dipaksa gitu. Kalau misalkan gelonggongan kan benar-benar dimasukin selang ya langsung ke dalam mulut gitu. Nah itu nggak boleh. Karena kan dia menyiksa juga jatuhnya.
1: Jadi kebutuhannya segimana tuh airnya tuh?
3: Harus selalu ada pokoknya, harus selalu tersedia.
1: Oh, gak mesti bersih?
3: Ya harus bersih juga sih.
1: Nggak, siapa tahu pop ice gitu kan rada keruh sekedih kan coklat.
3: Jangan, nanti dia makin banyak minumnya.
1: Iya. Dan seberapa sering kandangnya harus dibersihkan?
3: Sebenarnya kalau misalkan di peternak-peternak sih rata-rata sehari dua kali ya, untuk pagi sama sore. Jadi sekalian mereka ngasih makan gitu. Karena kalau misalkan kandang kotor pun, dari kotoran tuh kan dia akan menghasilkan gas amoniak. Nah gas amoniak itu dia bisa iritasi, jadi bisa iritasi ke pernafasan, bisa iritasi ke mata juga. Jadi dia bisa menyebabkan penyakit juga secara nggak langsung gitu.
1: Iya. Penyakit apa aja tuh biasanya?
3: Ya biasa kalau misalkan kita jarang ngebersihin sih, ya penyakit-penyakit diare, karena kan dia ada bakteri kan berkembang biak banyak di situ. Nah terus juga bisa tadi penyakit pernafasan, iritasi juga gitu.
1: Iya. Kemudian kalau sapinya ujung-ujung gak mau makan nih, disuapin tekalaka, cene gitu lah. Itu biasanya karena emang sakit atau apa nih yang salah nih?
3: Biasanya itu sih ya jadi indikasi juga kalau misalkan hewan ini ada rasa gak nyaman ya, entah bisa jadi karena sakit atau juga bisa jadi bosen mungkin sama makanannya juga bisa aja.
1: By the way, sapi itu harus mandi gak sih?
3: Kalau sapi enggak sih sebenarnya, cuma kalau misalnya kondisinya kotor banget.
1: Kalau yang apa ya, yang dia, tanah banget gitu ya?
3: Iya, kalau misalkan tanah banget, kira-kira udah kayak kering-kering gitu, sampai kering-kering gitu kan pasti dia juga nggak nyaman ya, jadi harus dibersihin gitu.
1: Berarti nggak mesti-mesti banget ya, tapi kalau misalkan emang gabut, sebrotnya muridnya di Banjur Unggul.
3: Iya, nggak mesti banget, apalagi kalau nah tadi kan kembali lagi, kalau misalkan kondisi kandangnya bagus, terus rajin dibersihin, pasti si sapinya juga nggak kotor-kotor banget gitu.
1: Eh, kan banyaknya daerah, di daerah kita yang apa ya, daerah apa tuh saya lupa, yang Ciwastra tuh, yang aduh, yang ada jagal sapi tuh, itu kan atasnya asbes gitu ya, itu kan panas banget tuh, itu ngaruh nggak sih ke sapinya?
3: Iya, pasti ngaruh mas, karena kalau misalkan sapinya panas, lingkungannya panas, pasti kan sapinya juga panas juga gitu, ngaruh ke suhu tubuh sapinya. Nah itu pasti akan meningkatkan dia minum dia, dan dia mengurangi makannya juga gitu.
1: Ya, karena kan hawanya gitu ya, takutnya ngaruh gitu.
3: Iya, pasti ngaruh sih kalau misalkan panas. Nah dia juga bisa jadi buat kurang nyaman juga.
1: Kapan peternak harus manggil dokter hewan untuk hanya sekedar ya, kan kalau kita mah ada MCU ya, ada medical check up. Nah gini, ya. Butuh nggak sih?
3: Nah kalau misalkan kita biasanya tuh kalau di dinas sendiri, kalau misalkan ada hewan yang baru datang, biasanya peternak menghubungi kita gitu. Untuk dilakukan pengecekan biasanya. Terus kalau misalkan sakit sih, biasanya kalau udah demam, udah gak mau makan lebih dari 3 hari, nah biasanya kita dihubungin sama peternak gitu untuk melakukan pengecekan.
1: Karena kan memang untuk memastikannya kan tidak bisa sendiri dan dokter sadayananya gitu. Ada vaksin gak sih untuk sapi?
3: Iya. Kalau untuk sapi untuk saat ini vaksin, ada vaksin PMK, vaksin LSD.
1: Itu kumaha nyuntikeun segede gimana jarumnya itu nih?
3: Gede pokoknya mas. Lumayan kalau kena mas.
1: Ya. Kalau kemudian apa namanya, setelah semuanya sehat gitu ya, kandangnya bagus, dalam kurun waktu berapa bulan si peternak ini bisa panen? Karena kan kita nggak tahu ya ukuran panen itu di berapa tahun sih ukuran sapi teh? Berapa tahun tak biasanya?
3: Kalau misalkan untuk sapi sih, kalau misalkan untuk sapi-sapi impor, dia biasanya di kisaran setahun sih udah bisa panen ya, karena kan dia bentuk badannya tuh lebih besar. Gitu. Kalau misalkan peternak tuh, kalau potongan harian ya bisa di umur setahun, kalau misalkan kurban di 2 tahun minimalnya.
1: Iya.
3: Kalau misalkan kurban kan harganya dia bisa lebih tinggi gitu. Jadi banyaknya tuh sebenarnya ngejar di momen kurban ini untuk
1: iya
3: panen.
1: Iya sih. Iya. Berarti biasanya kalau yang peternak-peternak itu datengin sapinya tuh ketika sapinya masih umur berapa bulan tuh biasanya?
3: Biasanya kalau misalkan untuk kurban kan mereka tuh masukin dari umur 1,5 tahunan lah. Jadi nanti pas masukin dari 6 bulan sebelum kurban. Jadi pas mau kurban udah pas 2 tahun. Gitu. Tapi ada juga yang belinya dari kecil-kecil. Nah nanti dia pas di kandang untuk tahun depannya baru dia jual lagi buat kurban gitu.
1: Berapa sih yang kecil-kecil gitu harganya? Yang umur berapa ya? 6 bulan gitu berapa tuh?
3: Iya, 6 bulan tuh mungkin di kisaran ada 10-an lah ya.
1: Buset, ketika dijual?
3: 10 sampai 15 nih.
1: Ketika dijual berapa kalo tuh kalau Idul Adha?
3: Bisa di atas 20 sih mas, kalau untuk di kota Bandung sendiri.
1: Bentar, kalau beli 25
3: gitu.
1: Kalau misalkan 30. Kalau misalkan belinya 10, kemudian terjualnya 25, untungnya cuma 15 juta tuh untuk jarak 1,5 tahun.
3: Iya, belum lagi kan untuk biaya pakannya juga, biaya pekerjanya juga. Makanya kenapa kadang tuh kalau peternak-peternak tuh gemukan, jadi dia ngambilnya cuman jaraknya tuh dekat gitu dengan kurban. Jadi misalkan 6-3 bulan sebelum, jadi gak banyak biaya pemeliharaan di dia gitu.
1: Ya. Oke deh kalau begitu. Terakhir apa yang ingin disampaikan, Dokter Kansa silakan.
3: Ya, untuk peternak-peternak di Kota Bandung, kalau misalkan ada kendala dari peternaknya, bisa menghubungi kami di DKPP Kota Bandung.
1: Oke, baik. Terima kasih Dokter Kansa. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Selamat malam.
3: Iya, sama-sama. Selamat malam.
1: Baik, itu dia pendengar bersama dengan Dokter Hewan Kansa. Ada macam-macam yang kita bahas dengan topik cara sederhana memelihara sapi agar sehat. Tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung.

0: Berikan saatnya Anda simak drama radio dengan judul Juragan Mimpi. Tetap bersama kami.
1: Juragan Mimpi, naskah Agus Setiawan.

0: Mang Dudi, biasi, Abah mau istirahat dulu.
1: Iya, Bah.
2: Enggak, Bah. Gimana? Sudah dapat banyak mungut sampahnya, Bah?
0: Lumayan, biasi. Aduh, panas sekali. Cari tempat yang teduh.
2: Mang Dudi, ini asih nemu kompor gas bekas. Masih bisa dipakai enggak?
1: Coba lihat sih. Wah, ini mah kayaknya masih bisa dipakai. Bawa aja sih.
2: Iya, tukang. Lumayan lah.
1: Eh, sih.
2: Apa?
1: Tadi si Baywon istirahatnya sih di sebelah mana?
2: Itu, di bawah, di saung. Kenapa gitu, Kang?
1: Kita juga istirahat dulu yuk. Sambil nyimpan hasil mengut sampah.
2: Ayo, Kang. Sambil minum kopi.
1: Awas, jangan lupa kompor yang tadi.
2: Ya. Kang. Kang.
1: Iya, kenapa sih?
2: Itu
1: apa?
2: Itu, Mbah Ewon, kenapa?
1: Tenang. Jangan ribut. Kita lihat.
0: Dudi, Asih, di mana kalian? Dudi, Asih.
2: Iya, Juragan Ewon.
1: Siap, Juragan Ewon.
0: Kalian berdua ke sini.
1: Sih, Juragan manggil. Cepat kita samperin.
2: Iya, Kang. Ayo. Cepat, ayo.
1: Sih.
2: Apa?
1: Ari, kamu bawa apa itu?
2: Ini cuek buat nyambel.
1: Simpen dulu, atau masa dibawa ke depan?
2: Astagfirullah, lupa, Kang. Sebentar.
1: Ada apa lagi sih?
2: Nah, itu Akang pegang apa?
1: Cabai rawit.
2: Buat apa cabai rawit?
1: Astagfirullah. Lupa sih. Kan tadi kita sama-sama mau nyambal.
2: Simpen dulu, Kang.
1: Ayo sih.
2: Iya, Juragan Ewon. Ada apa, Juragan?
0: Kalian itu dari mana? Kok lama banget?
2: Dari dapur, mau nyambal.
0: Nyumal nyamel. Siapa yang ngambil uang di laci?
2: Uang? Di laci?
0: Iya, jumlahnya 10 juta.
2: 10 juta?
0: Astagfirullahaladzim, malah kayak paduan suara. Dudi, Asih.
2: Iya, Juragan. Aduh.
0: Kalian berdua ngambil uang saya enggak?
2: Enggak.
0: Lihat?
2: Enggak.
0: Atau tadi lihat ada orang yang datang ke sini?
2: Nah, kalau itu ada, Juragan.
0: Siapa? Cepat bilang. Dudi, siapa?
1: Itu, Juragan.
0: Itu siapa?
1: Tadi mah cuma Mang Ocat, Juragan.
0: Panggil Mang Ocat supaya datang ke sini.
1: Baik, Juragan.
0: Asih.
2: Ya.
0: Siapa yang datang ke sini?
2: Ampun, Juragan, ampun.
0: Iya, siapa? Jangan minta ampun.
2: Yang tadi datang ke sini.
0: Siapa?
2: Odading, Juragan. Aduh.
0: Apa? Odading mah makanan kesukaan saya, tuh, Asih.
2: Maaf, Juragan, bukan Odading, tapi Oding. Iya, Oding.
0: Asih. Cepat si Oding suruh datang ke sini.
2: Baik, Juragan, baik. Permisi.
0: Kenapa kamu balik lagi, Asih?
2: Ongkosnya, Juragan.
0: Apa? Minta ongkos? Jalan kaki atau Asih? Kan dia tetangga.
2: Oh iya, lupa, Juragan. Permisi.
0: Ya. Macam-macam saja ini pembantu. Nggak tahu saya lagi pusing. Aduh, uangku kemana ya? Padahal untuk keperluan melamar si cantik, calon istriku tercinta.
1: Assalamualaikum. Juragan, itu Mang Ocatnya sudah ada.
0: Waalaikumsalam. Di mana?
1: Di luar, Juragan.
0: Suruh masuk.
1: Baik, Juragan. Mang Ocat, kesini. Itu disuruh masuk sama Juragan.
3: Baik, Mang Dudi. Punten, ada apa ya, Juragan?
0: Ocat, mana uang saya? Kembaliin.
3: Apa, Juragan? Uang? Uang apa, Juragan? Saya tidak tahu.
0: Jangan bohong, Ocat. Tadi pagi kamu datang kemari, kan?
3: Iya, menemui Mang Dudi di kandang.
0: Kandang apa? Mau ngapain, Ocat?
3: Kandang kambing. Mau minta Minta...
0: Minta apa, Wacan?
3: Minta berak.
0: Apa? Berak? Berak siapa? Berak siapa, Wacan?
3: Maksud saya kotoran, juragan.
0: Kotoran apa?
3: Kambing.
0: Buat apa?
3: Buat makan. Maksud saya buat... Buat pupuk, juragan.
0: Kamu masuk ke dalam rumah enggak?
3: Enggak, juragan.
0: Jadi kamu enggak ngambil uang saya di laci lemari?
3: Enggak, juragan.
0: Aduh, jadi kemana uang saya?
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Juragan, ini Odading sudah ada.
0: Apa?
2: Odading, juragan. Maaf, juragan. Oding. Iya, Oding sudah ada. Oding, masuk.
5: Siap, ya sih. Siap, juragan. Ada apa memanggil saya?
0: Begini, Ding. Kalau saya lagi pengen Odading, harus cari kemana?
5: Siap. Apa, juragan? Odading? Oh, bisa cari di pasar, juragan.
0: Bukan itu maksud saya. Tapi benar kamu tadi pagi datang kemari?
5: Siap, juragan. Betul. Tadi pagi saya datang ke sini menemui Bi Asih, juragan.
0: Masuk ke dalam rumah enggak?
5: Enggak.
0: Ada perlu apa?
5: Ini menanyakan malu, juragan.
0: Malu kenapa? Cerita saja. Ayo ceritakan.
5: Gimana ini? Ya sih. Gimana ini?
0: Asih.
2: Ya, juragan.
0: Coba ceritakan. Ada apa si Oding ini?
2: Begini sebenarnya mah, juragan. Oding datang ke saya. Mau nanyain tentang status perempuan muda tetangga saya. Maksudnya mau dilamar untuk dijadikan istri gitu.
0: Perempuan muda tetangga kamu?
2: Iya.
0: Yang rambutnya panjang?
2: Iya.
0: Yang hidungnya mancung?
2: Iya.
0: Yang ada tahi lalatnya di atas bibir?
2: Papisan.
0: Aduh. Jangan. Nah. Kan itu gadis pujaan hati saya. Yang mau dilamar.
2: Oh.
0: Yang uang untuk melamarnya hilang. Sayang. Tunggu kakanda akan datang melamarmu.
2: Bah, Mbah Ewon. Bangun, Bah. Bangun, Bah.
1: Mbah Ewon. Bah, Bah. Bangun. Mari kita pulang.

dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif Hidayatullah sebagai Mang Ocan, Erlan sebagai Oding, Agus Aki sebagai Bah Ewon, Teknik Pontase Syarif Hidayatullah dan M. Ziva Gemilang, Sutradara Agus Setiawan, Naskah Agus Setiawan, Produser Casmita Solihin.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung Beringer. Saya akan menemani Anda dengan sajian ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung. Malam hari ini saya akan berbincang dengan Kang Tatang, Kang Agam, dan juga Kang Zuma di Ngobras Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi akang-akang. Tebih teuing sareng mingna cobi satuan. Cobi dicakutkeun mingna. Ya, ini dia pendengar kita kedatangan para pendukung Korea Selatan. Wah, hiji nolnya. Hiji nol untuk dalam sejarah. Boboko. Nah, pendengar saya sedang bersama dengan Bobot Boboko alias Bobotoh Ngora. Di tahun 82. Bobotoh, kalau dari kapan kan komunitas ini teh?
2: Kalau Bobokonya resminya di bulan Desember 2025.
0: Oh, baru tuh?
2: Iya,
0: baru. Belum setahun. Oh, dulu. Secara resminya mah baru 2025.
2: 2025.
0: Ya. Oh, tapi kalau adanya?
2: Ya, kalau adanya mah sudah lumayan ya.
0: Puluhan lah ya.
2: Iya, apalagi kalau kita review ke belakang enggak kan pengutu hungkul kan ngolak ini harita mah.
0: Iya sih benar. Tapi semuanya asli Bandung berarti?
2: Bandung.
0: Kang Tatang di mana?
2: Bandung.
0: Di mana Bandung nakal?
2: Di Karapitan.
0: Karapitan
2: teh. Belakang kampus
0: Unla. Oh, Buah Batu.
2: Ya.
0: Kalau Kang Agam?
2: Sarijadi.
0: Sarijadi. Kalau Kang Zuma?
2: Gede Bage.
0: Wah, tara macet. Lamun main di GBLA, pinu. Oke. Dan kenapa Boboko kemudian terbentuk ini? Kalau ada pertanyaan, saha ieu nu nganisiasinya? Karena kan walaupun, wah bareng-bareng gak mungkin. Pasti ada satu orang yang nyen ah cerah bikin ah. Nah, ini siapa nih yang jadi inisiatornya, siapa nih
2: yang paling sepuh?
0: Kenapa jadi, Kang Tang
2: didirikan oleh Kang Yuki sama Kang Wahyu?
0: Yuki pas band
2: bukan
0: ya? Oh, Yuki mana itu?
2: Yuki Lombok. Itu ketua umumnya.
0: Oh, Kang Yuki itu sebagai ketua umumnya
2: ya, terus caranya Kang Wahyu, terus anu hiji deui teh Kang
0: Jasmine. Jadi beliau yang menjadi inisiator. Jadi kalau ada pertanyaan, saha ieu nggak inisiasinya? Itu.
2: Itu.
0: Oh, di awal-awal berapa orang tuh? Di awal-awal
2: hanya 30 orang lah.
0: Awal-awal
2: itu rekan-rekan mereka.
0: Oh, satu circle lah ya, lu ya, lingkungan. Oh.
2: Cuma dengan adanya medsos, tarik ke medsos. Nah, sekarang lah belum setahun sudah 2000 lebih.
0: Bus. 2000 lebih, eta lamun ke GBLA belah kulon binuh teh.
2: Sekarang sanes di Bandung wae, Kang.
0: Oh nya?
2: Iya. Montenegro aya.
0: Montenegro. Nah, orang Cicadas timiluan itu.
2: Nya. Oh. Di Montenegro, terus di
3: Singapura juga ada.
2: Di Saudi, Singapura.
0: Oh, tersebar
2: ini. Ada 5 negara.
3: Sudah ada. Di luar pulau juga sudah ada.
0: Kayak konsepnya nonton mengbal atau TKW itu kumaha? Nah,
2: janten anu kalau jadi di itu
0: kan. Oh, jadi yang kerja di sana juga ikut gabung, yaitu yang tadi Kang Tatang bilang the power of media sosial. Ya,
2: kalau yang di Montenegro sambil mempromosikan kopi.
0: Oh, berarti yang kemarin nonton di Korea ya, Meren?
2: Ada.
0: Yang away ke sana kemarin. Oh, cuma memang enggak banyak mungkin ya. Betul. Oh, iya. 2000, tapi yang aktif secara kepengurusan, organisasi, kumpul, menginisiasi kopdar dan sebagainya itu ya, yang itu aja tuh berapa puluh biasanya?
2: Itu setiap korwil ada.
0: Oh, setiap korwil ada. Ya. Kalau ini kita korwil Bandung berarti ini.
2: Bandung Utara, distrik. Bandung Selatan.
0: Oh, distrik. Ya.
2: Ada distrik.
0: Oke. Iya sih, mau ngobrolin mana juga banyak banget ini. Ini yang hadir di ruangan ini satu korwil.
3: Bukan. Kang Juma ini dari distrik Bandung Raya. Saya dari wilayah Bandung Tengah.
0: Oke. Okay. Nah,
3: Kang Tatang ini dari Gardana.
2: Dari Gardana.
0: Oh, nu Bandung Coret, nu mana ini Bandung Coret?
3: Jadi Gardana ini itu apa di
2: pasukan khusus?
3: Pasukannya khusus lah.
0: Oh, gitu. Kenapa ada khusus gitunya?
2: Ya khususnya untuk di lapangan.
0: Oh,
3: gitu kan. ngepam.
2: Ngepamnya kayak kemarin kan?
0: Ngepam teh kumaha ya?
2: Ngawal PSM.
0: Oh,
2: bobotohnya kita kawal.
0: Oh gitu. Yes.
2: Kita awasi
0: gitu. Eta tuh butuh nu karena itu ya sebenarnya. Karena kan paciweuh wae ya, aduh. Tapi kenapa Boboko namanya?
2: Boboko itu persis dengan wadah sangu.
0: Ya kan diisinya nah, banyak.
2: Ya kan ayeuna mah wadah nate wadah alumni Siliwangi.
0: Oh, iya.
2: Jadi itu alumni Siliwangi hungku untuk kang naranek benteng teh. Kapungkur.
0: Oh iya, lu berdegong teh. Eh tapi apa kalau ngumpul di mana biasanya?
2: Ada
0: ya udah pasti di situ ada gitu. Ada
2: sekrenya masing-masing.
0: Kalau yang paling sering di mana paling sering?
2: Paling di Sumbawa.
0: Sumbawa.
2: Sumbawa 30.
0: Sumbawa 30. Dekat samping
2: kafe,
0: taman
2: kafe.
0: Musik.
2: Ya.
0: Oh, taman yang ada sentrum.
2: Ya,
0: sebelah kanan. Iya. Ngapain tuh biasanya kalau ada kumpul gitu tuh biasanya?
2: Nobar sudah pasti.
0: Oh iya sih. Oh, kemarin nobar di situ dong kemarin.
2: Iya.
0: Oke. Dan untuk apa namanya? Untuk Boboko nih berapa persen laki-laki, berapa persen wanita nih di dalamnya nih?
2: Mayoritas ya
0: 80%
2: kan?
0: Mungkin. Tapi ada perempuannya?
2: Ada.
0: Cuman gak banyak?
2: Iya banyak.
0: Oh oke. Okay.
2: Sri Kandi Boboko.
0: Bobokannya mau kudu ayahnya. Oke. Dan untuk kemudian sebuah komunitas ditanya pada akhirnya kan gini Kang. Setiap komunitas yang datang ke Pro 1 itu saya suka kasih pertanyaan yang sama. Bahwa komunitas itu berangkat dari dua hal. Cinta sama satu hal dan resah sama satu hal. Nah ini Boboko nih cinta akan satu hal atau resah akan satu hal? Karena kalau saya lihat dua-duanya cinta sama Persibnya, resah sama sama hal yang di luar Persibnya gitu. Ya. Ini lebih berat yang mana Kang? Cinta sama satu hal atau berat sama satu hal?
2: Kalau Persib itu kan turunan Kang.
0: Iya.
2: Jadi begitu lahir terus biru gitu
0: kan. Entah mahalnya.
2: Jadi lebih mencintai gitu kan, karena ini sudah jadi budaya Sundanya itu Persib.
0: Jadi lebih besar cinta dibanding lebih resah. Cinta,
2: iya.
0: Cuman karena banyak fenomena, akhirnya terakumulasi jadi keresahan. Jadilah kita banyak kegiatan-kegiatan yang membantu mentertibkan gitu ya kan. Yeah. Kalau Kang Zuma dari awal terbentuk 2025 langsung ikut? Atau baru-baru ini?
2: Enggak lah, setelah 4-5 bulan terbentuk baru saya bergabung.
0: Oh baru masuk, karena apa? Karena nyari, karena diajak, atau karena dijongklokin di
2: biasanya? Oh enggak, karena memang Boboko ini kan mulai terpublikasi di Januari-Februari kan.
0: Di Facebook?
2: Ya selain di medsos di IG, kemudian di TikTok atau di Facebook gitu kan. Awalnya dari situ, melihat dari medsos. Selain banyak juga yang dari rekan gitu.
0: Oke. Jadi setelah 4-5 bulan.
2: Setelah 4.
0: Kalau Kang Agam?
2: Kurang lebih saya masuknya di bulan Februari. Saya juga begitu. Dilihat di IG ya kan. Wah, ada Boboko nih gitu kan. Nah, ini mungkin karena syaratnya kan 35 tahun paling rendah kan. Nah, 35 tahun minimal harus bisa masuk di Boboko. Berarti di dalam komunitas itu ya sepantaran lah kan gitu. Akhirnya saya ikut gabung di situ.
0: Kayak gitu kan. Anu cewek-ceweknya kok oge tuh itu.
2: Kok wow oge ya semuanya.
0: Oke lah, kita akan ngobrolin kegiatannya nanti Kang. Lebih lengkapnya di segmen kedua. Peringkat untuk anak penasaran pengen nanya langsung. Boleh di 0811-220-9760 atau lewat telepon di 022-727-8978. Nanti kita akan kembali lagi. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung, masih dengan rekan-rekan, akang-akang dari komunitas Boboko. Bobo toh, ngorakene.
6: Bandung malam ini.
5: Ini tuh mas, abdinya. Kita akan ngobrol, dengan si akang siapa ini nih?
7: Kang Budi.
5: Abah Budi. Abah Budi. Kenapa harus diabahin?
7: Ya. Tolon. Udah tua.
5: udah berincu gitu.
7: Ari incu Mariab.
5: Kang Agam, Kang Zumar juga Kang Budi. Kita akan ngobrolin kegiatan yang gak mungkin komunitas tanpa kegiatan selain nonton dan juga nobar. Hmm. Apa aja kegiatannya?
8: Ya kalau kegiatan sih sebetulnya banyak. Memang fokus kita kan dalam rangka mensupport tim kebanggaan Jawa Barat, yaitu nobar atau nyetadion. Tapi di sisi lain kan sebetulnya sebuah komunitas ini ada struktur organisasi.
5: Nah, gimana
8: bidang
5: tuh?
8: Sosial juga ada.
5: Oh,
8: sosial budaya. Misalkan kita kegiatan bersentuhan langsung dengan masyarakat, di mana kegiatan-kegiatan sosial sudah dilakukan sebetulnya, baik di tingkat distrik, di tingkat wilayah gitu. Kegiatannya itu.
5: Dan per Kang Zuma masuk, itu kegiatan yang awal banget dilakukan apa selain nobar dan nyetadion?
8: Ya kalau kegiatan awal melihat sebuah organisasi yang belum satu tahun, itu kan lebih banyak kita kegiatannya perkuatan si lembaga tersebut.
5: Dari struktural.
8: Kemudian dari rencana program gitu kan. Mungkin setelah satu tahun ke depan, ini udah mulai bisa jalan gitu eksistensinya. Kan tingkatannya ada pusat, ada distrik, kemudian ada wilayah.
5: Iya. Kalau dari semua banyaknya kegiatan, Kang Agam, apa yang per minggu, per bulan gitu rutin atau ada gak belakangan ini yang dilakukan?
9: Kalau di wilayah tengah, insya Allah itu program yang akan kita laksanakan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya norbar saja, silaturahmi, tetapi dari Bandung Tengah kami mempunyai satu program khususnya di bidang sosial, itu ada Jumat Berkah. Jumat Berkah, bayar sukarela, bayar seikhlasnya, itu yang akan kita mulai di tanggal 25 bulan ini. Nah, program itu di Bandung Tengah insya Allah akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dan pelaksanaannya Jumat minggu terakhir, seperti itu, Kang.
5: Oh, di setiap Jumat di minggu terakhir tiap bulannya.
9: Betul.
5: Oke, okay. Kalau Kang Budi program di Sekwil mana? Di apa? Di
7: Korwilan dari Gardana. Kita sebenarnya nggak mengenal Korwil ya. Nggak mengenal Korwil, nggak mengenal distrik.
5: Mengenalnya Persib.
7: Karena kita bagian garda terdepan di untuk Boboko. Jadi setiap kegiatan yang menyangkut kegiatan Boboko, ya otomatis kita Gardana harus siap sedia, siap melayani, siap pengawalan, siap apapun. Tergantung perintah dari Panglima.
5: Siapa tuh?
7: Siap, ada. Panglima, Pak Ahmad ya, namanya Pak Ahmad.
5: Oh.
7: Pak Ahmad Daryana itu sebagai Panglima.
5: Iya. Eh tapi di zamannya akang-akang sekalian hanya Siliwangi saat itu.
7: Ya, Siliwangi. Hanya Siliwangi.
5: Jalak Harupat itu tahun berapa sih itu teh?
7: Oh, itu mah kesini.
9: Baru kesini kan.
5: Itu teh belasan ya, 2010-an ya?
9: Enggak lah, 2005 ke atas lah. Tapi
5: ya,
9: udah
5: injek 2005 kesini lah ya.
7: Iya.
5: Tapi di zamannya akang-akang apa edik-ediknya kecanduannya nyeta dion teh Siliwangi berarti.
7: Siliwangi nomor satu.
5: Tapi kalau ada pertanyaan nih kan udah pernah ke GWLA, udah pernah ke Jalak Harupat dan pernah di Siliwangi. Kalau disuruh milih, Kang Budi mau kemana?
7: Kalau dilihat.
5: Udah nyobain nih tiga-tiganya.
7: Dari tempat ya?
5: Iya, nah, apapun kalau tempatnya. Kalau
7: tempat apa sih, gitu. Kalau boleh sih ya, mending kayak Siliwangi dulu.
5: Kalau versinya Kang Budi, kalau versinya Kang Agam?
9: Saya kalau untuk tiga tempat ini, sekarang lebih baik ke GBLA.
5: Karena?
9: Satu dekat, terus kedua untuk parkir juga tidak susah.
5: Ya. Bensin lima mur.
9: Benar-benar. Itu benar. Kan terus juga untuk area parkirnya tidak terlalu jauh lah.
5: Iya, kalau Kang Zuma?
8: Ya tetap GBLA.
5: GBLA ya.
8: Karena GBLA memang secara administrasi ada di Kota Bandung.
5: Iya benar.
8: Kalau Siliwangi kan sudah enggak nampung zaman sekarang gitu kan.
5: Iya.

0: atau apa ya. Misalkan Persib di Persipura main nih tanggal 25 September misalkan. 25 September Persipura main di GBLA. Nah itu apa yang dilakukan pertama kali? Perencanaan sebelumnya apa tuh biasanya?
1: Ya kalau untuk pengamanan kita kondusif aja dengan para boboto yang apa berada di stadion.
0: Sebelum hari H-nya ada rencana juga?
1: Ada apa? Ada ngobrol dulu gimana baiknya. Terus aturan mainnya kita tribun sebelah mana gitu kan. Berarti kita kondisivitas dulu ke lokasi biasanya.
0: Biasanya berapa hari sebelum persiapan gitu-gitu?
1: Maksimal itu sehari sebelum. Maksimal.
0: Kalau begitu nyinta Dion itu apa? Kapasitas atau bukan kapasitas itu ya. Pilihan tribun tuh menentukan posisi enggak untuk teman-teman dari Boboko ini atau pasti di tribun anu atau enggak bebas aja?
2: Ya kan gini, kalau semuanya melalui koordinasi di komunitas, nah berarti kan kita harus ada di satu tribun, Kang. Tidak bisa
0: mencar.
2: Ya, kan. Nah, karena di sana kan kalau kita berpisah berpencar kan antinya kan kita tidak solid. Ya. Tidak nguyung. Makanya ada arahan dari pusat ke distrik dan ke wilayah bahwa sesannya kita nanti misalkan mengeluarkan tiket itu di timur. Nah, seperti kemarin waktu lawan PSM kita timur tapi bagian selatan. Jadi antara timur dengan selatan itu Boboko di situ adanya gitu.
0: Sekali ngabring berapa ratus tuh biasanya?
2: Kan dengan distrik dari Bandung juga banyak. Bandung. Ada dari Garut, Tasik, Sumedang, Karawang.
0: Ketika datang ke tribun di blok yang sama atau beda?
2: Di blok yang sama. Blok yang sama.
0: Oh, berapa tuh kira-kira sekali ngumpul? Kira-kira tuh.
2: Kemarin ada 200 kan?
0: 300. Gitu. Bringer sepres. Dan ibu-ibu juga ya ada ya?
2: Ada.
0: Oh, anak-anak juga.
2: Anak juga ada.
0: Iya. Tuh. Apa sih yang menariknya dari Nyeta Dion? Saya penasaran apa menariknya dari Nyeta Dion gitu. Versinya Kang Zuma dulu deh. Apa yang kemudian sampai sekarang masih Nyeta Dion, selain itu Persib gitu.
3: Ya kalau berdasarkan pengalaman sebetulnya pada saat kita Nyeta Dion itu kan berhadapan langsung. Aktivitas di lapangan terlihat.
0: Ambience-nya gitu ya, hawanya gitu ya.
3: Kemudian ya rasa gembira kita, rasa puas kita itu bisa diluapkan langsung gitu. Berbeda dengan nonton di TV di rumah, nonton cuma sendiri. Kalau di stadion kan beragam kan, ada kawan, ada yang lain, bareng-bareng gitu kan.
0: Itu yang jadi kemudian pengen laginya.
3: Walaupun tidak ada reply.
0: Iya benar. Iya benar. Kalau versinya Kang Agam,
2: ya.
0: Apa yang menjadi dedeun?
2: Kalau kita ya enak aja ya berangkat. Ngabring, itu kan nanti walaupun pulangnya kena macet. Nah, cuman memang salah satu ke hal yang memang minusnya tadi kata Kang Juma, kita tidak bisa melihat replay. Jadi begitu gol ya sudah
0: lapor
2: gitu.
0: Mun kepelong kita
2: gitu. Belum kalau kita memang intinya kita kan bisa bersilaturahmi dengan Boboko dari distrik lain.
0: Itu benar. Silaturahmi nomor satu. Ya, kalau versi Kang Budi, apa yang kemudian jadi dedeun?
1: Ya pada intinya hampir sama dengan pendapat saudara saya. Tapi menurut saya itu ada kepuasan tersendiri ya. Untuk nonton di stadion itu luapan emosinya lebih full.
0: Kalau kata Dul Sumang meduriatan ya.
1: Iya. Mau bisa diulang deui gitu.
0: Iya sih.
1: Termasuk tadi kan nggak ada replay itu kan ya, salah satu kepuasan. Kalau kita mau teriak ya teriak, mau kecewa itu mau senang kita puasin di situ.
0: Sebagai garda yang ikut mengamankan di beberapa momen, mana per tahun 2025 berarti ya, per tahun 2025 sampai sekarang di momen pertandingan Persib lawan apa yang riuh pisan versinya Kang Budi dulu? Kapan? Satu aja sebutin pertandingan kapan?
1: Kapan ya?
0: Yang bikin Boboko riuh banget gitu.
1: Ya waktu Persija ya. Persija mah enggak main di sini.
2: Enggak main.
3: Kalau waktu PSM kan baru aja. Baru kan. Jadi riuhnya itu kita waktu pada saat juara paling.
0: Nah,
3: teman-teman Gardana mulai disibukkan dengan pengamanan waktu.
0: Kang Zuma juga sama.
3: Kalau saya bukan di Gardana,
0: saya
3: di pengurus distrik.
0: Kalau Kang Zuma mana versi yang menurut Akang yang paling menyenangkan Nyeta Dion sepengalaman kegiatan barengan dengan Boboko?
3: Ya kalau
0: berkesan gitu.
3: Sebetulnya Boboko ini

0: mulainya stadion itu bareng ya, itu baru di tahun 2026.
1: Oke.
0: Berarti dimulai di Piala Presiden kemarin.
1: Iya nah, benar. Nah,
0: sementara yang liga itu kan baru sekali kan lawan PSM.
1: Oke, benar. Iya.
0: Kan baru sekali kan. Yang kedua kan baru minggu depan kan.
1: Iya.
0: Itu pun away di
1: Persijap di Persijap Jepara. Menang mah.
0: Harus optimis kok. Iya.
2: Kun payakun kudu
1: menang. Mainnya nu kamari we bubuknya ijin no mainnya nu yeun teu. Kalau Persijap ngagam mana yang paling menarik dari semua deh. Sebelum bubuk terbentuk juga boleh deh. Yang paling berkesan.
3: Kalau saya ke stadion terakhir itu selain saya belum masuk bubuk kok ya. Jadi di saat ketika melawan Manehna gitu kan. Nah, jadi di GBLA ada tragedi, nah saya kan sudah di dalam. Seperti itu. Nah, dari situ karena berkaitan dengan kegiatan secara pribadi jadi saya lepas tidak bisa nyetadion, ya paling nonton di TV ataupun di handphone gitu. Dan kemarin baru nyetadion lagi kemarin di saat Piala Presiden di Jalak Harupat dengan terakhir kemarin pada saat lawan PSM. Di situ, Kak.
1: Kalau ada ini ya, kan ada Persib jadul banget. Jadi ada Persib sekarang, ada Persib jadul, ada Persib yang jadul banget. Ini karena ada tiga pilihan. Versinya Kang Budi nih, mana satu pemain favorit yang zaman sekarang, yang jadul dan jadul banget?
4: Yang sekarang tanpa dipungkiri Peralta ya, paling dominan karena meskipun itu pemain luar ya.
1: Kalau versi yang jadul?
4: Yang jadul siapa ya? Atep.
1: Jadul bangetnya?
4: Jadul banget, Ajat Sudrajat. Aiset.
1: Versi Kang Agam?
3: Saya di sekarang udah Teja.
1: Teja?
3: Ya, terus di kebelakangnya ke Eka. Yang kebelakangnya Kang Robby Darwis.
1: Kang Robby Darwis. Ya. Versinya Kang Zuma?
0: Ya, kalau yang sekarang ya, yang sekarang saya sih tetap Beckham ya, karena Beckham asli kota Bandung.
1: Betul, gede bagai perang.
0: Gede bagai.
1: Kalau yang lain ya. Jadul?
0: Yang jadul banget atau jadul?
1: Jadul aja tengah. Dulu, jadul tengah.
0: Ya jadul tengah, mungkin Jenal Arif ya. Kalau jadul banget, banyak sih pilihannya, karena memang saya sering masih bermain bola sama yang jadul banget.
1: Di angkatan itu, sama satu aja.
0: Salah satu mungkin yang masih rutin sih sebetulnya Kang Ajat Sudrajat masih rutin bermain.
1: Iya. Saya juga sama sih kalau ditanya yang jadul banget juga kalau ngelihat ya di media sosial dari obrolan waktu juga pernah ada bobotoh dari mana gitu kita juga siaran Kang Ajat sih kalau yang jadul banget. Cuman kalau di yang jadul aja tuh saya ke kiper saya lupa lagi namanya Cina apa Korea apa apa yang Kosin tuh sih mah.
0: Thailand.
1: Saya itu sih kalau pemainnya walaupun ya Atep bagus, Eka bagus, cuman kan mereka rata tapi secara perpisahan tuh kan ada Haryono perpisahan gitu pisan gitu. Kosin juga kan perpisahan gitu banget gitu. Saya fokus ke Kosin sih kalau tadi kan ada Teja Paku Alam gitu. Saya sih lebih ke Kosin kalau kiper ya. Kalau pemain sekarang emang Etam sih karena ya saya nggak tahu ya dia tuh punya mental yang wani musik kamarnya dari Persija gini kita ada orang gede bagainya Ocesna
2: malah kayak maung
1: enya Bandung pisan gitu Ocesna teh gitu jeng getih nate nyawe gitu. Ini ada pada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp nanti kita tanyakan setelah yang satu ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di segmen terakhir pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Boboko. Ada Kang Agam, Kang Billy, dan juga Kang Aib.
2: Bandung malam ini.
1: Sigana emang Kang Billy dan Kang Aib disetting karena pegawai sensus. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Karena ini segmennya gak jawab pertanyaan. Kan? Ya, ya, iya, juga, tim juga. Khusus sensus Sigana.
3: Tempuhan dan.
1: Ada Kang Denny di ujung Berung, Bandung. Kalau Bobo tuh zaman dulu mendukung Persib, suasananya seperti apa dibandingkan sekarang? Apa setelah sudah ada media sosial? Dan nah itu saya juga penasaran. Apa yang ngebedain nyetadion zaman Kang Aep dan langsung Kang Aep, zaman Kang Aep dengan sekarang Kang, apa yang ngebedain?
4: Kalau masalah
1: kirang cakep cara mikna.
4: Kalau masalah ngebedain ya, biasanya kita kalau zaman dulu kita resep-resep nak gitu, kadang-kadang sok tata ikan wae gitu.
1: Kemana itu naik itu?
4: Di Siliwangi itu kan benteng.
1: Oh.
4: Kan, ya. Kadang-kadang nyakit itu.
1: Karena nggak tinggi kan. Nah, oh, sekarang susah.
4: Susah sekarang mah.
1: Sekarang susah karena tinggi atau karena emang gesti kuat?
4: Udah dua lah. Jadi kita mah nobar-nobar aja dulu lah.
1: Oke, kalau Kang Willy apa yang bedain Kang? Zamannya Akang sama sekarang?
3: Kalau sekarang lebih tertib ya.
1: Apa? Oh ya?
3: Lebih tertib. Sekarang kan rokok juga udah gak boleh di stadion.
1: Iya sih dulu ya.
3: Pengamanannya
1: ya
3: juga lebih
1: bagus. Dulu mah di samping lapang juga masih ada ya Kang ya?
3: Iya. Yang nonton sekarang lebih nyaman untuk iya anak-anak, sih, keluarga, istri juga bisa nonton bareng-bareng.
1: Versinya Kang Agam apa yang bedain?
5: Iya. Salah satu di ketertiban mungkin Kang ya. Jadi kalau memang sekarang kan untuk pemeriksaan tiketnya saja akan ada beberapa
1: tahap
5: gitu. Terus juga di saat kita mau masuk itu kan kalau bawa botol air mineral itu kan harus dituang di plastik. Nah itu salah satunya. Oh. Walaupun memang di dalam juga kalau sekarang kan di GBLA kan ada UMKM, itu di dalam juga ada. Tetapi kan itu diminimalisir agar si lemparannya mungkin tidak nyampe ke pinggir lapangan. Makanya diganti sama bahannya yang plastik yang ringan. Seperti
1: ada kita. Kang Iwan di Cicendo, Bobotoh Kolot pasti punya banyak cerita tentang Persib zaman dulu. Ada gak satu momen yang sampai sekarang masih paling membekas? Kang Tatang mau mewakilkan gak? Yang paling membekas? Kang Tatang, Kang Aib.
4: Kalau masalah yang membekas gimana maksudnya?
1: Yang paling berkesan nyetadion di pas nyetadion kapan, di stadion mana, pas pertandingan Persib lawan apa?
4: Waktu di Siliwangi gitu yang berkesan itu waktu lawan Persib lawan ini Bandung Raya.
1: Hah? Persib lawan
5: Bandung Raya?
1: Ayahnya
5: ada.
4: Ada.
5: Pernah.
4: Ada.
1: Kenapa? Kenapa jadi menarik? Hah? Kenapa jadi menarik itu ya, menurut Kang Tatang?
4: Sampai istilahnya kita ngebelain apa tuh? Kalau zaman dulu tuh ngebelain ngebohongin orang tua gitu karena ada Persib lawan ini yang yang diinikan lah yang di apa yang di yang berkesan itu sampai gimana gitu sampai
1: enggak
4: bisa dibilang gitulah. Pokoknya kita nonton untuk Persib Bandung Raya itu.
1: Oke, siap. Ada Kang Fajar Cibiru, apa nilai dari Bobotoh zaman dulu menurut Akang-akang harus tetap dipertahankan oleh generasi sekarang? Ada enggak nilai-nilai nonton di stadion zaman dulu yang harus tetap dipertahankan sampai sekarang?
5: Ya. Mungkin nilainya di saat kekompakan.
1: Ya.
5: Kan kalau Boboto mah dari dulu juga kompak kan, walaupun kadang-kadang memang ada sedikit ya dari oknum gitu kan,
1: oknum di masker
5: ya dan sebagainya lah kan gitu, itu kan ada saja. Tetapi di saat kita memang bersatu atas nama Persib ya alhamdulillah kita memang harus kompak, kita dukung Persib mau kalah mau menang seperti itu. Betul. Jadi seperti itu yang memang kekompakannya.
1: Cuma menang cekan aja ya.
5: Betul.
1: Iya. Kalau dari Kang Rizky di Bandung Kulon, apakah istilah bobotoh kolot ini soal usia saja atau ada nilai dan pengalaman tertentu untuk membuat orang layak disebut bobotoh kolot, Kang Willy?
3: Ya, kalau dari bobotoh kolot itu sebenarnya kita boboko ini lebih cara berpikir. Oh. Cara berpikir kita.
1: Dia bukan umur ya.
3: Bukan hanya walaupun umur saja. Juga kolot. Kadang-kadang umur yang masih 30 udah berpikirnya dewasa, udah berpikirnya kolot, itu udah bisa masuk
1: untuk kolotin sebenarnya.
3: Jadi cara berpikirnya udah dewasa, tidak anarkis, dan kalau di stadion itu udah bisa disebut kolot.
1: Soal anarkis, Kang Agam, apa pendapat Kang Agam soal yang tadi oknum? Saya juga ya, sejujurnya saya juga getek nih sama beboto-beboto yang ya kita bisa tengger rata karena kan hampir semuanya pakai masker, hampir semuanya ditutup, dibengker. Apa komentar Kang Agam soal itu?
5: Ya mudah-mudahan ke depannya hal-hal itu bisa diminimalisir, walaupun memang mungkin susah Kang kalau untuk sekaligus tidak
1: ada ratusan.
5: Ya, ya minimal mengurangilah ya. Setiap misalkan sekarang ketemu di musim ini dengan siapa, nah kan hal yang anarkisnya minimal berkurang. Nanti misalnya di pramusim apa di musim keberapa, di minggu keberapa berkurang. Hal seperti itu memang yang kita harapkan agar kita lebih nyaman, lebih tenang juga pada saat kita menyetar dionya seperti itu.
1: Oke, terakhir ada dari Kang Yayan di Sukajadi. Gimana cara gabung jadi anggota Boboko? Ke siapa daftarnya? Ada syarat khusus enggak katanya?
5: Oh iya. Nanti coba aja di medsos kami, di IG itu juga ada Bobokonya, IG Boboko official. Terus juga di situ ada cara pendaftaran kita melalui link gitu.
1: Ah, ada lewat link.
5: Ada linknya.
1: Oke. Okay. Terakhir apa harapan Kang Agam dulu deh ke depannya untuk Boboko?
5: Ya, mudah-mudahan Boboko ini yang memang sudah pesat walaupun kita belum berusia lama, kita sudah bisa merasakan kekompakan, kita jalin silaturahminya secara baik dan benar, dan kedepannya juga mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh buat supporter yang lain, gitu.
1: Oke, okay. Kalau Kang Aib mas saya beda, harapan untuk Persib kedepannya?
4: Harapan untuk Persib kedepannya, ya mudah-mudahan sampai sekarang Pamor Persib terus jaya lah.
1: Tidak hanya hat-trick ya.
4: Hat-trick.
1: ACL
4: kalau bisa hat-trick lagi gitu. Tambah lagi gitu.
1: Tambah lagi.
4: Karena bintang 6.
1: Wis, mantap. Kalau Kang Billy beda, harapan untuk Bobotoh ke depannya?
3: Ya, Bobotoh untuk ke depannya mudah-mudahan lebih dewasa lagi tanpa ada anarkis-anarkisnya. Apalagi sekarang sebenarnya udah bagus gitu. Tinggal dibenahi lagi lah yang sedikit-sedikit ini. Insya Allah Bobotoh-Bobotoh sekarang lebih dewasa, lebih menghargai dengan sesama supporter yang lain juga.
1: Dan jangan kepancing sama tindakan provokatif dari ini lain. Tuh. Ya.
3: Kalau di medsos biarkan di medsos lah. Yang penting
1: nah, bocil-bocil di medsos itu sebenarnya mana? Bencil-bencil. Nah, kitanya santuy-santuy aja nah aslinya. Gitu. Oke lah pendengar, sekali lagi kalau mau daftar atau gabung kunjungi aja di Instagram @boboko official gitu. Hatur nuhun Kang Tatang, Kang Agam, Kang Zuma, Kang Budi, Kang Billy dan Kang Aep, Kang Kung Bandung, Masri lah pokoknya yang lainnya. Karena ini pendengar ini Kang Agam nyenak 2 RW kadirna ngabring di sana.
3: Pasukan.
1: Agam terima kasih, sehat-sehat Kang Agang sekalian. Amin, terima kasih atas waktunya.
3: Amin.
1: Dan selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Itu dia pendengar bersama dengan rekan-rekan dari Boboko di Ngobras malam hari ini. Kita cukupkan, kita kembali di Ngobras berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim TMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur tersebut.
2: Bandung malam ini.

Yo, Ruang Rindu barengan Ranah malam hari ini mendengar menemani di hari apa ini teh ya? Hari Kamis, Kamis malam, kita malam Jumatan ya.

Ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi Rana pengen membacakan dari Tehnopa. Kak, ada malam, ada cerita nggak malam ini? Boleh, kalau mau cerita mau diceritain. Ada yang mau cerita emang? Ada yang mau cerita? Ada yang mau dengar cerita emang?

Hari Kamis malam Jumat itu menyenangkan karena hari ini Rana baru dapat kabar gembira, Kak, bahwa katanya Rana mau dikirim ke Brazil buat dagang cilok goreng. Ada Bunda Maharani. Aduh, sampai batuk Rana. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani pengen keliru dari Ruth Sahanaya. Bunda, dari Ruth Sahanaya ada astaga sama kaulah segalanya. Cana ini teh Bunda Maharani. Gitu cana Bunda. Kak, sebentar ya. Gimana Bun, mau astaga atau mau kaulah segalanya Bun? Nanti di akhir sebelum diputerin lagunya ada cerita dulu cana Bun, ini Tenopa request cerita. Tenopa teh pengen diceritain wahai atau ya mani. Kata Bunda Maharani, salam buat Bu Sabitri, Bunda Helen, Bu Mujianti, Tetiawati, Kang Mansur, dan buat semuanya aja selamat mendengarkan, semoga terhibur. Mantap. Assalamualaikum, selamat malam. Jumat Mang Rana dari Ciamplas Ruang Rindu mau request lagu Nine Ball, ingin atau elemen yang mana saja boleh. Siap. Ya, kita sambil nunggu dari Bunda Maharani. Bunda nih ada astaga sama kaulah segalanya, mau yang mana nih Bun, kira-kira Bun? Dari Ruth Sahanayanya.

0: Adanya judulnya takut, Rana puterin dulu yang takut ya. Tapi yang rasa ini Rana kirimin nanti ke Tedinda untuk dimasukin lagunya ya. Kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Karena yang lagi tugas, makin sukses, ada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Jadi nanti sekarang mah lagu-lagu yang gak ada teh di listnya Rana, nanti setiap yang lagu gak ada Rana kirimin dulu ke Dinda. Nah nanti sama Dinda dimasukin dulu. Kalau belum ada berarti Dindanya belum masukin. Gitu kayak orang seselan Dinda. 022-727-8978 yang mau telepon boleh. Halo.
1: Halo Kang Rana.
0: Kang Mansyur.
1: Tumuhun.
0: Hujan tuh di sore yang kemarin?
1: Ente.
0: Oh iya, hari-hari ini hujan?
1: Ente, iya.
0: Oh, hari besok?
1: Nggak tahu, atuh.
0: Oh, nggak tahu. Minggu depan hujan kira-kira?
1: Mungkin hujan, aduh. Bisa ditebak, atuh.
0: Oh, bisa ditebak. Ayah bisa ditebak sama BMKG, itu tuh bisa, cina. Coba pengen lagu apa, Kang Mansyur?
1: Apa?
0: Pengen lagu apa?
1: Dari BCL-nya.
0: Dari siapa?
1: BCL.
0: Mm-mm.
1: Aku tak mau sendiri.
0: Bentar. BCL, ada kuasamu, kecewa, pernah muda, cinta sejati bertemu, mana itu? Kasih jangan kau pergi, cinta sejati, wanita terbahagia sama cinta terindah. Sok mau yang mana? Ta?
1: Cinta terindah.
0: Kanggo saha cinta terindah teh?
1: Wah.
0: Saha nu indah nanti saha cik? Saha nu anu indah nanti saha itu cik?
1: Luka atuh.
0: Atuh ah balik kita ah. Sok buat siapa aja salamnya?
1: Wah. Kang Konai, Kang Acan, Kang Asep, sama Kemela, Pak Hayati, Ahmad, Tuswa, Tel, Nai, Kehalin, Kehalin, Kehalin, Kehalin, Kehalin, Kehalin, Kehalin, Kehalin, tadinya Bu Nam Maharani, Bu Nan, adik Kupen lah, tengah sedayanannya.
0: Spesial.
1: Bacang Kerana di Sarangan Suta.
0: Nyalira.
1: Nyalira wae gini.
0: Ini atau Pak Nabi meludengan, Abdi mah pemberani.
1: Ujah sing sehatnya, lantar-lantar kesekan hari yang berkirikan. Kita singgiran aja kaji kecil Kang Rana.
0: Amin.
1: Adikonya Kang Rana.
0: Adikonya. Siap. Waalaikumsalam. Hayu adu orang abu terangunola azadaya na ala guna. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh, menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Gitu lagu-lagunya sudah diputar-putarkan ya, diputar-putar. Kang Rana terus dibaca Nu Abdi sarang diputer katanya. Udah, tadi udah diputer, udah dibacain, udah diputer gi. Aite nopo masuk beberangkatan ke sana ke sini. Katanya mau denger cerita teh nopo teh. Mau dengar cerita gak nih Tenopa teh? Ada seorang pedagang miskin pergi dan menitipkan semua besi dagangannya untuk disimpan kepada seorang pedagang kaya. Setelah beberapa saat dia pun kembali untuk mengambil dagangannya. Namun pedagang kaya telah menjual seluruh besi dagangannya dan untuk menutupinya dia berkata, telah terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan dengan barang daganganmu.
2: Kenapa?
1: Tanya pedagang kecil. Saya meletakkannya di gudang roti dan di sana banyak sekali tikus. Mereka semua menghabiskan besi-besi itu. Saya melihatnya sendiri bagaimana mereka menggerogotinya. Kalau gak percaya, ayo lihat sendiri. Itu kata si pedagang kaya. Si pedagang miskin tidak mau ribut apalagi bertengkar.
2: Untuk apa saya melihat? Saya percaya kok. Saya tahu kalau tikus suka menggerogoti besi. Selamat tinggal.
1: Kata si pedagang miskin dan meninggalkan pedagang kaya. Saat berjalan pulang, pedagang miskin melihat anak laki-laki pedagang kaya sedang bermain. Pedagang miskin membelainya, menggendongnya, dan membawanya pulang. Dikala pedagang kaya bertemu dengan pedagang miskin, dia menceritakan kesedihannya bahwa anak laki-lakinya menghilang. Pedagang kaya pun bertanya kepada pedagang miskin. Kamu tidak melihatnya? Tidak mendengarnya? Pedagang miskin menjawab dengan tenang.
2: Tentu saya melihatnya. Begitu saya keluar dari rumahmu kemarin, saya melihat seekor burung elang terbang ke arah anakmu dan menyambarnya, lalu membawanya pergi.
1: Katanya. Si pedagang kaya marah dan menghardik. Kamu tidak malu membodohi saya? Mana mungkin burung elang bisa membawa anak saya pergi? Kata pedagang kaya.
2: Tidak, saya tidak membodohimu. Tak ada yang mengherankan, tikus saja bisa memakan besi-besi semua ya. Bisa terjadi kan?
1: Jawabnya. Mendengar hal itu pedagang kaya mengerti dan berkata, tikus tidak memakan besi-besi milikmu, tapi saya telah menjualnya. Saya akan membayarmu 2 kali lipat, katanya.
2: Kalau begitu, burung elang juga tidak membawa anakmu pergi. Saya akan mengembalikannya kepadamu,
1: kata si pedagang miskin. Gitu katanya Tenopa. Gimana bisa menangkap ceritanya Tenopa? Ada cerita di Cianjur, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pengen lagu dari Armada, pemilik ke hati. Boleh ya. Dikirimkan lagunya buat karena penyari idola. Terlupa salam manis terlalu dari Lita di Cianjur. Hatur nuhun. 0227278978. Halo?
3: Halo.
1: Mbak E?
3: Selamat malam.
1: Selamat subuh Mbak E. Piye kabar ya? Piye tenan yuk. Mantep, mantep, mantep, mantep.
3: Mantep, mendengarin cerita barusan.
1: Iya tuh. Bagus gak tuh?
3: Ya bagus aja. Yang bagus lagi tuh ya. Kancil nyolong timun.
1: Mbak E pengen lagu apa?
3: lakunya gimana Dimas.
1: Oke, okay, kalau begitu nanti Rana ceritain cerita selanjutnya ya.
3: Setiap siaran juga aku mendengarkan.
1: Mantap, oke okay deh kalau ya, begitu.
3: Masih suaranya masih ada gitu. Tambah mantap ya. Pokoknya generasi di udara tetap di udara.
1: Mantap. Salamnya buat siapa aja Mbak
3: Ya?
1: Salamnya buat siapa aja?
3: Untuk semua pecinta aja.
1: Nah, oke. Okay.
3: Mas Adi, apa kabar? Gitu sama sekarang.
1: Mas Adi mana jadi Mas Edo nih lama-lama nih. Oke okay deh kalau begitu.
3: Selamat tugas sampai paripurna.
1: Terima kasih banyak, selamat Mbak
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Ada Mbak Sekar di sana, pendengar dan kalau misalkan bicara tentang cerita mah dulu banyak. Coba pendengar pengen diceritain tentang apa lagi nih? Rana ceritain. Aman dengan Rana Mas Santuy ya kan? Oke deh, kita puterin lagu yang udah masuk. Jangan kemana-mana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Bandung malam ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan,

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di suatu hari pendengar, ada seekor singa sedang tertidur dan seekor tikus melewati badan singa tersebut. Kemudian singa terbangun dan menangkapnya. Tikus pun memohon agar singa melepaskan dia dan berjanji akan membalas kebaikan singa.
1: Kalau kamu melepaskan saya akan berbuat kebaikan untukmu,
0: kata si tikus. Mendengar kalimat itu, singa tertawa geli. Namun karena kasihan, dia melepaskan tikus itu lalu pergi. Setelah beberapa hari kemudian, seorang pemburu menangkap singa dan mengikatnya dengan tali. Mendengar singa mengaum kesakitan, tikus berlari dan menggigit tali yang mengikat singa tersebut. Singa pun berhasil bebas berkat bantuan si tikus.
1: Apakah kamu ingat? Dulu kamu tertawa dan berpikir bahwa saya bisa berbuat kebaikan. Sekarang kamu lihat, aku seekor tikus bisa berbuat kebaikan untukmu,
0: kata si tikus. Singa tersenyum sambil bersedih, meneteskan air mata dan mengatakan, terima kasih kus. Masa panggilnya kus gitu.

0: 0227 27 78 yang mau ngobrol, let's go. Ada beberapa cerita lagi sebetulnya, tapi kan satu persatu aja ya kan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Aku ketiduran ya Allah.
0: Kumaha ieu teh atuh cenah. Ah, ieu mah kanu bobo teh da meni favorit pisan dia. Iya atuh. So kita langsung ke lagunya aja atuh. Pengen lagu apa?
1: Tahun berapa?
0: 92 ribuan. Indonesia.
1: Bisa aja lah.
0: Boleh.
1: Favorit aku.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya buat Kang Rama yang baik hati,
0: yang
1: sabar, semoga sehat selalu. Yang udah masuk siapa nggak tahu, baru ngilang.
0: Yang masuk ada Kang Mansur sama Mbak Sekar.
1: Oh iya, buat Mbak Sekar, Bung Balu, Mbak Yu, dan
0: Mbak E baru bangun nih, Mbak E nih kacau nih, Mbak E nih.
1: Buat Kang Rama suaranya udah bagus, sudah mencerang pokoknya.
0: Mau denger lagi cerita nggak nih?
1: Cerita apa?
0: Ini ada cerita baru nanti setelah teleponnya ditutup, karena bacain dulu ceritanya ya.
1: Iya, boleh.
0: Boleh.
1: Terima kasih, Kang Rana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Savitri, ternyata damai bersamamunya menghilang ini teh ya, sebentar. Damai bersamamunya menghilang karena ganti dengan apa nih ya, yang lebih syahdu apa ya? Rana pilihkan ya yang coba-coba. Bu Savitri, Rana ganti sama apa ya? Kok tiba-tiba gak ada nih, damai bersamamu biasanya ada. Rana ganti sama Puspa Indah ya apa ya?

Sabda alam, bentar kita cari dulu sabda alamnya. Enggak, biasanya ada ya. Tuh sabda alam juga enggak ada nih. Adanya kangen pan asmara, kemesraan, kidung, kisah cintaku, kalayak khayalan, menunggumu, juwita, puspa indah, pergilah kasih. Pada kemana ya?

kidung boleh, Rana putarkan yang kidung. Ini jadi pertanyaan nih, pada kemana nih? Kita lanjut ke cerita buat Bu Savitri. Alkisah, di sebuah desa terpencil hidup seorang wanita tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi, nama anak tersebut yang memang cantik. Parasnya indah menawan, namun tingkah lakunya yang sangatlah tidak cantik. Dan sifatnya yang sangat tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersolek di kamarnya dan ia tidak pernah mau membantu ibunya sedikit pun membereskan isi rumah. Kamarnya selalu berantakan dan Darmi tidak peduli akan hal itu. Ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik. Tiada terkira, haruslah selalu tampil sempurna. Sedangkan di sisi lain, ibu dari Darmi yang sudah tua setiap hari selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, selama itu halal akan ia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan Darmi, anak semata wayangnya. Ibunya Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap ditanya siapa yang berjalan di belakangmu, ia selalu menjawab bahwa ibunya adalah budaknya. Mendengar hal itu terus menerus, ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa. Secara perlahan Darmi berubah menjadi batu dan ia terus menangis memohon kepada ibunya. Namun sudah terlambat, kini tubuh Darmi sudah berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Makanya, kalau ibu minta tolong dibantuin, ya. Jangan tar dulu, ntar kalau jadi batu baru tahu rasa.

Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika wajah lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini. Dalam rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.

0: Kata Rapa di Karang Nunggal, pamit katanya sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak, ceritanya bagus-bagus. Yurjeng Rehat katanya, hatur nuhun. Alhamdulillah putri cantikku tidak seperti Darmi. Betul, jangan dong, jangan. Oke, pendengar, terima kasih sudah 7 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk malam hari ini. Satu jam Rana siapkan musik dan juga informasi menarik untuk Anda simak di penghujung ruang rindu dan juga menutup segmen Bandung malam ini. Terima kasih. Semoga tidur nyenyak, mimpi indah, dan menjalani aktivitas besok dengan penuh kelancaran dan kesehatan ya. Rana pamit, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema kiprah disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfam gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung malam ini.
3: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak resiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Bisakah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

0: Bandung malam ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing.

Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar.
yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benah jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 18 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-18 di bulan September 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, dan Yosep Muharam hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti. Tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi.
1: Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung serta Cirebon dalam Mutiara Pagi berjaringan hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Nasrullah Alwi menemani satu jam pagi ini dengan perbincangan yang tentu dekat dengan kehidupan kita ya. Satu hal yang akan kita ulas di edisi kali ini, kalau rezeki sudah diatur Allah, mengapa kita harus bekerja keras, saudara? Kadang kita sering mengatakan rezeki mah sudah diatur Allah, benar kalimat itu. Tentu jangan sampai membuat kita berhenti bergerak ya. Allah menentukan rezeki, tapi kita sebagai manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Lalu sejauh mana kita harus berjuang dan kapan kita harus belajar berserah. Dan nah, kita akan ulas atau bedah topik tersebut bersama narasumber kami, saudara pendengar, dan telah tersambung melalui sambungan telepon tentu saja Bapak Kyai Haji Mahfud Hidayat ya, yang kali ini kita sapa melalui layanan telepon ya. Sekali lagi Bapak Kyai Haji Mahfud Hidayat, Penyuluh Agama Kemendag Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat selalu Pak Kyai.
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah rezeki saya nih bisa jumpa kembali bersama Pak Kyai dan menyapa pendengar kita yang tidak hanya di Bogor untuk edisi kali ini ya Pak Kyai, Mutiara Pagi berjaringan Bandung dan juga Cirebon. Topik kita adalah rezeki sudah diatur, mengapa kita harus bekerja keras. Untuk pemaparan terkait topik tersebut kami persilahkan Pak Kyai.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman sahihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan salihan mutaqabbala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'idin, Amin Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral Muslimin, Wa Zumratal Mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Bogor, khususnya di wilayah Bogor, Bandung, serta Cirebon dan sekitarnya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita saat kita mulai bangun tidur dan terus beraktivitas. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kamu menghitung nikmat-nikmat tersebut, karunia-karunia tersebut, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, meskipun secara syariat atau secara zahir kita yang melakukan, kita yang berusaha, namun hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan, sehingga kita semua patut bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kekuatan. Maka ini adalah bukti bahwa Allah ingin kita agar terus menerus berkarya, beraktivitas dengan baik, saling menghargai, menghormati, dan melakukan kebaikan serta perbaikan secara terus menerus. Hadirin para pendengar rahimakumullah, pun demikian dengan tema kita kali ini tentang rezeki. Ya, tentu setiap orang menginginkan rezeki ini berlimpah. Tidak hanya ada, bahkan beberapa orang melihat cukup saja itu masih kurang. Ya, artinya bahwa orang itu tidak merasa cukup dengan yang ada, sehingga harus menumpuk, harus banyak, bahkan kalau kata orang Sunda pula sampai kekurangan 7 turunan. Nah, itu artinya bahwa rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang banyak itu adalah yang diidam-idamkan, yang diinginkan ya oleh beberapa orang. Namun banyak di kalangan kita terkadang lupa bahwa hakikatnya rezeki itu ada yang mengatur. Ar-Razzaq, Allah zat yang memberi rezeki. Al-Mudabbir, Allah yang Maha mengatur. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi dalam surat Hud ayat 6, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Artinya bahwa kalau Allah sudah menanggungnya, Allah yang Maha mengatur, yang Maha memberi rizki, maka kita selaknya bersyukur kepada Allah. Hakikatnya Allah lah ya yang memberikan limpahan karunia tersebut kepada kita, sehingga kita menggunakannya untuk ibadah kepadanya. Namun hadirin jamaah dimanapun berada, khususnya di wilayah Bogor, Bandung, Cirebon dan sekitarnya, kita terkadang melihat bahwa kalau Allah sudah mengatur, untuk apa kita bekerja? Ya, kita bangun pagi bahkan sudah mencari rizki, bahkan sampai siang hari, di sore hari, malah sampai malam lagi, kadang lupa anak istri. Itu semuanya adalah demi menumpuk kekayaan atau demi mencari nafkah. Ini dua hal yang berbeda yang akan kita bahas berikutnya. Hadirin, tentu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya surat An-Najm ya, ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia kecuali apa yang ia kerjakan. Nah, ayat ini memotivasi kita untuk melakukan banyak hal, berkreasi, beraktivitas, berkarya. Bahkan banyak sekali ayat Al-Qur'an di antaranya surat Ar-Ra'd ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Nah, ayat-ayat seperti ini adalah bukti bahwa kita sebagai makhluk itu ada rumus sebab akibat atau kausalitas. Ya. Dan sebab akibat ini merupakan sunatullah, merupakan hukum alam. Ya. Ketika kita bekerja, maka di situ ada hasilnya. Di situ ada prosesnya. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai proses. Dan Allah melihat betul bagaimana proses itu dilakukan, sehingga kalau proses itu sesuai dengan titahnya, sesuai dengan rambu-rambu atau koridor, ya, dalam hal kehalalannya, dalam hal kejujurannya, amanahnya, maka itu berarti bernilai ibadah. Namun ketika pada saat yang sama dia tujuannya adalah bukan mencari nafkah, tujuannya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tujuannya adalah menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan sikut kanan, sikut kiri, ya, tidak peduli apakah ini halal atau haram. Ya, kadang-kadang kalau halal itu jelas, haram itu jelas, mau bilang halal bagaimana, karena ini haram, mau bilang haram, ya, itu samar-samar, ya, akhirnya halum, ya, halal dan harum, haram, itu menjadikan seseorang itu dalam hal keraguan seperti ini pun tidak boleh dalam Islam. Artinya syubhat antara halal dan haram, apalagi jelas itu haram. Ya, tapi bagi orang yang tujuannya bukan ibadah, hal ini tidak peduli. Maka dapat dipastikan, ya, ibadah itu di antara ibadah adalah mencari rizki. Dan orang yang mencari rizki, orang yang bekerja dengan niat ibadah, tentu dia akan menjalankan ibadahnya dengan baik. Dalam hal ini mencari rizki, dia tidak akan bertentangan dengan syariat Allah. Itu yang berikutnya. Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat ilustrasi seekor burung misalnya. Ya, ini tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengilustrasikan dengan sebuah burung. Burung itu di pagi hari dia mengepakkan sayapnya, meninggalkan sarangnya untuk mencari rizki. Dalam keadaan perutnya kosong, dia tidak tahu, ya, di sebelah mana rizkinya berada. Namun dia harus mengepakkan sayapnya, harus meninggalkan sarangnya, sehingga pulang dalam keadaan kenyang. Nah, burung diberikan contoh atau menjadi contoh bagi kita bahwa hidup ini tidak boleh berdiam diri, harus bergerak. Kita menjemput rezeki Allah yang sudah Allah tentukan berapa kadarnya untuk kita, namun kita tidak mengetahui kadarnya berapa, di mana tempatnya. Bisa jadi beberapa orang, ya, di antaranya mungkin pegawai atau karyawan yang baginya mungkin saya sudah tahu bahwa penghasilan saya itu per bulannya sekian, struk gajinya ada, slip gajinya ada. Namun harus diingat, apakah betul bahwa rezeki itu hanya gaji saja, hanya nominal uang saja? Kalau itu, maka sangat sempit pengertian rezeki. Rezeki itu lebih daripada itu. Rezeki itu berupa kesehatan, berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berupa anak yang solih-solihah, berupa ketenangan, ketentraman. Itu adalah bagian daripada rezeki. Ya, maka bisa jadi nominal sudah diketahui, namun keluarga kualitasnya berbeda-beda. Maka disinilah kita tidak hanya berkutat rezeki itu pada materi. Tentu ada hal-hal lain yang saat kita mohonkan Ya Allah, limpahkanlah rizki kepadaku, ya Allah. Ya Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, misalnya. Ya Allah, aku minta rezeki yang luas. Maka ketika kita mendapatkan kesehatan, ya alhamdulillah, bisa bergerak, bisa bicara, bisa bernapas, bahkan anak kita mudah diatur, itu adalah bagian daripada rezeki dari Allah. Ya, maka di sini ketika seseorang berusaha, maka Allah sudah ya dalam hal ini menghargai usaha tersebut dan menyiapkan karunia terbaiknya untuk kita. Itu burung saja harus bergerak. Kalau Allah menjamin burung itu ya tanpa bergerak bisa saja, tapi Allah menginginkan lain harus bergerak. Bahkan ada sebuah pepatah, ya, al-harakatu barakah. Al-harakah barakah. Bergerak adalah berkah. Kita tahu Imam Syafi'i itu mengilustrasikan, ya, dalam hal ini sebuah sungai atau sebuah danau atau air yang diam. Saat air itu diam, menggenang, tidak bergerak, maka tentu akan menimbulkan kualitas air yang tidak baik. Bisa jadi lama-kelamaan baunya berubah. Namun beda lagi dengan air yang mengalir, air yang bergerak, itu akan hidup. Air itu akan bersih, dan itu beda kualitasnya dengan air yang menggenang atau diam. Ya. Nah, ini adalah kaitan dengan kualitas dan bagaimana kita berproses dalam hal ini. Nah, hadirin, memang kita sebagai orang yang beriman, kita juga ingat dalam hal sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seekor unta yang dibawa oleh seorang Baduy. Kemudian Baduy itu bilang kepada Nabi bahwa, ya Rasul, saya unta saya tidak diikat, saya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka Rasul pun mengingatkan kepada Baduy tersebut, wahai Baduy, ya, kamu ikat unta kamu lalu bertawakal. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar. Jadi kita saat berikhtiar itu adalah ibadah, itu adalah iman. Namun pada saat yang sama kita juga yakin dan iman saat Allah memberikan rizki yang sudah tentukan kadarnya untuk kita. Ya, saya yakin para pendengar semuanya mengalami, ya, kadang-kadang apalagi khususnya yang pekerjaannya itu ya tidak ada slip gajinya, bisa jadi hari ini sekian, besok sekian, itu ada perbedaan-perbedaan itu, maka terimalah hasilnya. Karena yang diperintahkan oleh Allah adalah proses atau kerja kita, dan tentu ini adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan ibadah. Nah, berikutnya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hikmah dari kisah dua imam besar, yaitu Imam Syafi'i rahimallahu taala dan Imam Malik bin Anas rahimallahu taala. Nah, dua orang guru dan murid ini, bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sebagai muridnya, beliau meyakini betul bahwa namanya manusia harus berusaha, tidak boleh berpangku tangan. Ya, rizki harus dijemput dengan cara berusaha, harus ada sebab yang melatar belakanginya. Sementara Imam Malik meyakini dan berpendapat bahwa tidak mesti rizki itu harus berusaha, karena Allah yang telah menjaminnya. Bahkan bisa jadi kalau Allah menginginkan, rezeki itu akan Allah berikan tanpa harus bersusah payah berusaha. Nah, singkat cerita, ya, guru dan murid ini setelah berdebat ya sekian lama keduanya berpisah. Imam Syafi'i berjalan menelusuri sebuah atau ke kampungnya, melihat bagaimana orang-orang memanen anggur. Imam Syafi'i pun langsung turun tangan membantu mereka yang sedang memanen, dan yang memanen itu merasa terbantu karena sangat banyaknya anggur yang harus dipanennya. Sebagai imbalannya, Imam Syafi'i diberikan beberapa beberapa tangkai atau beberapa kaitan dengan hasil panenan itu buah anggur. Imam Syafi'i pun berpikir bahwa aku sekarang yang menang, aku ingin membuktikan kepada guruku bahwa kalau saya tidak ikut membantu, tentu saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Imam Syafi'i akhirnya berangkat menuju rumah gurunya kembali, dan sambil membawa anggur senyum-senyum dengan sangat yakin ingin membuktikan kepada gurunya tanpa berusaha tidak akan mendapatkan. Ya, Allah sudah menentukan rezeki, tapi harus kita jemput, harus berusaha. Itu pendapat Imam Syafi'i waktu itu. Akhirnya ketemulah dengan gurunya. Gurunya di dalam rumah, tidak kemana-mana, dan gurunya pun menyambut murid tercintanya dengan senyum, dipersilahkan untuk masuk dan duduk. Maka akhirnya Imam Syafi'i menyampaikan kepada gurunya, itu Imam Malik, wahai guruku, ya aku berpendapat sebelumnya bahwa kalau kita tidak berusaha, maka rizki itu tidak bisa kita jemput. Nah, dan ini sebagai buktinya aku berusaha membantu orang-orang yang sedang panen anggur sehingga aku mendapatkan anggur. Ya, sementara guru diam saja dan guru tidak mendapatkannya. Maka Imam Malik pun dengan senyum, ya, dengan penuh wibawa dan bijaksana, beliau menjawab muridnya, ya wahai Asy-Syafi'i, ya aku mengetahui bahwa memang betul yang namanya rezeki kita perlu berusaha, namun ada rezeki yang sudah Allah jamin tanpa harus bersusah payah berusaha. Ya, tadi pagi itu setelah aku ngaji dan ngajar, ya, itu aku dalam pikiran terbesit menginginkan untuk buah anggur. Ya, ternyata Allah mengantarkan dirimu ke hadapanku dengan membawa anggur. Maka terima kasih engkau telah membawakannya dan aku ikut memakannya. Nah, keduanya pun akhirnya senyum, dan inilah bagaimana dua pendapat yang berbeda pada awalnya dapat kita satukan, bahwa inilah paham ahli sunnah wal jamaah. Kita semuanya dalam hal ini rizki sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, ya, namun kita tidak tahu di lauh mahfuz sana bagaimana kadar rizki kita ditentukan seperti apa. Tugas kita hanyalah bekerja, kita menjemput rezeki kita, dan tentu dengan cara yang halal, karena menjemput rezeki bagian dari ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan benar. Dan semua hal saat kita mencari rezeki ini adalah mendapatkan pahala. Rezeki yang halal pun menjadikan pahala, menjadikan tenaga, menjadikan kekuatan, menjadikan nutrisi untuk kita, keluarga kita. Dan orang yang mencari rezekinya dengan cara yang halal, maka Allah mengarahkannya pada jalan yang benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Cukup menarik pemaparan yang tadi disampaikan terkait topik kita di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini ya. Ada kisah, ada analogi yang tentu ternyata berserah kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Ada ikhtiar yang harus dilakukan, ada juga doa yang harus dipanjatkan ya, dan ada hasil yang pada akhirnya harus kita terima dengan lapang dada. Untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjut kembali di sesi interaktif ya, tanya jawab bersama Bapak Kiai Haji Ustadz Mahfud Hidayat saudara, untuk membicarakan persoalan rezeki yang barangkali sangat dekat juga dengan kehidupan Anda. Jangan beranjak, tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan.

Mutiara Motivasi Hidup. Sukses bukanlah kebetulan, tetapi terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting adalah kecintaan pada hal yang sedang Anda lakukan.

0: Kembali di Mutiara Pagi Berjaringan, saudara pendengar, bersama saya Kang Arul, dan kita masih bersama Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, saudara, penyuluh agama Kemendag Kota Bogor, ya. Dan kita masuki sesi di mana kita akan berinteraksi, sesi tanya jawab yang tentu kita akan hadirkan hingga jelang pukul 6 nanti, ya. Yang ingin bergabung silakan kami akomodir di 08 15 4200, demikian juga di 08 312 450. Pak Kiai masih bersama kami?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah terhubung kali ini dengan Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum, Bu Indra.
2: Ya.
0: Baik, Bu Indra, sudah on air, Bu Indra.
2: Iya.
0: Apa kabar? Mohon maaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir. Fighter jagoan kita.
0: Mohon maaf lama menanti, ya.
2: Oh, tidak apa.
0: Tidak apa-apa. Baik. Silakan.
2: Untuk sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Kiai Haji Mahfud Hidayat.
1: Waalaikumsalam, Bu Indra.
2: Mengenai rizki ini, iya, memang kita harus berusaha, ya. Konon usaha kita itu kita kerjakan agar kita mampu untuk pantas menerimanya. Jadi walaupun rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita sendiri harus bersiap, berusaha agar kita pantas menerimanya. Demikian, Syekh Ustadz, karena Allah itu memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mohon penjelasan mengenai ini. Terima kasih Bung Arul.
0: Sami-sami.
2: Jadi Ustadz bisa nyambung lagi untuk bertausiah lanjutnya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka untuk sesi tanya jawab dari Ibu Indra di Cirebon, Pak Kiai.
1: Baik.
0: Nah, ya. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Arul.
0: Ya.
1: Ini pertanyaan yang bagus, ya, Bu Indra di Cirebon. Memang kita terkadang belum bisa membedakan antara rezeki yang kita butuhkan dengan rezeki yang kita inginkan. Dan rezeki juga ada yang madmun, dalam arti sudah Allah tanggung. Ya, ada juga yang maksum, yang itu Allah sudah bagi-bagi porsinya masing-masing. Ya, setiap diri kita memang sudah dijamin oleh Allah rizki, terutama rizki berupa nafas. Selama kita itu masih hidup, maka masih ada nafas di situ. Ya, rizki yang ditanggung berikutnya adalah makan. Ya, selama kita ada nafas, Allah sudah siapkan makan. Meskipun kita diam, ya bisa jadi ada saja, entah ada orang yang mengantarkan. Atau bukan manusia, tapi makhluk yang lain. Bisa jadi binatang atau bisa jadi apa. Yang jelas di situ Allah sudah menanggungnya. Ada rizki yang dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi itu kaitan dengan usaha. Allah yang membagi-bagikannya. Maka rizki yang kita butuhkan, ya, itu adalah untuk sekedar kebutuhan kita. Maka kami di sini membagi, ada kalanya orang itu niat bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan anak dan istrinya, ya. Maka kalau diniatkan untuk ibadah, rezeki yang Allah berikan berupa materi misalnya, itu hanya ada di tangan. Dia akan distribusikan, akan tasarufkan, karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, istrinya, atau keluarga besarnya. Dia akan tasarufkan melalui tangannya. Bahkan dia bisa bersedekah untuk tetangga, tetangga atau siapapun yang membutuhkannya. Nah, karena dia hanya menerima titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Orang yang seperti ini tentu dalam mencari rezeki, dia akan berada dalam koridor kehalalan, koridor amanah, jujur, dan sebagainya. Termasuk saat dia mendapatkan, dia bersyukur. Saat dia tidak mendapatkan, dia pun tetap tenang, ya, karena sudah Allah tentukan. Nah, yang kedua, ada orang yang itu berdasarkan keinginan. Keinginan manusia itu tentu kita sendiri yang membatasinya. Kalau tidak dibatasi akan liar. Bukankah orang yang berkorupsi itu adalah orang yang kaya? Tapi menurut kita kaya, bagi mereka, mereka adalah masih miskin. Buktinya masih korupsi, masih kurang dengan kekayaan yang ada. Dia menumpuk terus kekayaan-kekayaan karena keinginannya seperti itu. Ya, bahkan tidak merasa cukup. Orang yang seperti ini kekayaannya ada dalam hatinya. Hatinya berambisi terus-menerus, biasanya akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya orang yang seperti ini itu adalah dia bukannya menjadikan ibadah dalam kerjanya, itu malah bisa jadi menambah dosa. Karena harusnya ya waktu kerja itu dia adaptasikan dengan ibadah, dia malah waktu ibadah yang dihabiskan untuk bekerja. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam.
0: Menjawab satu pertanyaan tadi dari Bu Indra di Cirebon, dan kali ini kita beralih ke WhatsApp Pro 1 ya. Membacakan satu pertanyaan dari Aki Gazi kali ini. Pak Kiai, apakah gaji yang diterima oleh para pensiunan yang menerima lebih dari 20 tahun itu termasuk rezeki yang halal? Karena bekerja hanya 30 tahun. Bagaimana cara mengelola rezeki tersebut jika ada indikasi subhat, apalagi ada indikasi haram? Hatur nuhun atas pencerahannya dari Pak Kiai. Hatur nuhun juga untuk Kang Arul. Sami-sami.

0: tidak bisa memastikan secara mutlak dalam hal ini, melainkan kita lihat asal usulnya, ya, dan bagaimana kita menerimanya. Pertama, bahwa gaji itu adalah hak kita kalau kita adalah bekerja. Orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah lembaga, maka dia akan mendapatkan hasil kerjanya berupa gaji atau berupa salary dalam hal ini. Nah, ketika sudah selesai bekerja dalam arti usia pensiun, maka itu sudah ada bagaimana kaitan dengan jaminan masa tua. Karena dia sudah bekerja, maka diberikan penghargaan. Meskipun tidak produktif lagi, dia tetap masih mendapatkan, dan pendapatannya itu adalah karena dia dulunya bekerja. Jadi artinya yang didapatkan itu adalah insya Allah halal, karena dia hak dia, sebab dia adalah dulunya bekerja dan diberikan penghargaan. Atau bahkan bisa jadi dulunya itu ada gaji yang dia secara sistem ditabungkan, dan itu untuk masa pensiun. Nah, beda lagi dengan orang yang mungkin mengambil pensiun milik orang lain. Nah, itu beda lagi. Nah, yang berikutnya adalah sumbernya dari mana. Kalau sumbernya halal, maka menjadi halal, tidak subhat. Jangan sampai kita meragukan, jangan sampai tumbuh dalam hati kita keraguan-raguan ini apakah halal atau haram, ya. Dan sebagai bukti syukur, kita gunakan pemberian Allah ini untuk beribadah kepadanya, untuk bersedekah, untuk kita, keluarga kita, sehingga diberikan yang halal. Berikutnya, tentu kita ingin semua yang kita hasilkan bersumber dari yang halal, supaya tidak ada dampak yang buruk, ya, dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Dan saya aturkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi, ya, tadi dari Aki Gazi di Majalengka. Kemudian kali ini menyapa sebentar, ini ada Ibu Reni di Plumbon, Cirebon, Pak Kiai. Mohon izin bertanya, benarkah bahwa rezeki itu tidak selalu berupa uang, tetapi punya tetangga yang baik, anak yang soleh dan solehah, badan yang sehat, kemudahan. Kemudahan itu juga adalah rezeki dari Allah. Pertanyaannya, mengapa manusia banyak yang masih berkeluh kesah, bahkan sampai sakit memikirkan rezeki di yang dirasakan sulit katanya. Mohon pencerahannya. Terima kasih juga untuk jawabannya. Baik, Ibu Reni di Plumbon. Saya sapa juga kali ini Ibu Supriyati di Sindang Barang, yang izin bertanya, bagaimana kalau cara istri bisa berikhtiar, bisa membantu keuangan keluarga tidak? Suami PNS, istri tidak bekerja. Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Pak Kiai, disilakan.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik.
0: Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
1: Betul.
0: Dan kedua dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, ya.
1: Ya.
0: Ini pertanyaan mewakili sepertinya, karena banyak yang bertanya seperti ini.
1: Betul, betul.
0: Kita ingin sama-sama, ya, kita pahami bahwa rezeki itu memang tidak hanya berupa uang, ya, tapi sering disalahartikan orang itu saat dia mencari rezeki itu mencari uang, yang artinya dampaknya adalah ketika mencari uang itu untuk kepuasan, untuk membelanjakan sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak membatasi kebutuhan yang ada keinginan, itu tentu tidak ada batasan, artinya ambisi bahkan bisa jadi keserakahan, ya, tidak merasa cukup atau tidak ada qanaah dalam dirinya. Nah, kalau ini sudah menjangkiti, akan menjadi penyakit dalam hati kita melihat orang lain sukses, kita yang sumpek, ya, membanding-bandingkan dengan orang lain yang akhirnya bukan produktif

0: dia adalah destruktif, adalah dia merasa lemah, merasa kecil, bahkan bisa jadi putus asa. Ya. Atau ada di antaranya adalah yang dengki, ingin bahwa rezeki yang Allah berikan kepada tetangganya itu pindah kepadanya dengan cara yang zalim misalnya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji. Maka orang yang menganggap bahwa rezeki hanya berupa uang itu adalah tidak tepat, karena saat Allah bisa jadi memberikan kepada kita rezeki yang contohnya bisa jadi 2 kali lipat ya di bawah tetangga kita, maka tanpa pengetahuan kita, tetangga kita kebutuhannya 2 kali lipat dibanding kita. Artinya kok pengeluarannya sama ya dengan kita. Kita dengan gaji seperti ini ya, gaji 2 koma ya, tanggal 2 langsung koma maksudnya ya, gitu. Atau gaji yang tinggi sekalipun ternyata sama-sama senyumnya sama, tidurnya sama gitu, sama-sama merem tidurnya, dan bahkan bisa jadi ketenangannya berbeda, ada yang tenang, ada yang tidak. Nah, ketenangan itu bagian dari rezeki dari Allah ya. Bisa jadi seseorang yang pendapatan nominal uangnya itu biasa-biasa saja, namun rasa syukurnya yang tinggi, dia hanya melaksanakan kerja itu adalah sebagai proses, dia tidak meninggalkan koridor dalam hal ini ibadah, maka ketenangan diterimanya. Ya Allah, saya terima ya, ini adalah rezeki dari Engkau, saya harus bersyukur. Dia gunakan untuk kebaikan, merasa tenang saat dia bersedekah, merasa tenang saat dia memberikan kebaikan-kebaikan untuk keluarganya. Beda lagi dengan orang yang orientasinya adalah menumpuk harta, berambisi, bahkan serakah. Itu tidak akan cukup meskipun secara nominal itu tinggi. Akhirnya bisa konflik dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan teman sejawatnya. Dan ini bukan keberkahan yang ada. Yang ada adalah bagaimana dia akan berselisih. Itu karena tidak ada qanaah dalam dirinya. Berikutnya adalah dari Ibu Supriyati, Sindang Barang, Bogor. Ini kaitan dengan istri yang bekerja, ada juga istri yang tidak bekerja. Ya, artinya bahwa sudah merupakan sunatullah, rumah tangga adalah antara suami dan istri. Kalau sudah namanya suami istri, maka itu adalah satu keluarga, satu ikatan. Sehingga saat suami bekerja, kalau istrinya ikut bekerja, diyakinkan adalah bekerjanya istri itu harus dapat ridho dari suami dan dapat membuktikan bahwa kerja atau mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kalaupun istri ikut, maka itu adalah karena dia ingin membantu suaminya, dia ingin meringankan beban suaminya, dan kalau suaminya itu ridho, maka itu jadi kebaikan. Tapi kalau suaminya tidak ridho, maka jangan memaksakan. Ya, sehingga tugas suami adalah harus melindungi, menjaga, menafkahi istrinya, dan tugas istri adalah bagaimana taat kepada suami. Kalau suami itu adalah orang yang baik, dan juga bagaimana dia mampu menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik utama di tengah keluarganya. Wallahu'alam bishawab.
1: Menjawab 2 pertanyaan, yang pertama tadi dari Ibu Reni di Plumbon, Cirebon, kemudian juga tadi Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Tersisa beberapa menit ke depan, kita akan coba barengin kali ya. Yang pertama saya bacakan Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar, Pak Kiai. Sebentar, bagi orang yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah, tidak ada pertanyaan mengenai kalau rezeki sudah diatur, mengapa harus bekerja itu. Apakah pertanyaan tersebut termasuk datang dari orang-orang penganut faham agnostik begitu? Syukron atas jawabannya. Baik, kita catat dulu, kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya. ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara ya. Sebagaimana biasa ini cukup panjang sekali, kita akan coba ringkas saja ya Pak Onoy ya, tapi menuju ke maknanya langsung. Secara etimologis, apa makna rezeki katanya, dan mengapa rezeki sering dipahami sebatas uang, harta, atau kesehatan, seolah-olah semata hasil usaha kita. Apa bedanya rezeki dengan kebutuhan, serta bagaimana hubungan Allah sebagai pemberi rezeki dengan ikhtiar manusia? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terus juga yang terakhir, kita sapa Pak Andi di Bojong Kidul ya, bertanya, rezeki yang diusahakan dengan jalan halal berdampak baik, lantas rezeki yang diperoleh dengan jalan haram seperti apakah dampak dunia dan juga akhiratnya? Itu dia Pak Kiai, tiga penanya terakhir yang kami akomodir di WhatsApp Pro 1. Disilakan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Nah, itu ini pertanyaan bagus-bagus ya.
1: Berat.
0: Terutama jadi kita jawab dengan singkat insya Allah.
1: Mangga, mangga.
0: Bapak Bunguhi di Curug Mekar tentang paham agnostik ya. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, tentu kita menselaraskan ya, antara keyakinan kita kepada Allah, Allah yang telah menjamin rezeki ini, dengan ikhtiar kita ya, yang merupakan perintah dari Allah untuk kita berproses dan berusaha. Namun ada di antara orang-orang itu ya tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, meskipun mereka adalah orang yang beragama. Karena baginya adalah saat dia tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau dia berusaha, dia mendapatkan rezeki, yang akhirnya dia memutuskan dalam pemahamannya, rezeki yang saya dapat ini adalah hasil kerja keras saya. Nah, di situ menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya dipandang sebagai pencipta langit dan bumi, namun sejatinya bagi orang-orang yang paham agnostik ini, mereka sudah gamang dengan keagamaan ya, atau dalam hal ini keimanannya. Nah, ini adalah bukan paham ahli sunnah wal jamaah, atau bukan paham yang benar. Dalam hal ini kita mengetahui zaman dulu ada yang disebut dengan qadariyah atau free will extreme. Ya, mereka bebas melakukan apa saja. Mereka akhirnya membatasi pengetahuan Allah, pengetahuan dalam hal ini kekuasaan Allah dia batasi. Tentu dalam secara prakteknya dia akan stres, dia akan depresi saat tidak mencapai apa yang dia cita-citakan. Dan dia akan sombong saat menggapai apa yang ia impikan. Nah, itu dampak buruk pemahaman agnostik. Berikutnya adalah dari Bapak Onoy Ciparigi. Terima kasih Kak Arus sudah meringkas ya. Pasti panjang kali lebar itu. Ini kaitan dengan hukum Allah ya. Bagaimana hubungannya dengan ikhtiar? Jelas sekali bahwa Allah lah yang menciptakan ikhtiar. Allah menciptakan segalanya. Kalau diilustrasikan adalah Allah itu ya ibaratnya, kalau kita ibaratkan bahwa kita diberikan pisau yang tajam, masing-masing diberikan pisau yang tajam. Nah, ujungnya kembali kepada kita, ini untuk kita gunakan apa pisau ini? Apakah kita gunakan untuk menyisik atau untuk apa namanya kebaikan atau keburukan? Apa pisau ini digunakan untuk melakukan hal yang baik atau hal yang buruk? Nah, semuanya sudah Allah berikan potensi dalam diri kita. Kita gunakan sesuai dengan perintah Allah, maka itu adalah ikhtiarnya. Di dalamnya ada sabar, ada tawakal, ada kejujuran, ada amanah, dan seterusnya. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, maka yang muncul adalah keserakahan, ambisi, keinginan yang tidak ada ujungnya, dan nanti akan menimbulkan konflik batin ya, saat dia tidak mencapai sesuai dengan yang diinginkannya. Kita tahu ada istilah di tempat lain dengan bunuh diri sebagai harakiri dan seterusnya ya, itu adalah bukti bahwa ketika seseorang tidak mempercayai kekuatan yang maha kuat, itu seolah-olah apa yang dilakukannya, dia kalau sudah mentok, dia putus asa, dia bunuh diri, maka ini yang dilarang oleh agama. Maka ikhtiar kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, dan tentunya adalah semata-mata ibadah kepadanya. Yang terakhir dari Bapak Endi di Bojongkidul, Bogor, ya, tentang dampaknya rezeki halal dan haram. Dampaknya adalah dalam kehidupan kita. Rezeki halal menjadikan hidup kita tenang, bahagia, dan mudah untuk beribadah. Sementara rezeki yang haram, ya, kita merasa tidak tenang, dan nantinya akan muncul ambisi untuk terus-menerus menumpukan harta. Ya, padahal kita hidup di dunia itu tujuan utamanya bukan untuk itu, melainkan untuk ibadah, karena dunia menjadi ladang akhirat. Dengan demikian saya lihat hikmah, beberapa hikmah ya, bahwa bekerja keras itu adalah suatu hal yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Hasilnya adalah kembali kepada Allah. Tentu dalam hal ini kita menjalankan roda kehidupan atau sunnatullah agar tidak mandek. Kalau malas, kalau tidur, ya tentu akan mandek dalam hal ini. Dan bekerja merupakan proses pembentukan karakter, sehingga dengan kerja kita akan terlihat mental yang kuat, ya, akan ada ketekunan di situ, menghargai proses, beda dengan bermalas-malasan yang tentu akan menjadikan kita lemah. Dan Allah sangat mencintai makhluk yang kuat atau hamba yang kuat dibanding hamba yang lemah. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hadirkan kepada Bapak Kiai Ustadz Mahfud Hidayat, penyuluh agama Kemenag Kota Bogor, saudara, yang telah menemani dan membersamai kita di Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini, saudara. Dan terima kasih seluruh pendengar Mutiara Pagi di Bandung, Bogor, serta Cirebon dan juga sekitarnya. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Semoga hari ini setiap langkah kita dimudahkan, setiap usaha kita diberi jalan, dan setiap rezeki yang kita terima menjadi rezeki yang halal dan berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: ketersediaan air bersih kan. Nah itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih, penyakit yang berkaitan dengan air bersih, salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
1: Beras, sebetulnya berasnya beras jenis reguler yang ditambahkan mineral mikro lah, ya, difortifikasi. Ada istilahnya tuh kernel ya, hampir hanya 1% sebetulnya. Ini kenapa ditambahkan zat-zat mikro seperti vitamin A, ada asam folat, ini untuk memperkuat kelompok-kelompok tertentu untuk konsumsi ibu hamil, stunting, kurang gizi gitu, balita gitu ya, sebetulnya itu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, sebanyak 827 rumah di Kota Tasikmalaya mendapat bantuan rumah layak huni. Sebanyak 25 merek beras fortifikasi yang diduga palsu. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Jumat 18 September 2026 bersama saya Widya Berdani. Sebanyak 827 rumah di Kota Tasikmalaya mendapat bantuan rumah layak huni Presiden Prabowo Subianto. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
3: Pemerintah Kota Tasikmalaya menyalurkan bantuan revitalisasi ataupun perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga di wilayahnya. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi mengatakan bantuan Presiden ini disalurkan untuk Kota Tasikmalaya pada tahun ini sebanyak 827 rumah yang tersebar di berbagai wilayah. Firman mengatakan bantuan stimulan yang diberikan besarannya mencapai 20 juta rupiah per rumah dan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah agar dapat tinggal di rumah yang layak huni.
4: Program Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto untuk 3 juta rumah ya yang layak huni gitu terrealisasi di Kota Tasikmalaya. Jadi hasil kolaborasi dan juga koordinasi antara pemerintah kota dan pusat, alhamdulillah di Kota Tasikmalaya ada 827 yang di unit yang mendapat program bantuan itu.
3: Sementara itu, Yanto, warga Kecamatan Indiang, Kota Tasikmalaya, mendukung akan program yang disalurkan oleh pemerintah kota tersebut. Yanto berharap ke depan program ini dapat diperluas sehingga banyak masyarakat yang akan menerima manfaat ini. Yanto juga berharap pemerintah Kota Tasikmalaya lebih ketat dalam menyeleksi calon penerima bantuan dari Presiden ini.
5: Dukung dan sangat apresiasi program bantuan yang diberikan oleh Presiden karena bantuan tersebut sangat membantu bagi masyarakat.
3: Sementara itu, terkait dengan bantuan rumah tidak layak huni ini, diharapkan pemerintah Kota Tasikmalaya ke depan juga akan terus bertambah dan dapat menjangkau seluruh wilayah yang memang masih dihuni oleh warga yang memiliki rumah tidak layak huni.
2: Dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah Kabupaten Garut mendorong kepala desa untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Di kesempatan sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas bagi kepala desa se-Kabupaten Garut yang berlangsung di Aula Universitas Garut pada Rabu kemarin, PLH Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI Muhammad Indra Purkon menyampaikan kehadiran tim KPK ke Kabupaten Garut bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif agar para kepala desa memahami secara jelas batasan-batasan dalam menjalankan wewenangnya. Indra mengatakan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya mengajarkan terkait delik anti korupsi, penanaman integritas, pencegahan suap, dan gratifikasi, hingga pengelolaan kepentingan publik. Ia berharap pembekalan melalui sosialisasi tersebut dapat melahirkan figur-figur kepala desa yang berintegritas, serta mampu menjadi barometer pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
7: Kami hadir dari KPK untuk bersama pemerintah Kabupaten Garut berkolaborasi melakukan pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk membangun integritas para kepala desa, seluruh kepala desa di Kabupaten Garut agar mereka punya integritas dan pemahaman anti korupsi yang cukup, yang komprehensif ya, agar mereka bisa tahu mana batasan-batasannya terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kami akan ajarkan delik tindak pidana korupsi, kami ajarkan terkait membangun integritas, anti suap, anti gratifikasi, dan bagaimana mengelola konflik kepentingan. Satu paket penuh kami hadirkan bacaan ini buat seluruh kepala desa di Kabupaten Garut.
6: Sementara itu Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengapresiasi kehadiran dan bimbingan langsung dari pelaksana harian Direktur Pendidikan dan Pelatihan Diklat Anti Korupsi KPK RI dalam memberikan pembekalan pencegahan korupsi bagi jajaran kepala desa. Dan menurutnya desa merupakan benteng utama dalam pelayanan masyarakat.
8: Dan bimbingan dari Bapak PLH Direktur Pendidikan dan Pelatihan Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Muhammad Indra Fukon yang bersama-sama timnya memberikan pendidikan pelatihan bagi kepala desa seperti Garut terkait dengan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas. Ini sangat penting karena kita berharap desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah dan pelayanan masyarakat itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
6: Ia berharap materi sosialisasi tersebut dapat diresapi serta diinternalisasi di masing-masing pemerintahan desa sehingga terwujud tata kelola desa yang bersih dan terhindar dari praktek korupsi.
2: Sebanyak 25 merek beras fortifikasi yang diduga palsu ditarik dari peredaran di Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
9: Sebanyak 25 merek beras fortifikasi ditarik dari peredaran setelah ditemukan ketidaksesuaian antara kandungan yang tercantum pada label dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung Ginggin Ginanjar mengatakan pihaknya mulai melakukan monitoring ke sejumlah pasar di Kota Bandung, baik pasar tradisional maupun pasar modern, setelah informasi mengenai beras fortifikasi tersebut mencuat. Ginggin menyebut, sebelum melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, DKPP Kota Bandung telah berkomunikasi dengan sejumlah pengelola pasar. Dari komunikasi tersebut, beberapa pasar menyatakan telah menarik 25 merek beras tersebut dari peredaran. Menurutnya, beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras reguler yang ditambahkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Penambahan tersebut dilakukan untuk mendukung pemenuhan gizi kelompok masyarakat tertentu. Ia menjelaskan fortifikasi dilakukan dengan menambah sejumlah zat gizi mikro, di antaranya vitamin A dan asam folat. Produk tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, termasuk bagi ibu hamil, balita, serta kelompok masyarakat yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. Namun persoalan muncul karena kandungan yang diklaim pada label sejumlah produk tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ingin mengutarakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena harga beras yang diklaim sebagai beras fortifikasi jauh lebih tinggi dibandingkan beras reguler. Harga beras reguler yang berada di kisaran Rp13.500 per kilogramnya misalnya dapat dijual hingga rata-rata Rp57.000 per kilogramnya.
10: Beras sebetulnya berasnya beras jenis reguler yang ditambahkan mineral mikro lah ya, difortifikasi. Ada istilahnya tuh kenel ya, hampir hanya 1% sebetulnya. Ini kenapa ditambahkan zat-zat mikro seperti vitamin A, ada asam folat, ini untuk memperkuat kelompok-kelompok tertentu. Untuk konsumsi ibu hamil, stunting, kurang gizi, itu balita gitu ya, sebetulnya itu. Nah yang terjadi sekarang, yang klaim beras-beras fortifikasi yang harusnya ditambah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertera di label, itu aja sebetulnya. Jadi di label tertera mineral tertentu, mungkin segini miligram, setelah diperiksa.
9: Selain itu, Ginggin juga melakukan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, termasuk komoditas beras. Ia pun memastikan berdasarkan monitoring yang dilakukan, belum ditemukan produk beras fortifikasi bermasalah tersebut di Kota Bandung. Ginggin menuturkan informasi yang mengenai 25 merek beras tersebut baru dipublikasikan pemerintah pusat sehari sebelumnya, karena kewenangan terkait fortifikasi dan izin edar berada di tingkat pusat. Pemerintah daerah kemudian bergerak melakukan pemantauan setelah informasi tersebut disampaikan.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan agar mewaspadai penyakit infeksi saluran napas, penyakit kulit, dan DBD. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, seperti laporan Yan Sofian.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah yang rentan timbulnya penyakit di musim kemarau yang panjang di tahun 2026. Berbagai macam penyakit yang harus diwaspadai seperti infeksi saluran napas termasuk penyakit kulit. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, kemarin.
12: Dalam waktu yang panjang, tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan, karena banyaknya debu, ya, paparan debu, gitu ya. Kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih, kan. Nah, itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih, salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
11: Selain itu, di saat beraktivitas di luar, masyarakat disarankan memakai masker dikarenakan banyaknya debu di musim panas atau kemarau saat ini. Sedangkan di musim kemarau ini, semua orang menggunakan tempat penampungan air. Namun genangan air bisa menyebabkan berkembangnya nyamuk, maka harus rutin dibersihkan dengan cara menguras, mengumbur, dan menutup.
12: Kalau di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah, itu kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah, itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras, itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
11: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat imbauan oleh bidang promosi kesehatan ke setiap puskesmas. Namun demikian, yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia masa saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
13: Peredaran obat keras tramadol di kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
14: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
13: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
15: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah, benar. Ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa.
13: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
2: Pemerintah Kota Cimahi membuka pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif, yaitu menjadi konten kreator. Hal ini bertujuan meningkatkan kompetisi masyarakat sekaligus membuka peluang memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Abot Gunawan melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cimahi kembali membuka pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif. Kali ini pelatihan difokuskan pada video editing dan juga sertifikasi yang diikuti oleh 30 warga terpilih. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan LPK Zen Training Club. Dari sekitar 100 peserta yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 30 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti program pelatihan. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus juga membuka peluang memperoleh pekerjaan dan juga penghasilan. Karena itu, seluruh proses pelatihan diminta berjalan sesuai ketentuan dan juga jadwal yang telah ditetapkan.
17: Dari anak-anak kita dari Kota Cimahi, yaitu melalui seleksi ya, yang awalnya lebih kurang ada 100 orang, seleksi hanya yang bisa mengikuti hanya 30 orang. Alhamdulillah 30 orang ini dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan selama 10 hari melalui LPK yang ada di Kota Cimahi. Dan ini melalui pelaksanaan 10 hari ini mudah-mudahan nanti ilmunya terserap dan diarahkan bisa menjadi apa konten-konten ataupun bidang teknologi ya, khususnya di video editing. Nah ini salah satunya, bisa juga ini selesai pelatihan masuk ke Technopark untuk mengembangkan ilmunya hasil daripada pelatihan ini, sehingga nanti ada nilai ekonomi bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Jadi minimal mengurangi pengangguran bagi Kota Cimahi.
16: Ngatiana juga menekankan kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan karena ilmu yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan mereka. Dan peserta diharapkan tidak hanya menyelesaikan pelatihan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan video editing menjadi peluang ekonomi. Pelatihan video editing tersebut berlangsung selama 10 hari dengan materi yang diarahkan pada kebutuhan bidang konten digital dan juga industri kreatif. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha mandiri. Program pelatihan ini menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan angka pengangguran. Ngatiana juga mengatakan bahwa keberlangsungan program serupa akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah pada tahun berikutnya. Dan kegiatan tersebut dapat melahirkan tenaga terampil yang mampu bersaing sekaligus menciptakan peluang pendapatan baru. Dari Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan melaporkan.
2: Forum Penyelamat Hutan Jawa mendorong agar perusak hutan segera ditangkap oleh aparat penegak hukum. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
18: Forum Penyelamat Hutan Jawa atau FPHJ meminta penegak hukum terhadap pelanggaran kawasan hutan di Jawa Barat tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. FPHJ mendorong aparat menelusuri pihak yang menjadi pemodal atau berada di balik aktivitas perusakan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Ketua FPHJ Eka Santosa mengatakan persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja bertema penegakan hukum untuk keselamatan dan kelestarian hutan di Alam Santosa Kota Bandung kemarin. Eka mengatakan kawasan hutan di Jawa Barat menghadapi berbagai ancaman, di antaranya perambahan, pemanfaatan kawasan untuk pertanian dan perkebunan, pertambangan tanpa izin, hingga pembangunan pemukiman dan vila. Menurut Eka, penegakan hukum harus mampu mengungkap pihak yang memiliki modal dan kepentingan dalam aktivitas tersebut. FPHJ juga menilai kerusakan kawasan hutan dapat berdampak terhadap lingkungan dan kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan, hingga sedimentasi.
19: Tentu ini juga bukan hanya di Papandayan, tapi terjadi juga di Ciburai, di Gunung Salak, di Halimun, di mana-mana yang tentu sangat rentan dengan berbagai gangguan dan ancaman serta penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh pihak tertentu. FPHJ mendesak dan meminta untuk tidak hanya menangani secara parsial dari kasus per kasus di mana ada pelaku yang memang ada di lapangan. Sebab FPHJ menilai, melihat ada juga variabel lain yang berkaitan dengan pihak-pihak, misalnya pemilik modal, pihak-pihak kepentingan politis tertentu yang memang mengeksploitasi lahan-lahan dengan isu-isu hutan untuk rakyat, apakah itu untuk alasan karena kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen-rekrutmen dukungan politis.
18: Lebih lanjut, FPHJ juga menyoroti wacana reformasi agraria. Eka Santosa menyatakan pihaknya memahami agenda tersebut sepanjang bertujuan menciptakan keadilan dalam pemanfaatan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menolak apabila kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi dijadikan objek reformasi agraria. Sementara itu, Perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, Taki Udin, menyebut sekitar 154 operasi telah dilakukan di Jawa Barat. Dari operasi tersebut, sebanyak 32 perkara telah mencapai tahap P21 di pengadilan.
20: Ya, mengapresiasi dan tas ya peran dari FPHJ yang dalam hal ini mengawal dan terus menjaga untuk kelestarian dari hutan kita. Jadi pada kesempatan ini kami ya ucapkan ya kita memang selalu membangun kolaborasi karena kan multi stakeholder ini harus kita libatkan berperan aktif dalam melakukan khususnya di kami untuk penegakan hukum. Jadi bisa sama-sama mengawal dan terus berkolaborasi untuk mendukung kami dalam melakukan kegiatan penegakan hukum.
18: Dalam kesempatan itu juga meminta keseriusan dan menuntaskan masalah sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya menangkap para petani yang notabene hanya buruh tani yang mungkin dieksploitasi oleh pihak tertentu. Penegakan hukum perlu menelusuri pihak yang memiliki modal dan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
2: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum. Laporan Rena Safira.
21: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca.
22: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan kini menghadirkan layanan yang beragam.
21: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini maknanya lebih luas ya. Artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini kepala dinas, dalam momentum hari ini perpustakaan insya Allah selalu terbuka menjadi tempat mencari informasi apapun yang pemustaka inginkan.
22: Eka menambahkan layanan perpustakaan juga diarahkan menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi berbagai kelompok masyarakat Kota Cirebon. Perpustakaan daerah juga memiliki dua armada perpustakaan keliling yang melayani sekolah serta kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus selalu datang ke gedung perpustakaan utama. Rena Safira melaporkan.
2: Satres Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengungkap produksi ilegal liquid vape yang mengandung narkoba. Sebanyak 400 liquid vape narkotika berhasil diamankan. Dilaporkan Bilal Wibisono.
23: Satres Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengungkap praktik produksi liquid yang mengandung narkotika golongan 1 di sebuah rumah kawasan Marga Asih, Bandung. Sebanyak 400 cartridge liquid vape narkotika berhasil diamankan. Cartridge liquid vape tersebut dilabeli dengan merek Tux. Cairan ini diketahui mengandung bahan narkotika sintetis yang dinilai berbahaya bagi penggunanya dan menimbulkan adiksi yang parah. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Kompol Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap bermula dari penangkapan seorang peracik di wilayah Sukasari, Kota Bandung pada Senin malam 14 September 2026. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga ke kawasan Marga Asih dan menangkap satu pelaku lainnya. Menurut Oliesta, cairan tersebut merupakan narkotika sintetis yang dibuat dengan mencampurkan sejumlah bahan kimia. Bahan-bahan tersebut diperoleh para pelaku melalui pemberian secara daring.
24: Beliau sedang ada kegiatan, izin menyampaikan sebuah press release ungkap kasus dari pengungkapan clandestine lab atau laboratorium gelap peredaran narkotika golongan 1 dalam bentuk cairan liquid vape. Ini berdasar dari LPA nomor 267 tahun 2026 di mana kami berhasil mendapati dari dua TKP berbeda. Yang pertama TKP-nya ada di Sukasari, di daerah Gang Bongkaran. Tanggal 14 September 2026 kami menemukan adanya terduga pelaku yang kemudian kami lakukan pendalaman sehingga kami menemui pelaku kedua yang ada di TKP kedua, yaitu di Cikuya Mekar di daerah Lagadar di Marga Asih Kabupaten Bandung. Dari kedua tempat tersebut kami dapat mengamankan dua orang tersangka. Yang pertama laki-laki berinisial RGP usia 35 tahun, yang kedua adalah OBP laki-laki juga berumur 34 tahun. Yang dimana kedua orang tersebut diduga pada awalnya melakukan kegiatan laboratorium ilegal yang memproduksi cairan liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1. Kemudian dari kedua tempat tersebut dan dua tersangka yang telah kami amankan, kami berhasil mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1, yang dimana ini sangat berbahaya. Kemudian beberapa plastik clip seperti rekan-rekan lihat di hadapan, kemudian cairan-cairan yang digunakan untuk mengoplos ataupun membuat liquid tersebut, kemudian alat pemanas untuk meraciknya dan lain sebagainya.
0: Lebih lanjut, polisi juga menyebut penggunaan liquid tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap tubuh. Efeknya antara lain gangguan pada sistem saraf, kehilangan kesadaran, keracunan, hingga resiko overdosis. Dua orang yang diamankan dalam kasus ini, masing-masing berinisial RGP 35 tahun dan OBP 34 tahun. Penyidik masih mendalami proses pembuatan liquid, asal-muasal bahan yang digunakan, serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam produksi maupun peredarannya. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung kemarin berhasil mengamankan 3 poin saat menjalani laga pertama grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 2026-2027 dengan menghadapi FC Seoul di Seoul World Cup Stadium. Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mencatatkan kemenangan penting pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Bermain di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Pangeran Biru berhasil menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor 1 gol tanpa balas. Gol kemenangan Persib dicetak bek asal Brazil Julio Cesar ketika pertandingan baru memasuki menit kelima. Keunggulan cepat Persib tersebut menjadi modal berharga bagi Maung Bandung untuk menghadapi tekanan sang lawan yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik mengakui pertandingan menghadapi FC Seoul bukanlah laga yang mudah. Terlebih Persib datang ke Korea Selatan setelah sebelumnya menjalani pertandingan derby menghadapi Persija Jakarta yang menguras tenaga. Kondisi fisik pemain menjadi salah satu pertimbangan Tolik dalam menentukan komposisi tim sekaligus strategi menghadapi permainan FC Seoul.
3: Saya pikir setelah pertandingan minggu lalu tidak mudah bagi kami untuk datang ke sini setelah perjalanan panjang. Kami kalah di pertandingan, lalu kami datang ke sini, kami harus melihat siapa yang sehat dan siapa yang tidak sehat. Lalu kami harus menyesuaikan taktik untuk terus bertanding.
1: Untuk itu, menurut Tolik, kondisi fisik pemain tersebut menjadi salah satu pertimbangannya dalam menyusun komposisi tim. Selain menentukan pemain yang dinilai paling siap, pelatih asal Kroasia itu juga melakukan penyesuaian terhadap strategi untuk menghadapi sang tuan rumah. Sementara itu, di sisi lain, penjaga gawang Persib Teja Pakualam menjadi salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemenangan ini. Beberapa penyelamatan krusial dilakukan Teja untuk mengamankan gawang Persib dari ancaman sang lawan. Penampilan solidnya membuat Teja terpilih sebagai player of the match. Teja pun mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Kiper asal Sumatera Barat itu juga secara khusus mempersembahkan 3 poin untuk Bobotoh, terutama para pendukung yang hadir langsung di Stadion Piala Dunia tersebut.
4: Mungkin dari saya hampir sama dari Coach Igor bilang, pertandingan tidak mudah, kita menjalani pertandingan yang sulit hari ini. Tapi kita berjuang bersama, kemenangan ini untuk Bobotoh yang hadir, dan terima kasih untuk yang telah hadir menukung kami.
1: Sementara itu, hasil positif di Seoul juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Pangeran Biru, meski tim harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Persib selanjutnya dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara akhir pekan ini dalam lanjutan Super League 2026-2027. Sementara di ACL 2, Persib masih akan menghadapi dua tim lainnya di grup E, yaitu The Chong Vietel FC dari Vietnam dan Melbourne Victory dari Australia.

sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Berdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Apa kabar Bandung pagi ini? Selamat pagi pendengar. Di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi yang akan menemani aktivitas Anda. Juga Anda butuhkan informasinya berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro1 sudah terhubung bersama Teh Audi.
0: Bandung pagi ini.
1: Teh Audi, selamat pagi.
2: Halo Teh, selamat pagi Teh.
1: Kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, gimana Teh kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu lahir. Sikis mah harus selalu sehat ya, walaupun bindeng-bindeng gimana gitu, tapi gak ngaruh lah ya buat nemenin pendengar dan wargi Bandung menyampaikan informasi pagi hari ini. Kalau dari CCTV Diskominfo Kota Bandung, Teh Audi, gimana nih situasi lalu lintas Kota Bandung untuk pagi hari ini?
2: Iya, baik, kita mulai dari ini ada Antapani depan Borma, ini terpantau terjadi kepadatan dan didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya ini kita ke Cicabe arah Ujung Berung, juga ini terpantau padat, didominasi juga oleh kendaraan roda 4. Lalu juga ini Terminal Dago juga terpantau padat, didominasi kendaraan roda 4 dan juga banyak warga atau ibu-ibu nih yang lagi belanja ke Pasar Dago. Lalu juga ini kita ke Cimindi, Sukaraja ini juga terpantaunya ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke Gede Bage, juga ini terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan ini yang terakhir Kopo, depan Mikomol juga dari kedua arahnya juga terpantau ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Begitu Teh.
1: Itu untuk situasi lalu lintas Pak. Untuk hari ini ada potensi hujan gak Teh? Atau mungkin akan masih panas aja nih untuk perakiraan cuaca pagi hari ini?
2: Ini kita terpantau dari BMKG untuk tanggal 18, kita mulai dari pukul 7 hingga pukul 12 nanti ini akan cerah. Lalu untuk pukul 13 hingga pukul 15 nanti akan diperkirakan hujan ringan. Lalu untuk pukul 16 hingga pukul 23 nanti akan diperkirakan cerah kembali nih. Jangan lupa sedia jas hujan dan payungnya gitu Teh.
1: Akan ada potensi hujan. Tetap selalu waspada, hati-hati jas hujan dan sendal jepitnya masuk lagi bagasi nih kayaknya, bagasi motor untuk Anda pengendara kendaraan roda 2 gitu ya. Teh, kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat pagi hari ini ada kabar baik kah dengan turun-turunnya harga ayam gitu, atau mungkin ada penurunan harga untuk komoditas lainnya Teh Audi?
2: Kita mulai dari harga yang naiknya dulu aja ya Teh.
1: Iya betul.
2: Ini mulai dari bawang bombay, ini juga ada kenaikan di Rp32.000 per kilogramnya. Lalu juga ini beras premium juga lagi ada kenaikan di Rp14.962 per kilogramnya. Lalu juga ini ada cabai merah keriting juga lagi naik di Rp48.200 per kilogramnya. Lalu juga ini ada cabai rawit merah nih naik banget, ini di Rp70.000 per kilogramnya. Lalu juga ini ada daging ayam kampung juga lagi naik juga nih di Rp77.000 per kilogramnya. Selanjutnya ini kita yang turun juga gak kalah banyak, ini juga ada bawang merah, ini terpantau Rp29.000 per kilogramnya. Lalu juga ada bawang putih juga lagi turun di Rp33.700 per kilogramnya. Ini juga ada beras medium juga lagi turun di Rp13.600 per kilogramnya. Lalu juga ini cabai hijau biasa juga lagi turun di Rp30.142 per kilogramnya. Lalu juga untuk daging ayam broiler juga lagi turun di Rp40.000 per kilogramnya. Lalu yang terakhir ini daging sapi juga lagi turun di Rp146.284 per kilogramnya. Begitu Teh.
1: Wow, luar biasa sekali harga cabai.

0: Teh, kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk?
1: Ya, untuk 112 hari ini belum, Teh. Tapi kita ulas ke hari kemarin ya, Teh, hari Kamis tanggal 17 pukul 20.11. Ini terdapat kabel menjuntai di Jalan Junjunan Sukagali, Kecamatan Sukajadi. Ini sudah ditangani oleh PLN dan Telkom Bandung, juga sudah selesai pukul 21.10 WIB.
0: Itu dia. Jadi jika ada warga masyarakat pendengar juga melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, bisa langsung hubungi layanan 112 untuk dibantu mencari solusinya gitu ya, Teh Audi ya. Jadi kalau misalnya nggak ada alasan tuh untuk laporan ke Bandung Siaga 112, karena nggak, jangankan nggak ada pulsa, nggak ada kartunya aja bisa menghubungi saya layanan 112.
1: 24 jam juga, Teh.
0: 24
1: dan gratis.
0: Itu dia. Teh Audi, terakhir giat pimpinan kita pagi hari ini sudah keintip kah, mau kemana aja?
1: Iya, baik, untuk giat pimpinan hari ini cukup padat ya, Teh. Dimulai dari jam 7.30 ini monitoring bebersih Bandung dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-216 tahun 2026. Ini lokasinya menyesuaikan, dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda. Lalu untuk pukul 8 ini juga Super Air Jet di Bandara Udara juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung. Lalu untuk pukul 12.30 nya ini ada penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Bandung dengan Kantor Pertahanan Kota Bandung serta sosialisasi penata usaha dan pengamanan barang milik daerah. Ini juga lokasinya di Grand Via Hotel, dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota Bandung. Lalu untuk pukul 12.30 nya juga ini ada Gerakan Masyarakat Pintar 2026, Baca Berkarya dan Berdaya. Ini lokasinya di Bumi Sangkuriang, dihadiri juga oleh Bapak Wali Kota Bandung. Dan yang terakhir ini beralih ke pukul 14, ini menghadiri acara seremonial penyerahan bantuan beca listrik, tablet pintar, kecamatan pintar, dan santunan dari Presiden RI. Ini lokasinya di lapangan upacara Kodim 0618 Kota Bandung, dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bandung, begitu, Teh.
0: Wow, lumayan, ditambah lagi dengan giat-giat dadakan begitu ya, laksana tahu bulat yang sepertinya akan jauh lebih banyak. Teh Audi, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Audi, selamat ya, kembali beraktivitas.
1: Selamat pagi, Teh.
0: Perbincangan kami bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Audi.
2: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
3: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Dari Dewan Energi spesifiknya.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
5: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
6: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
7: Kan roadmap kan menuju ke sana.
8: Jadi target yang Presiden buat ke E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
8: Menuju ke sana ya, Pak.
5: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok.